0: Sungai yang kalau hujan terus rawan terhadap bludak atau banjir.
1: Ini itu di daerah yang ada plangnya SMA Negeri 1 Sayung. Oh, SMA Negeri 1 Sayung itu sebelah mana kamu Rasika?
0: Di mana nih?
1: SMA Negeri 1 Sayung. SMA Negeri 1 Sayung Demak. Oh iya, tidak di tepi jalan Pantura.
0: Agak masuk
1: mlebu kono. Iya. Oh iya, oh Sayung ada SMA Negeri 1. Jarang banget kita bahas ya, karena posisinya nggak jadi tepi jalan Pantura kok ya. SMA Negeri 1 Sayung Demak. Sayung SMA Negerinya ada berapa? Satu?
0: Kalau ada satu atau mungkin dua? Ada dua berarti ya. Kalau ada satu.
1: Oh iya, kudune ya.
0: Kalau SMA Negeri Sayung dok berarti nggak ada
1: dua. Nggak ada duanya.
0: Ada satu berarti ada dua.
1: Pak Agus Widiatmoko, selamat pagi Bang. Saya pagi. Dari Terboyo ini.
0: Wah.
1: Sudah sampai Kudus.
0: Lancar.
1: Yes.
2: Pelana Kota Rasika. Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
3: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Masyarakat Jawa Tengah bisa menikmati tarif murah BRT Trans Jateng dalam rangka HUT RI ke-81. Ada dua program promo, yaitu diskon hingga 81% dan tarif khusus hanya Rp81. Promo diskon hingga 81% diberikan Bank Indonesia mulai 11 sampai 17 Agustus. Sementara tarif Rp81 dari Bank Jateng berlaku 12 Agustus hingga 30 September. Kepala Dishub Jawa Tengah Arief Jatmiko bilang promo berlaku untuk pembayaran non-tunai dengan kuota sekitar 200 penumpang di setiap koridor. Pemprov Jawa Tengah juga memberikan tarif khusus Rp1.000 bagi pelajar, mahasiswa, buruh, veteran, dan lansia. Dieng Culture Festival akan digelar di kawasan Candi Dieng, Banjarnegara 28 sampai 30 Agustus. Memasuki penyelenggaraan ke-16, Dieng Culture Festival mengusung tema Spirit of Harmony yang menekankan keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Ketua Pelaksana DCF 2026, Alif Fauzi, bilang festival akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan, termasuk jazz atas awan, kirab budaya, festival kopi, serta aksi Dieng Bersih. Tradisi pencukuran rambut anak gimbal juga kembali digelar di Candi Arjuna dengan sekitar 10 anak gimbal. Dieng Culture Festival 2026 juga melibatkan UMKM lokal dengan menampilkan produk seperti batik Banjarnegara, karika, hingga kopi. Pemprov Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap festival yang telah menjadi salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, kita munculkan lagu-lagu kebangsaan Indonesia selama 2 minggu ke depan setiap jam 7 pagi, Gawar Rasika. Arus lalu lintas sampai dengan saat ini jam 7.00, secara umum arus lalu lintas masih terpantau baik dan juga lancar kemanapun Anda menuju, kemanapun Anda arahnya. Belum ada laporan mengenai insiden, kejadian, bencana alam, atau kemacetan skala ekstrim yang sampai harus dihindari atau jadi perhatian. Cuma ini kita dapat info dari Pak Yus. Pak Yus tuh ngasih info, Mas, laka yang di kilometer 481 tol Semarang Solo, ruas Boyolali arah Solo, itu truk yang terguling itu pengangkut combine harvester katanya.
1: Combine harvester.
0: Saat ini truknya sudah dalam penanganan oleh derek.
1: Sudah diangkat.
0: Oh, pantes kok bentuknya ini kayak meliuk-meliuk gitu loh tadi waktu dari videonya Pak Soleh, kemudian juga fotonya Bulusi, ini kayak ini truk opo loh.
1: Bentuknya kok menjadi sangat aneh gitu ya.
0: Iya betul, ternyata truknya muat
1: combine
0: apa tadi?
1: Harvester.
0: Combine harvester.
1: Yang artinya apa itu?
0: Untuk ini penggiling padi, alat
1: slap.
0: Penggiling padi itu loh yang slap. Di sawah.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh, nah, untuk saat ini ya. Truknya sudah dalam penanganan oleh derek ya, Kawar Rasika. Dan informasi terkait kepadatan arus lalu lintas sih nggak yang sampai signifikan nih, berarti Pak Yus memberikan info di jam 6 lebih, oh jam 7 tepat, mengenai perkembangan informasi laka lantas di tol Semarang Solo kilometer 481.
1: Terima kasih Pak Yus.
0: Teruskan Pak Yus ya, ini untuk posisi nih kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com ya.
1: Oh iya, itu ada mesin dosnya juga itu yang untuk menyopoti paling.
0: Nah. Ini saat ini truk muat combine harvesternya sudah ditarik oleh derek. Gitu infonya. Perkembangan mengenai insiden laka di tol Semarang Solo kilometer 481 Boyolali ya, Kawar Rasika. Udah itu satu tok itu aja Kawar Rasika laporan mengenai insiden pagi hari ini. Selain itu, di jalur-jalur kota Semarang menuju ke berbagai penjuru mata angin
1: masih lancar
0: arus lalu lintasnya. Pak Miftah, selamat pagi, menginfokan ini jalan Bendungan Pleret, Kota Semarang. Ada pipa PDAM yang bocor, minta infokan ke pihak terkait. Oke, matur suwun Pak Miftah ya, infonya
1: di Pleret.
0: Di daerah
1: Simongan,
0: Bendungan Pleret.
1: Simongan ya. Bendungan ya, Simongan.
0: Simongan, Kota Semarang. Matur suwun Pak Miftah. Kemudian juga Pak R. Gustia, nyuwun sewu ki punten, kalau punten, di Jawa Barat ya. Katanya.
1: Punten, 500.
0: Oh itu pinten. Bu Andi Hefti, selamat pagi. Mas Yuda, Pak Dejamal, seperti biasa jam 7 pagi jalan durian antriannya sudah mengular panjang. Di jalan durian Kota Semarang.
1: Kan jam 7 sekian, nah baru jalan durian mulai.
0: Mulai apa?
1: Mulai rame.
0: Nah, begitu pula jalan Siliwangi, Kalibandeng.
1: Kalibandeng juga.
0: Ih, Pak Nathan nih, Masjid Mas Jamal, jalan Siliwangi, Kalibandeng ya. Padat dari pertigaan Hanoman. Pak Angga Jiraya, ini perjalanan sudah sampai depan RTH Klero, tersendat karena ada truk trouble di sana. Pak Soleh memberikan informasi.
1: Pagi Pak Soleh.
0: Ini Pak Soleh ngasih update di tol Banyumanik, Kawar Rasika. Wih, ada truk odol terus
1: over.
0: Di apa?
1: Kembali.
0: Tilang oleh petugas.
2: Di penampakan truk melintang di gerbang tol Banyumanik.
1: Kok diketahui?
2: Di nopo.
0: Wah, jelas ini odol del dol dil dul iki. Ngarep buring isor dhuwur. Ya enggak sih?
1: Over banget ini.
0: Overnya over banget. Overpol.
1: Kayak
0: nah,
1: kerupuk kemarin.
0: Nah ini Pak Soleh kawan memberikan info di gerbang tol Banyumanik itu ada truk odol. Nah ini ditindak kawan oleh petugas. Nah bentuk penindakannya apa? Nanti aku tanyakan kawan-kawan tol Semarang Solo. Ini ada truk odol. Ada di gerbang tol Banyumanik kawan.
1: Dan
0: langsung
1: minggir,
0: digiring ya. Langsung digiring minggir nih sama petugas. Dari polisi, dari petugas tol ya.
1: Belakangnya ditambahin tuh.
0: Nah, iya makanya odolnya bener-bener atas bawah depan belakang itu loh.
1: Mengerikan juga ya.
0: Ini Pak Soleh bilang sepertinya overdimensi tuh langsung dihalau oleh petugas. Wah keren berarti. Tuh kan penindakan-penindakan tuh betul. Ada Kawar Rasika.
1: Iya.
0: Cuma ya mungkin skalanya tidak semasif ya betul.
1: Tidak kita selalu melihatnya.
0: Tindakan-tindakan atas segala keluhan Anda tuh pasti kok ada Kawar Rasika ya. Cuma ya perhatiannya kadang tidak pas
1: ada kamera
0: lewat ya betul atau pas kamera lewat. memantau mengenai beberapa hal yang Anda keluhkan itu, termasuk ya itu apa, petugas yang membereskan,
1: yang menilang
0: barrier, bukan membereskan yang barrier di Gombe Lama.
1: Ada terus itu tiap hari dioperasi.
0: Oh, ya makanya. Matur suwun ya Pak Soleh, infonya. Bu Nini, Herawati, aku piknik sekalian kerja mas, karena siap. Ada pekerjaan penggantian jembatan yang sudah ada dari zaman Belanda di Bandung. Akan diperbarui agar bisa dilewati mobil sampai puncak Gunung Puntang. Doakan lancar ya.
1: Joss.
3: Mengingat saat ini.
0: Wih, keren banget proyeknya Bu Nini.
1: Jembatan. Wah, jembatan Belanda ini.
0: Ini?
1: Ini harus dibangun supaya bisa dilewati mobil.
0: Keren banget Bu Nini proyeknya ya.
1: Sama-sama diajak Bu.
0: Diajak kemana?
1: Ke Bandung.

Dugaan kasus keracunan karena menu makan program bergizi gratis kembali terjadi, kali ini ada di Kabupaten Banyumas. Sebanyak 136 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Banyumas mengalami gejala mirip keracunan seperti mual, perut melilit, diare, dan juga demam. Keluhan tersebut mulai dirasakan sebagian siswa pada hari Senin 10 Agustus 2026 malam setelah sebelumnya mengkonsumsi menu program makan bergizi gratis atau MBG. Pada Senin siang, para siswa menerima menu MBG berupa nasi ayam, sayur pok choy, orek tempe, dan juga buah anggur. Beberapa jam kemudian, sejumlah siswa mulai mengalami gangguan kesehatan seperti diare dan merasakan perut yang sangat panas. Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas mengatakan, berdasarkan pendataan sementara, terdapat 136 siswa yang mengalami keluhan kesehatan. Meski demikian, tidak ada siswa yang harus menjalani perawatan di rumah sakit dan saat ini pihak sekolah belum memastikan mengenai penyebab keluhan tersebut dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah kondisi siswa berkaitan dengan menu makan bergizi gratis yang disantap pada hari Senin 10 Agustus 2026 lalu.

0: Selamat pagi.
1: Sugeng Injang,
0: Bapak. Ini pantauan Koti di depan pabrik roti di Babadan.
1: Rame, lancar.
0: Wah, lancar banget iki pun.
1: Iya, yang
0: ke pabrik ada ya.
1: Santai suasananya, nyicil aja, Mbak.
0: Lancar sekali.
1: Lancar.
0: Mantap. Cuaca juga cerah toh laporannya kawan-kawan pagi hari ini?
1: Cerah dan nyicil ayam.
0: Nyicil ayam betul sekali. Betul suan Pak Kotri ini sudah sampai Karangjati.
1: Ngapal kita sadar Mbak Pak Kotri.
0: Situasi di Jalan Soekarno-Hatta Karangjati Kabupaten Semarang ya, dua arah tidak ada kendala dan hambatan. Ini sudah sampai kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, sudah sampai SPBU tempatnya Pak Yulianto bekerja, sudah sampai BPR tempatnya Pak Himawan Kendal bekerja, sudah sampai di MTS tempatnya Bu Karismawati bekerja, sudah sampai warung apa jenenge?
1: Warung
0: yang terkenal itu?
1: Warung apa Mak? Siapa lupa?
0: Itu di sana. Sudah sampai mana lagi?
1: Sudah sampai jamu, pabrik jamu tempatnya teman saya Pak Iwan bekerja. Sampai pabrik minuman tempatnya Pak Didi.
0: Sudah sampai tempat minuman soda pabrik kawan kita bekerja.
1: Sudah sampai di kantor kecamatan. Kantor kecamatan tempat kawan saya Pak Seno bekerja.
0: Oke.
1: Sudah sampai di Pak Camatnya ya.
0: Pak Kodri, Dasar Dharma Pramuka Pak Dejabu, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja ya Bung.
1: Yang pertama Dasar Dharma Pramuka itu Pramuka itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama. Terus seterusnya saya lupa.
0: Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
2: Mas Yuta Lijemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuta Kendal. Suara ramai lancar. Cuaca cerah.
1: Ngoten mawon. Oke.
2: Dah sampai Rantau-Garut lancar ya,
0: Mas. Oke, matur suwun cepat banget ya dari Weleri sampai Semarang wis nono lancar tok gitu
1: tak. Lancar.
0: 10 detik. 10 detik gambaran lalu lintas Weleri Kendal sampai Semarang.
1: Oh, ora usah ditakokke meneh.
0: Ngoten
1: mawon.
0: 10 detik. Lancar. Tanda lancar.
1: Terima kasih.
0: Mantap, best of the best Pak Ragil Priyo Jatmiko. Nah tadi Pak Tio Pras yang dari Kaliwungu Kendal untuk saat ini sudah sampai Jalan Brigjen Sudiarto pun. Nih update progresnya.
1: Pengecorannya sudah sampai sini nih.
0: Betul. Yang akan dikerjakan sampai nanti tapi akhir
1: lancar kok.
0: Desember.
1: Dari barat lancar, yang dari timur juga lancar lah.
0: Iya ya.
1: Rame sedikit, normal.
0: Rame keramaiannya masih normal lah di area proyek perbaikan jalan di Gayam Sari kawan, di Jalan Brigjen Sudiarto. Yang jalur perbaikannya yo lancar, yang tersendat yo arah Simpang Limane toh, karena istilahnya semua kendaraan pada ngarah ke sana semua.
1: Kota, tahu gak nanti sore berbeda lagi.
0: Thank you Pak Tio Pras dari Kaliwungu. Saat ini sudah sampai Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Kemudian ada Pak Mamat Lubis nih.
1: Selamat pagi Pak Mamat Lubis.
3: Ininya bro, pembatas jalan ya Mas Yuda.
0: Oke.
3: Masak-masik.
0: Masak-masik ya.
3: Belum ada Bapak Polisi pukul 7.06.57 untuk memperbaiki masak-masik water barrier-nya. Tapi yang sini rapi kok. Rapi ya. Pukul 6.57 lokasi di Gombel baru baik ke arah Semarang maupun ke arah Banyumanik masih kondisinya lalu lintas ramai lancar normal.
1: Okay.
3: Begitu kawan-kawan
1: resmi. Terima kasih.
3: Selamat pagi Mas
0: Yudha. Pak Mamat Lubis, tapi tadi yang di bawah ada petugas nggak? Biasanya kan di simpang menuju underpass Jatinggaleh kan ada petugas tuh di situ.
1: Yang jaga.
0: Ada nggak Pak Mamat tadi di bawah sana biar langsung tak summon di sana untuk merapikan, soalnya ada yang sampai ambruk iki barriernya di Gombel baru Kota Semarang. Pak Andika, perjalanan dari Lamper Tengah Kota Semarang, Kaligawe, Gayam Sari, Genok, Sayung, aman, tidak ada genangan, sampai dengan Demak masuk tol Semarang Demak Seksi 2, sampai Terengguli, ramai lancar, dipadati truk-truk, besar memang. Lanjut perjalanan menuju arah Jeporo, sementara masih lancar arus lalu lintasnya. Pak Edi Sasmito juga sudah tindakan nih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam, semangat pagi.
0: Dari 5155 saya infokan Demak Kaligawe lalu lintas ramai lancar ya. Mandali. 5155 itu apa Pak Edi? Kendaraannya Pak Edi.
1: Situasi arus lalu lintas ya Pak ya.
0: Oh, 5155 tuh.
1: Dan nanti kita dalami lagi
0: nih. Atau jangan kode yang kode Pak Polisi gitu loh.
1: Iya.
0: 3286 ngono-ngono gitu loh. Iya enggak sih?
1: Kayaknya gitu.
0: Iya.
1: 5155 harus lalu lintas.
0: Thank you Pak Andika sama Pak Edi Sasmito. Semarang Demak lancar ya, Kawarasika dua arah. Hari ini tuh sebenarnya ketinggiannya juga 1 meter loh guys. dari jam 6 dari jam 7 8 9.
1: Tapi tidak ada informasi basah pun enggak ada, alhamdulillah.
0: Betul, ya. Alhamdulillah. Betul sekali, 2026 ini sayang benar-benar menyenangkan sekali.
1: Menyenangkan dan sudah mulai ada dampak pembangunan Green Wall. Green Wall dari.
0: Seneng tau 2026.
1: Iya, beda nih dengan yang di pantai selatan sana agak tinggi. Nah, kemarin saya lihat beberapa informasi di pantai selatan, khususnya di Gunung Kidul, di Jogja, dan sampai dengan daerah Kebumen itu agak tinggi gelombangnya.
0: Okay.
1: Pantai utara masih aman, menyenangkan.
0: Pak Danang?
4: Update perjalanan Mas Yuda dari Pati ke Juwana dan Rembang, lalu lintas lancar ke dua arah, cuaca masih cerah ini. Melanjutkan perjalanan ke Blora.
0: Matur nuwun. Mantap lah kalau gitu. Berarti kalau infonya disambung sudah sampai Pati Juwana, bahkan
1: sampai Blora.
0: Sampai Rembang menuju arah Blora lancar ya, Pantura. Pantura Timur terutama dari Kota Semarang, dari informasi yang kita sambung-sambung jadi satu wis ndelidir sampai dengan Rembang.
1: Ke arah timurnya lancar, kecuali mungkin yang lewat Dempet ya, masih ada pembangunan ya.
0: Oh iya, Ding ya.
1: Dari Demak, Dempet sampai Godong ada.
0: Betul sekali.
1: Jalur plopin, jalur jalan provinsi. Kalau yang lainnya masih ramai lancar.
0: Pak Joko Sin. Pagi Pak Joko.
5: Dianya juga grepes.
6: Info saya Om Cek.
0: Oh, piye Pak Joko? Oke. Okay. Oh. Ya wes kalau gitu Pak Adi Nugroho, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
0: Jalan Brigjen Sudiarto ya.
1: Lancar.
0: Lancar.
1: Pasar Krempiang
0: lancar. Lah katanya mau ziarah Pak Adi.
1: Oh, mungkin enggak hari ini ya, mungkin.
0: Oh, alah, tak kira itu literally sekarang mau berangkat ke Pati pun.
1: Ini masih Kamis, mungkin besok
0: besok kali ya. Apa? Besok kan Pak Adi Nugroho ngajarnya minggu, paling semester 6 kan WFH
1: atau hari Sabtu atau hari Minggu.
0: Iya, gitu, ya paling ya.
1: Cari ini dulu informasi dulu seputar perjalanan.
0: Oh, alah. Pasar Krempiang buka, tapi dominasinya roda 2.
1: Iya, ibu-ibu ini jadwalnya yang belum. Yang paling laris apa ngaramu nih pagi hari ini?
0: Pagi hari ini di pasar Krempiang yang paling laris ya menurutku tetap perbumbuan sih, Brambang Bawang Lombok,
1: pindang. Tapi untuk besok ya, mulai malam minggu nanti yang akan laris kacang ya toh.
0: Oh
1: untuk
0: iya?
1: Ini melek-melek.
0: Oh iya, Deng. Iya, benar-benar betul.
1: Kacang godok, kacang apa sangan. Kemudian juga nanti gudangan. Tidak lupa ikan dan juga ayam-ayaman untuk ya pelengkap gudangan dan ingkung. Kita punya banyak malam gudangan internasional.
0: Wah iya benar banget, Sabtu Minggu Senin lah ya berarti kan.
1: Sudah siap-siap ya. Aduh, jos
0: kalau gitu mantap sekali. Oh,
1: masih merancang jadwal loh.
0: Oh, alah. Tak kira hari iki pun
1: masih
0: ya.
1: Masih merancang jadwal.
0: Nih ya besok hari Selasa ya ada Bupati Batang.
1: Oh iya nih, yang menjadi tamu.
0: Yang akan menjadi tamu tapi di kampus Batang ya.
1: Oh, kampus
0: tidak Batang. Di kampus Tembalang nih besok.
1: Kalau saya Selasa. Jadi dosen tamu ya pertama yang akan saya lakukan adalah
0: apa?
1: Lanun. Lho Pak Sinten, Pak Jamal, badhe napa? Kula tamu. Oh, tamu dosen. Nggih, monggo monggo. Wis bar kita balik. Aming tamu kok.
0: Pak Didik Sigit Setiawan. Oh ini Pak Didik Sigit Setiawan ngirimi ini jingle karya Pak Didik untuk Kang Warasika. Coba-coba kita dengarkan ini seperti apa nih.

0: sih, gerakan gak sih lebih asiknya jingle loh say.
1: Tapi tadi
0: ini barisan jingle unofficial ya. Kirimannya kawan kita Pak Didik Sigit Setiawan
1: menemani
0: ya.
1: Menemani langkah kaki kan kebanyakan Pak Didik naik mobil menemani putaran ban. Nanti kok langkah kaki. Emang jalan.
0: Di jalan tuh dari dapur ke garasi.
1: Ya, kan belum mendengarkannya di mobil. Yes, tapi terima
0: thank
1: kasih
0: you, Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Apresiasi yang sangat tinggi untuk jinglenya.
0: Yes.
1: Dan ini kalau mungkin satu menit lagi akan menjadi lagu.
0: Nah kan kamu tadi bilang menemani langkah kaki Pak Yun Jeporo kilo lagi olahraga tipis-tipis.
1: Ya. Ada olahraga kandel-kandel.
0: Menyusuli Jalan Menteri Supeno, Jalan Pahlawan, Rumah Sakit Karyadi, Sampokong, Kota Semarang dengan jalan kaki.
1: Wah jos, saya paling suka dulu gini jalan kaki.
0: Menteri Supeno, Jalan Pahlawan, RSUP Dr. Karyadi, Sampokong. Lumayan loh Gwi.
1: Iya ini ada 4 kilo ini.
0: 4? Iya ada lah, betul.
1: Ini balik lagi 8 kilo wah jos.
0: Situasi jalan kaki Pak Yun. Ini waktu sampai di Taman Indonesia Kaya. Lumayan ini keren banget ya Pak Yun.
1: Iya.
0: Jalan kakinya pagi ini. Menteri Supeno Pahlawan Karyadi Sampokong. Keren. Best of the best.
1: Capek istirahat, ngelet-ngelet, jalan lagi.
0: Gampang lah Pak Yun, tempat-tempat jongkrok ya akeh kok Pak Yun ya. Matur suwun Pak Yun. Lah ini lagi istirahat atau lagi lanjut jalan kaki?
1: Sampai mana ini pasti?
0: Sampai mana jalan kakinya
1: SMA
0: detik
1: 1
0: ini?
1: Kayaknya nih. Kok SMA 1?
0: Ya, detik ini kan tadi waktu melaporkannya di Indonesia Taman Indonesia Kaya. Nah, saat ini waktu kita ngomong ini loh.
1: Sampai mana nih, Pak?
0: Atau masih keleyeh-leyeh dan leren-leren di sana? Pak Resep Afridia.
1: Wah, jingle juga nih.
0: Ini laporan jalan.
1: Tak kira enak duduk-duduk.
0: REV ini lucu banget ya, kayak roti. Sumpah gemes banget lihat REV di jalan raya.
2: Itu juga odol Mas Yuda Bang Jamal. Tadi tak kejar karena bayangnya ada yang jatuh tapi enggak denger orangnya.
0: Oh sumpil.
1: Ya diambilkan nanti
0: apa
1: ditutup.
0: Apa Pak resepnya jatuh? Kerupuk. Bawek sayem. Sayem bayem.
1: ditututkan ya Bu.
0: Walah.
1: Ambil ditutupkan.
0: Lah ini mau dipanggil enggak denger kok.
1: Iya, ngaspione wek raket tok.
0: Yo, itu tau yang diceritake Pak Resep ki aku malah gagal fokus sama REV-nya ki lho gemes pal ya di jalan raya nek delok REV di dalan ki.
1: Dituduhkan, Pak ini ada yang ketinggalan
0: kayak
1: jatuh.
0: Kayak roti melaku ya lo. Iya kayak wis lah kalau gitu matur suwun ya Pak Resep Abdi. Ini berarti bingkisannya bungkusannya lagi di bawah jenengan.
1: Nanti kalau lampu merah ya. Pak, tahu. Tiba itu sepele tapi orangnya merasa senang ya.
0: Iya ya, ora dicipok kan.
1: Pak Resep ya gembira sing dikei ya merasa perhatian banget ya Bapak ini. Matur suwun Pak nggih.
0: Ya. Pak Wahyu. Ini Demak Pak Wahyu belajar. Dari Demak menuju Jeporo toh biasa.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
1: Pagi,
3: selamat
1: Pak
3: pagi
1: Wahyu.
3: Kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 13 Agustus 2026 di hari Kamis ya Mas, tepatnya ya. Hari Truk Nasional. Ini pukul 6:51 melintas dari Kota Demak menuju ke olahan Jepara. Lalu lintasnya ini tadi olahan Demak ramai lancar, semoga Demak olahan juga
1: aduh,
3: ramai
1: silau,
3: lancar
1: silau.
3: Anak-anak sekolah yang baru berangkat. Sekian. Terima kasih Mas Yuda, apabila ada update, tetap di-update kembali.
1: Siap.
0: Oke. Matur suwun Pak Wahyu.
3: Mas Yuda, ini 655 Mas, sebelum TL Trengguli ya, yang dari arah Semarang. Ini yang jalan yang seberang ini menuju ke Semarang. Benar-benar selancar itu Mas.
1: Alhamdulillah.
3: Terengguli. Di bawah jam 7 ya Mas. Semoga perjalanan kita semua tidak ada hambatan.
1: Amin.
3: Cuacanya cerah, mataharinya wow, jelas. Silau banget, cetar membahana.
0: Oke, thank you. Pak Wahyu, lalu lintasnya lancar, cuaca cerah, wis kombinasi yang mantap lah ya infonya. pagi hari ini. Pak Al-Amin Aditya, selamat pagi. Kami sedang perjalanan menuju ke Klender, mau balik rumah. Ketika kami masuk tol Semarang ABC dari Kaligawe, saat itu masih ada perbaikan jalan, terhitung bulan Mei lalu. Kami belum yakin bagaimana kondisinya. Maksudnya?
1: Gimana nih?
0: Piye, Pak Al-Amin Aditya. Saat ini perbaikan ya masih toh, sudah geser tapi yang jalur arah sebaliknya. Ini kemarin Mei kan yang arah ke Terboyo. Sekarang sudah selesai, saat ini sudah geser arah kota.
1: Menyampaikan dah, berita.
0: Jawab ya. Maksudnya ya. Ya, betul. Kami belum yakin bagaimana kondisinya ini, maksudnya kalimatnya piye, Pak Al-Amin. Kondisinya saat ini pekerjaan arah Terboyo sudah selesai dan sudah geser arah ke kota. Pak Mulyono, Pak Jamal, 5155 itu salam keluarga dan salam sejahtera kode dari radio antar penduduk Indonesia.
1: Rapi ya.
0: Oke, baiklah. Tuh, Pak Joni Wirawan ngirimi untuk Pak Didik Sigit Setiawan. Singlenya keren, Pak Didik, ciptaane. Bikin liriknya berapa lama?
1: Nanti kita kasih hadiah untuk Pak Didik berupa minuman.
0: Dianen bendinane wis gawe minuman, ngapain dikai minuman?
1: Blendingen bersoda.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Haja Siti Mafrohatin Nikmah, meminta tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD merombak ulang draft KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ia menilai komposisi anggaran saat ini belum berpihak pada kepentingan publik dan tidak selaras dengan tema pembangunan daerah. Menurut Nikmah, kemandirian fiskal Banyuwangi masih rendah karena kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD masih kecil. Daerah dinilai masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dilelang untuk dikelola oleh pihak ketiga dengan skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang, kalau selama 2 dekade, Pasir Putih tidak bisa dikelola secara optimal. Perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dengan yang diterima oleh pemerintah daerah atau selalu merugi. Oleh karena itu kawan, melalui pengelolaan dengan skema kerjasama pemanfaatan, Bupati Rio berharap kawasan wisata Bahari Pasir Putih mampu menguatkan fiskal daerah serta menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD dengan angka tinggi.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar BPBD Kota Batu siapkan antisipasi karhutla. BPBD Kota Batu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Langkah antisipasi dilakukan dengan memetakan wilayah rawan, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat koordinasi lintas instansi. BPBD juga menyiapkan rencana kontingensi karhutla di kawasan Arjuno Welirang. Selain itu, kawan, Kota Batu telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan. Sementara itu, masyarakat diimbau turut mencegah kebakaran dengan tidak melakukan potensi memicu api, terutama di kawasan hutan dan lahan yang kering.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita bisa ke lagu legenda Indonesia, tanda kalau durasinya masih ada ya, karena lalu lintasnya terpantau cukup baik dan juga kondusif. Ngawarasika, nggak ada lokasi yang perlu dihindari. Wes, pokoknya itu menjawab semua pertanyaan Anda yang tanya berbagai jalur sampai dengan saat ini. Titik-titik perbaikan jalan yang ada di Kudus, lingkar Kudus arah menuju Semarang juga lancar. Di Pati juga perbaikan jalan di Pantura Pati arah Juwana lancar. Di

0: omong-omongan nih. Yang ingatkah kau pada diriku? Wis dinyanyike sih diomongke.
1: Iya betul sekali ya. Itu tapi yang aku tunggu-tunggu dari lagu-lagu kayak gini tuh. Pasti nanti akan ada momen di mana ketika ada melodi tuh, waktu itu kamulah satu-satunya orang yang aku tunggu. Kapankah kita akan bertemu lagi?
0: Apakah kau tidak ingin duduk di sampingku lagi?
1: Asik.
0: Kita bercerita tentang langit biru. Cerita kok tentang langit biru, ya wis ngono kuwi ta ya. Kita bercerita tentang apa saja yang pernah kita...
1: Aku kalau ketemu sama Obi Mesa atau ketemu Ebit Gade pengen banget sih tanya, kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh selalu ada kayak part omongan-omongannya gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau ketemu Ratih Purwasih atau ketemu Meriam Belina gitu, aku pengen tanya, kenapa lagu kalian-kalian tuh dulu pasti ada lagu...
0: Dramatisasinya.
1: Ada bagian, iya, ada bagian dimana itu tuh pasti diisi dengan kalimat-kalimat ngomong.
0: Wes

0: dinyanyi ke lengkap lo yo. Kecik ono sayang. Apakah kamu mengingat
1: si
0: waktu itu?
1: Si jual memandang. Jadi cepat kamu ngomong terus ada lagu-lagunya gitu. Ayo. Sayang.
0: Masihkah ingat kau ketika kita duduk
1: benci,
0: berdua di bawah rembulan?
1: Benci, tapi rindu.
0: Apakah kau ingin jua kembali menikmati masa-masa itu?
1: Memandang wajahmu.
0: Merdeka!
1: Ngomong sungguh-sungguh merdeka.
0: Kata-kata ini entah ya kadang-kadang. Pasti nyanyi ke jadi omong kena. Tapi itu anehnya lagu-lagu waktu itu gitu.
1: Oh,
0: termasuk lagu ini itu. Mesti ono kata-kata di dalam lagu. Yang terakhir-terakhir kita dengar di lagunya Bruri sama Dewi Yul itu sudah mulai dikit-dikit.
1: Oh, itu sudah mulai agak berkurang tuh omong-omongan di lagu-lagu.
0: Sampai saat ini kayaknya sudah, malah saat ini di tahun-tahun begini malah omong-omongan tok lagu ini sidik.
1: Iya lagi. Gitu. Lagunya kayak ngomong.
0: Kau mau kemana? Ini berarti sehari-hari kayak nge-rap gitu. Sekarang kan jamannya nge-rap. Lagunya sih, omongnya sih oke.

0: lebih ramenya pagi hari ini atensinya. Tapi lalu lintasnya sementara baik semua atau ini?
1: Lancar-lancar.
0: Rame banget ya.
1: Mereka habis lagu gini saya ingat kawan kita Pak Warsito ini mesti cocok banget ini.
0: Pak Didit, selamat pagi. Rasika, tadi jam 7 pagi muter bagimu negeri ya. Jadi ingat waktu timnas sepak bola Indonesia dipegang sama Sintayong. Waktu itu kalah menang ketika timnas main. Pokoknya lagu ini jadi lagu wajib. Menjadi hal yang patut ditunggu. Tapi sekarang kayaknya ketika timnas main aja sudah ada pesimis di sana. Ya.
1: Jangan pesimis, apalagi kenapa? Optimis.
0: Lah kok gak boleh optimis?
1: Ya jangan pesimis, apalagi optimis.
0: Bolehnya?
1: Santai aja.
0: Pak Eko Tanah Mas.
2: Pagi pun, pagi Bung Jamal.
0: Ya pagi.
2: Melaporkan pun dari jam 7 melintas di Jalan Brigjen Sudiarto dari arah kota menuju Meranggen. Setelah perbaikan jalan itu kan sudah tidak ada jalur kontraflow ya pun. Lalu saya kembali ke lajur saya yang semestinya. Dari depan tampak banyak motor yang mengambil lajur saya itu, malah pada marah-marah pun. Ya saya tinggal rem di depan mereka. Ada mobil juga tadi pun ngikutin, saya berhenti di lajur saya aja biar mereka yang minggir ke kanan kembali ke lajurnya. Soalnya lajur kiri saya kan juga padat juga, ada mobil dan motor melintas. Paling sabar ya pun.
1: Amin.
0: Betul.
1: Selalu sabar.
2: Cuaca cerah ya pun. Lalin ramai lancar aja sih. Itu aja tadi yang agak ada pelanggaran di situ aja. Yang tidak ada harusnya 3-in-1 diambil alih semua sama yang arah Meranggen. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Eko Tanah Mas untuk laporannya. Dan ini Pak Imawan Kendal langsung tekon warung makan Bujoyo.
1: Oh, Bujoyo yang
0: nih, tadi babadan ya, arah ya. Naik ada apa, Mas? Eh, enggak ada apa-apa ya tadi Pak Kodri.
1: Volume aja Pak kayaknya ya.
0: Enggak ada antrian kok Pak kok Pak Iwan. Normal saja lalu lintasnya. Ini coba dipasang.
1: Iwan kok Pak Kodri.
0: Enggak, kan tadi yang ngasih info kan Pak Kodri yang ya, kita
1: rame aja,
0: yang
1: Pak.
0: Kita enggak sai ada tempat kerjanya ya. Kawan-kawan.
1: Oh iya, itu yang ada Dasa Dharma Pramuka itu ya. Rame aja Pak, biasa.
0: Nah ini coba nih Pak Jamaluddin nih, kayak feelingku sudah sampai kota Semarang sih.
1: Ada apa nih?
0: Ada truk mogok pertama di depan Starwick arah Bawen.
3: Pukul 7.09 melintas di depan UNW Universitas Negeri Wungaran. Lintas lancar ya.
0: Ya amin, semoga negeri ya.
3: Di TL Sukun arah kota ada truk mogok sebelum TL Sukun itu ya, persisnya di depan dealer sepeda motor itu ya. Di jalur kiri sehingga menyebabkan ketersendatan dari arah selatan.
0: Nah tuh Pak Iwan, gak ada apa-apa tuh Pak Jamaluddin dari Solo 3 ke Semarang.
1: Volume aja Pak, cukup ramai pagi, pabrikan dan lain-lain itu aja Pak.
0: Betul. Bu Arsi, selamat pagi, Assalamualaikum. Masjid Mas Jamal. Menyapa ya, perjalanan saya dari kamar menuju dapur, lanjut menuju dapur lagi untuk bekerja. Setelahnya ke kamar mandi, mandiin anak, menuju ke TK. Mondar-mandir seputar itu saja ya, gak sampai ke pantura sih saya. Terima kasih ya. Sembari ngantar sekolah, saya juga ngampiri bakul sayur keliling untuk juga belanja.
1: Iya, nah itulah aktivitas itu namanya pejuang keluarga.
0: Wih, keren, keren, keren, keren. Pak Muhammad Zainuddin, pagi Pak Zain.
1: Daris.
0: Udah sampai kampus.
1: Disambut Gunung Ungaran.
0: Betul sekali.
1: Alhamdulillah.
4: Sugeng Enjang Rasika.
0: Pagi Pak Zain.
4: Jam 6.20 perjalanan dari rumah di Walter Mongsidi sampai Al-Azhar tadi jam 7 kurang 5 menit macet di Brigjen Sudiarto, padat merayap lah.
0: Okay.
4: Dan ini lanjut perjalanan ke Undaris, perjalanan lancar sudah sampai di Kodam. Sekian,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi.
5: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Perjalanan dari Ungaran ke Semarang sampai di menjelang TL Sukun itu antrian, saya pikir normal, ternyata ada truk mogok ya Mas di seberang SPBU Sukun ke arah Semarang. Jadi tadi tersendatnya sih mulai sejak Raja Besi kan itu normal ya, cuman jalannya itu tadi redup banget. Ternyata di sebelah kiri, lajur kiri ada truk yang
0: mogok. Oke, baiklah.
6: Nah, ini tadi SPBU Sukun ya.
0: Yang tadi juga dilaporkan sama Pak Jamel. Sejak jam 6 sih sebenarnya, tapi dampak arus lalu lintasnya ya tadi
1: terasa.
0: Baru sikit. Terasa jam 7.30 kawan, ada truk mogok di Sukun. Makanya rapet banget dari Banyumanik sampai dengan Sukun Kota Semarang. Matruswan Pak Lutfi, Pak Bu Heni, Novi.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia, kedua arahnya terpantau lancar semua ya, dan tidak ada hambatan, dan cuaca di pagi hari ini cerah semuanya.
0: Karena masuk tol ya.
7: Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 7.34 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terus teman Bu Heni, rasanya ini kok yang masih jam 9 ya, Nek Bu Heni sudah muncul kayak gini tuh. Iya. Ternyata kok masih jam 7.50.
1: Meetingnya kasih sisanya.
0: Thank you Bu Heni dan kawan-kawan tuh kawan. Salatiga, Bawen, Ungaran, Semarang, dua arah lancar. Cuma ada truk mogok saja di Sukun, makanya agak rapet banget tadi dari kawasan Banyumanik. Ini Pak Yulianto Prasetyo juga sudah perjalanan dari Jalan Setiabudi, Kota Semarang.
1: Masuk ke beberapa ruas jalan masih ramai lancar di Akpol, Karyadi, Bajodewo, Madukoro, Gombel aman.
0: Lancar, dua arah. Ini dari Jalan Setiabudi Kota Semarang menuju Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Ini loh, kalau katanya Pak Ais, mungkin omongan di lagu itu sekarang yo rap kui mas. Cuma iya, kan dulu pelan-pelan gak cepet pengucapan nih jari ini.
1: Iya betul, sekarang banyak. Jadi peredaran zaman memang berubah.
0: Pak Warsito.
8: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan seperti biasanya. Tadi saya melintas di Jalan Tirtagung pukul 7:28. Kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Ngaten Mas, matur nuwun. Mas coba lagu legendanya dibuka toh. Request boleh enggak Mas? Cobalah untuk mengerti dari Obi Mesak.
0: Kalau tadi barusan mas, muncul Obi Mesak.
8: Apa? Kemarin saya mampir studio lupa sudah siang. Enggak ketemu Mas Jamal, hanya ketemu Mas Yuda.
0: Nggih,
8: ngoten. Salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu.
8: Matur nuwun. Matur nuwun. Yes, lagu ini juga enggak apa-apa antara benci dan rindu. Opi Misak ini lebih melo lagi kalau yang nyanyi itu Ratih Purwasih, Mas. Ih, ngoten, matur nuwun, cocok pokoke wis. Matur nuwun Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya, tetap hati-hati di jalan.
0: Matur suwun. Infonya Pak Warsito, Pak Hasbi.
9: Mas Yuda, Bung Jamal, coba tebak ini jalan apa, arah mana?
0: Mula Barman toh iki?
1: Iya ini daerah Undip ini ya.
9: Saya hadiahi.
1: Apa iki?
9: Tak jajak ke lotek neng kene.
0: Ini lotek. Mula Barman toh iki Pak? Iya bener nggak sih? Mula Barman Tembalang nggak sih?
1: Kayaknya daerah Undip ini ya, betul Mula Barman ya?
0: Nah aku nebak sih Mula Barman ya. Yang dari arah Jabungan itu loh.
1: Aku dulu ini apa anggotanya hijau juga. Kayaknya di sana ini.
0: Betul gak Pak Hasbi?
1: Tapi kok menglotek aduh menik.
0: Pak Bagus Aditya.
10: Iki piye ceritane? Sepeda motor sing mlebu tol nang kene iki. Gitu, Trondol Mas Yuda, Bu Jamal. Wis iki metune iki piye iki, Jal?
0: Oh, tenang itu pasti nanti di gardu akan diputer itu.
10: Motor di depan saya ini.
1: Kalau enggak ya
10: dia. Halo. Pak, salah jalan, Pak. Kamu salah di, Pak.
0: Tuh, mereka sudah sadar mau ketip-ketip kanan.
1: Agak bingung dia. Bahaya itu, Pak.
0: Iya benar.
1: Pak, along berhenti di tugu di gardu, kemudian minta pertolongan petugas.
0: Iya, betul-betul. Ini juga aku yakin dengan tanda apa rating kanannya dia sudah merasa kalau dia salah sih.
1: Ya harusnya dia ngalah ke gardu aja minta pertolongan karena itu membahayakan diri dan orang lain.
0: Nah itu saran dari kita. Cuma kalau feelingku mesti dia juga ada rasa ketakutan sih. Ih, kok ono gardu aku iso ning kono ra ya. Mun aku ditegur kok piye ya. Nah makanya dia kemudian memaksa untuk mencoba
1: membalik
0: muter balik di area barrier-barrier sebelum gerbang tol serondol. Nah, tuh dia sudah merasa sadar kalau dia salah kok. Makanya langsung reteng kanan dan ingat-ingok ini, ingat-ingok barrier. Pak Bagus lah tadi ngintip di belakang piye Pak kui motore, ikut lurus atau njok kemudian muter?
1: Keluar atau gimana itu?
0: Pak Bagus Aditya ki soalnya cedak banget nih. Ya wis kalau gitu untungnya Awarasika ya masih dalam situasi lalu lintas yang
1: enggak begitu rame
0: ya. Tuh nanti pasti juga aku yakin pasti akan ada petugas yang ini kok menyamperi marani ya. Di tol Semarang ABC ini kawan, Pak Bagus Aditya merekam ada sepeda motor yang melebu tol. Serondol kawan Rasika. Pak Wawan Sasuke.
11: Pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda Pak Jemer melaporkan dari kawasan Jalan Yosudarso. Ini di Kabupaten Ngawi, tepatnya di depan RSUD Widodo Ngawi ya. Terpantau ramai lancar Yuda, ini arah yang menuju ke Tugu Kartonyono terpantau ramai lancar. Bahkan lengang yang menuju ke arah alun-alun Ngawi, Kabupaten Ngawi juga terpantau lancar. Cuaca sangat cerah sekali untuk pagi hari ini. Menyapa kawan-kawan dari Kabupaten Ngawi, maturun.
0: Tak kira dari Pati apa dari Pantura mana ternyata Ngawi.
1: Sebagian Sudarto Ngawi.
0: Pak Puji Waluyo, ini situasi kawasan industri Wijaya Kusuma, Masjid Mas Jamal.
1: Belum ada
0: antrean di Pantura Wali Songo ini. Oh iya antreannya nanti jam Songo, 9, 10, 11 ya.
1: Ya ramai lampu lalu lintas sama pabrikan aja.
0: Bu Nini Herowati, lalu, itu nanti di tempat kerja saya toh Mas, di tempat proyek saya suhunya. Itu akan ada base camp juga di bawah sungainya. Kemudian juga nanti akan ada tempat mandinya gitu, ada sendangnya gitu di.
1: Airnya jernih banget ya.
0: Gunung apa tadi? Gunung Puntang ya?
1: Puntang.
0: Dan tak kasih tahu ya, ada bangunan sejarah di sini. Bekas bangunan gedung radio pertama di Indonesia milik Belanda. Oh.
12: Masih ada perbaikan jalan.
0: Dilihatin oleh pengawas mana wisatanya sini loh Mas, karena dari tadi aku dengerin Rasika by streaming dari.
1: Mungkin acaranya dulu ke Lanak Kota.
0: apa tuh Bu Nini Malabar? Iya Malabar bukan?
1: Nggak tahu nih. Dulu acaranya bukan ke Lanak Kota ya, ke Lanak Hutan.
0: Ini dulu ya Kelana Belanda lah.
1: Kelana hutan, nah itu belakangnya hutan langsung Gunung Puntang.
0: Kayaknya nek feelingku Malabar sih ini. Malabar yang siarannya kedengeran sampai Belanda kan. Kok kamu tahu kan sejarahnya Malabar?
1: Aku tahunya cuma radio apa Indonesia yang pernah siaran itu ketika putri dari Solo itu melakukan tari ketika Ratu Wilhelmina menikah itu disiarkan langsung dari Solo, radionya radio apa gitu.
0: Betapa powerfulnya radio Malabar yang bisa didengarkan frekuensinya sampai dari Indonesia ke Belanda itu kamu tahu tapi?
1: Iya pernah dengar itu, radio AM waktu itu ya. Dan sampai di negeri Belanda.
0: Oh keren banget. Matur suwun Bu Nini, Herowati, Pak Andika, Trengguli, Mijen, Demak, Welahan, Kali Pucang sampai Gotri 725 lancar. 743 sudah sampai Bundaran Ngabul Jeporo juga lancar.
1: Enggak ada kegiatan pagi hari ini ya.
0: Ada. Pak Andre selamat pagi dari Pati. Matur suwun Pak Andre usulan lagunya. Kemudian juga Pak Satya juga matur suwun. Pak Saiful Islam selamat pagi Masjid Om Jamal. Perjalanan Batang ke Kota Semarang ramai lancar. Jam 5:55, kemudian 7:50 sudah sampai Jalan Siliwangi, Kota Semarang.
1: Masih lancar.
0: Sudah mulai
1: lancar.
0: Ada perbaikan jalan di barat SPBU Koko Tulis arah Jakarta, Kalibanteng, padat normal saja. Infonya Pak Saiful Islam pagi hari ini. Oke, itu kawan tuh informasinya Pak Saiful dari Batang loh kawan. Sudah sampai Kota Semarang menyusuri Pantura.
1: Masih lancar.
0: Lancar. Bang. Informasinya tidak ada hambatan berarti.
13: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemprov Jawa Tengah mendorong ruas jalan yang menghubungkan Semarang hingga Blora beralih status menjadi jalan nasional. Usulan ini muncul seiring tingginya lalu lintas kendaraan berat yang dinilai menambah beban dan mempercepat kerusakan jalan. Kepala Dinas PUPR Jateng, Henggar Budi Anggoro, katakan kendaraan dengan tiga sumbu atau lebih memberikan tekanan lebih besar terhadap konstruksi jalan. Ruas Semarang-Blora melintasi kota Semarang, Demak, Grobogan hingga Blora. Pemprov Jateng akan membahas usulan perubahan status jalan bersama Pemda yang dilintasi sambil tetap melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan provinsi. Proyek peningkatan jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang terus berjalan dengan progres pengerjaan mencapai 22%. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro katakan sekitar 200 meter per kerasan beton pada satu lajur sudah selesai dicor. Proyek senilai 4,6 miliar rupiah ini menggunakan konstruksi beton sepanjang 300 meter yang dinilai lebih kuat menahan beban dan punya umur lebih panjang dibanding aspal. Pekerjaan dilaksanakan selama 180 hari hingga akhir Desember. Namun Pemprov Jateng optimistis proyek ini bisa selesai lebih cepat. Selama pelaksanaan, rekayasa lalu lintas terus diterapkan dan pengecoran dimungkinkan dilakukan pada malam hari untuk mengurangi kemacetan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Gak ada. Ketika Anda ketemu antrean, ketika Anda ketemu kepadatan lalu lintas, dimanapun itu titik dan juga daerahnya, masih dalam taraf antrean yang kondusif secara jarak dan juga secara waktu. Betul, ada laporan antrean, ada kepadatan dan segala macam, ada ya, nggak mungkin. Kota, apalagi seukuran kota Semarang, ra ono macet kira mungkin. Tapi kadar macetnya kota Semarang masih kepadatan yang normal, kawan Rasika. Dan
1: lokasinya sampai juga tidak di satu lokasi.
0: Iya, betul. Dan lokasinya juga lokasi-lokasi yang memang rame ya, kawan. Truk mogok tadi di Jalan Anton Sujarwo, Banyumanik, arah menuju ke Jalan Setiabudi, saat ini masih ada. Dan merambat mulai dari pertigaan Banyumanik, kawan Rasika. Dari pertigaan terminal Banyumanik itu rapet terus sampai dengan Sukun. Karena ada truk mogok
1: di depan SPBU atau seberang SPBU Sukun.
0: Betul sekali. Dan
1: kantor Telkom lah ya.
0: Yang arah ke Jalan Setiabudi atau arah Serondol. Kawan Rasika, ini banyak tau yang pada antri di Banyumanik. Nah itu ya, ada truk mogok
1: di sisi kiri, jadi nanti masih ada sisi kanan untuk lewat, tapi pelan.
0: Tadi aku kalau menghitung dari interval laporannya Pak Lutfi sama Pak Jamaluddin ya sekitar 5-10 menitan mengenai antrean yang di Sukun. Banyumanik, Sukun, Kota Semarang, kawan Rasika. Ada truk mogok di lajur kiri posisi truk mogoknya, gitu. Jadi Anda bisa, ya yang lewat sana bisa nganan-nganan sidik lah ya. Persiapan. Atau bisa lewat tol kayak Bu Heni Novi itu
1: nah,
0: tadi.
1: Nah, langsung tol aja, langsung keluar Jatinggaleh atau keluar Logosari ya.
0: Yes, dari Ungaran, Dayamsari. Nah ini ada kabar terbaru dari Pak Bagus Aditya nih. Kan tadi Pak Bagus Aditya memantau ada sepeda motor masuk tol Semarang ABC.
1: Gimana nih terakhir kondisi ini?
0: Di Serondol gitu kan. Nah, Pak Bagus ngintip-ngintip dari spion gitu di belakangnya motornya njuk piye Pak Bagus.
1: Ternyata bagaimana itu?
0: Menurutmu kalau Pak Bagus lurus kan bablas gitu dari spion masih kelihatan gak gerak-geriknya si pemotor ini? Masih?
1: Kelihatan tapi ya semakin gak cetau kenapa kayaknya.
2: Mas Yuda Bung Jama update arus lintas perjalanan udah sampai di Yutan Loireng ya. Tadi di FU Bahria Usaha Beton rapnya sudah muncul ya Mas Yuda ya, agak sedikit tersendat ke arah Semarang ya, karena di sisi sebelah kiri yang ke arah Semarang ada genangannya. Itu motor yang tadi masuk tol itu panik karena di Yuta, apa namanya, pertigaan Durian sama masuk tol itu kan ada petugas kepolisian. Nah, berarti nanti sepeda motornya jika putar balik sudah disanggung sama Pak Polisi itu.
0: Oh iya,
2: ada
0: kalau
2: petugasnya
0: gitu
2: di pertigaan Durian itu. Itu Mas Yuda, lanjut OTW Jatenglen.
0: Oke, nggih, matur suwun Pak Bagus. Ya wis kalau gitu jangan apa aja
1: ditiru.
0: Jangan ditiru yang pertama, kemudian ya ya namanya orang tidak tahu ya.
1: Jadi dia panik ada polisi langsung malah
0: panik
1: masuk
0: juga
1: tol.
0: Betul sekali panik karena ini pasti akan komentarnya akan medeni-medeni nih. Contoh kalau ketahuan sama info kejadian apa ketahuan sama portal Semarang gitu pasti komennya pada ngunek-ngunek kene banjan wes komentare rak gendah ngono ke to ngunek-ngunek ke si pemotornya ini. Tapi untungnya ada petugas ya yang kemudian sigap dan orangnya juga sudah sadar kok itu dengan rating yang tadi di nyalakan mau nganan-nganan. Ih aku kok urung iso nganan-nganan terus iki.
1: Lagi ono pembatas kok.
0: Lah iya, pas ketemu pembatas muter tapi untungnya kalau sudah disinggung sama petugas tol di sana. Petugas tol, polisi yang bertugas di Tol Semarang ABC. Ya wis, matur suwun informasinya ya, Pak Bagus Aditya. Tadi masih ada beberapa informasi di kawasan Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Karena siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan lewat 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Bagaimana informasi di Kendal, Batang, dan Pekalongan?
3: Kelana Kota Rasika.
0: Ada Miss Mona, lama
1: halo,
0: banget
1: Miss
0: ya Miss Mona ya.
1: Lama sekali gak ketemu nih.
0: Iya,
1: jauh di sana bagaimana kabarnya?
0: Ini Miss Mona on the way Brebes. Mas Yud, Mas Jam. Karena di Tegal ada perbaikan jembatan di Surodadi dan perbaikan jalan di perbatasan Pemalang Tegal. Jadi saya masuk tol aja lah.
1: Itu lebih baik.
0: Nah ya, wong sudah ada tol kok ya. Di tol pun juga ada pemeliharaan jalan tetap ya. Tol Pemalang Batang
1: itu ya. Beberapa kon-kon.
0: Tol Pemalang ya. Batang tapi masih lancar.
1: Iya, santai aja ini.
0: Berapa nih? 40 toh? Ya, 40. Sip kalau gitu. Kecepatannya. Thank you Miss Mona dari Tol Pemalang Batang nih kawan Rasika. lancar menghindari pantura yang katanya Miss Mona sedang ramai perbaikan jalan, langsung set masuk ke tol. Pak Apriliano tadi yang mau ke Batang nih.
1: Halo Pak.
0: Mas, saya infokan. Lepas Weleri, ada truk mogok arah Batang. Di lajur kanan depan rumah makan Elok. Kondisi lalu lintas masih lancar, lancar tapi. Elok tuh gerbang Elok dan?
1: Iya. Rumah makan, nama rumah makan.
0: Ada ya?
1: Oh iya, nama lengkapnya gerbang Elok.
0: Oh oke. Okay. Baiklah, ini Pak Apriliano sudah sampai Weleri, ketemu truk mogok. Wih, ada apa ini? Oh, ada pohon tumbang.
1: Pohon tumbang.
0: Wah, ada pohon
1: memakan
0: tumbang, kawan.
1: Seluruh lajur ini.
0: Jalur. Ini posisinya kayaknya menutup satu sempal jalur arah Semarang ya, betul sekali. Ini disampaikan Pak Apriliano, jalan Alas Roban Baru, ya kan?
1: Weleri.
0: Arah Weleri atau arah Semarang itu tertutup karena pohon tumbang.
1: Harus geraji besi ini. Geraji.
0: Apa?
1: Geraji mesin ini. Gede karena.
0: Untuk evakuasi ininya.
1: Kalau pakai geraji tangan, nah, swen.
0: Oke, matur suwun infonya Pak Apriliano, kawan, di jalan lingkar Alas Roban ini kok ada insiden
1: pohon
0: tumbang. Literally pohonnya menutup jalur arah ke Semarang, kawan, atau arah menuju ke Weleri dari Batangnya. Cuma karena lalu lintas di sana lengang, jadi ya masih
1: sepi. Ya.
0: Sepi.
1: Dan belum ada petugas maupun relawan, ini masih kosong.
0: Oke, matur suwun Pak Apriliano, infonya dari jalan lingkar Alas Roban Ngawara Rasika di kawasan Batang. Lalu lintas secara umum lancar, ketemu sama pohon tumbang. Di titik TKP pohon tumbangnya di jalan lingkar Alas Roban juga masih lancar dua arah.
3: Menyusur.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Jeffrey.
2: Halo Pak.
3: Mas Yuda, Bung Jamal, ada truk mogok ini di depan SPBU Sukun di pas traffic light. Jadi agak tersendat tadi kurang lebih ya 10 menitan.
1: Okay.
3: Lepas itu kayaknya ini lancar lagi.
2: Lancar ya.
3: Arah Semarang ya dari Terminal Banyumanik arah turun.
2: Oke, okay, Pak.
1: Okay. Matur suwun Pak Jeffrey. Nah, itu kawan 10 menitan toh antriannya 5 sampai 10 menit dari pertigaan Terminal Banyumanik sampai Sukun ada truk mogok.
2: Mas di sebelum lampu merah.
1: Yes, ini detik ini kita ngomong masih ada nih truk mogoknya dan masih ada kepadatannya dari Banyumanik sampai dengan Sukun, Kota Semarang. Pak Didit kan.
4: Mas Jamal, berarti tetaplah pesimis, jangan optimis. Ngono ya, Mas Yo. Alhamdulillah Mas, syukur suarane jenengan sehat terus ya Mas.
2: Sehat terus, sehat
4: selalu. Mas Yuda yo kapan ning DP Mall meneh iki?
1: Lah aku kemarin habis dari sana minggu. Pak Santo, assalamualaikum. Pagi Mas Yuda Jamal. Melaporkan dari Kudus, cerah. Pantura menuju Kudus, kota juga lancar, tetap semangat semuanya.
2: Semangat, semangat, semangat.
1: Nah ini ada Pak Khairuddin Fahri nih. Pak Fahri ke Semarang toh Pak? Tua Pak Muhammad Zainuddin aja tadi sudah sampai kampus.
2: Sudah sampai kampus.
1: Pak Fahri juga ke kampus toh Pak?
5: Gimana? Selamat pagi Mas Yuda.
2: Masih dari Kudus
5: Jamal,
2: nih.
5: Jamal dan Bu Heni Novi.
1: Oke, okay. Apa nih?
5: Dari
2: Gorbusi
5: ya Mas Yuda.
2: Kantor kok.
5: Pembangunan Gor Kudus ya.
2: Oh ya.
5: Sama tadi di Gor ada yang gerak jalan.
1: Gor
2: di depannya atau? Di depannya, wong Gornya lagi dirantakan.
5: Wah, setingkat Old Trafford nanti mungkin.
2: Iya, siap. Mantap. Old Trafford Stadion.
1: Saya sebentar, pertanyaan gue lah, berarti Kudus ini dua pirang Gor? Gor Jarum. Gor yang waktu itu aku beli jagung bakar. Gor Jati. Gor Jati.
2: Banyak.
1: Terus ini ada Gor baru lagi. Swangarman, fasilitas olahraga nih Kudus ya.
2: Terutama badminton di sana berkembang sangat
1: besar. Oh ya, wis toh semangat kalau gitu ya. Jarum gitu loh.
2: Punya.
1: Lah ya wis, mantap lah. Hidupnya Kudus ada Jarum guys.
2: Badminton. Kelingan aku jaman cili ngendangi ngono kuwi.
5: Dalam rangka ekstrakurikuler atau gerak jalan juga nih. Tak ding.
1: Asik apa melu ngutang iki Pak Fahri iki.
2: Sing kesel sing gonggong.
1: Wih, gerak jalan. Ah, gemes banget.
5: Terima kasih
1: adik-adik. Adik-adiknya.
2: Ini Pak Fahri ngantar putranya ini.
1: Iya toh Pak Fahri ngantar kita ngantar.
2: Yang jadi barongan.
1: Ngantar anak toh Pak Fahri betul.
2: Ngaku kon biyen kon dadi barongan wis.
5: Bayar pajak-pajak yang utang Indonesia.
2: Opo.
1: Oke, baik matur suwun.
2: Oh, Pak nanti Fahri. Jam 10 ke kampusnya jadwalnya.
1: Oh, ya wis ya wis kalau gitu matur suwun. Ini daerah mana Pak Fahri yang sedang ada pembangunan gor itu? Yang tadi di video yang pertama Pak Fahri.
2: Di mana, Pak?
1: Maksudnya siapapun itu yang bangun entah pemerintah daerah atau pihak swasta ki istilahnya keren gitu loh. Apa perusahaan-perusahaan di Kudus sana tuh benar-benar membangun Kudus ya.
2: Untuk olahraga.
1: Lah ya bener. Enggak cuma jadi lokasi perusahaannya berkembang aja tapi sampai daerahnya melu dibangun ngono kan ya warganya juga melu seneng tau walaupun yang bangun swasta lo ya.
2: Dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Makane ini jarang loh maksudnya istilahnya yang kayak Kudus di mana daerah swastanya.
2: Pak Fahri badmintonnya jos.
1: Perusahaan swastanya itu melu involve yang luar biasa. Kalau contoh di luar sana kan ya ada Bukit Semarang, Bumi Serpong Damai. Kemudian juga apa jenenge istilahnya Alam Sutra ngono-ngono iki kan. Yang dibangun swasta.
2: Yang punya fasilitas olahraga.
1: Ya fasilitas apapun itu sih, pokoknya membangun kotanya atau membangun daerahnya lah. Ya kan?
2: Iya. Dan itu berguna sekali karena olahraga itu menjadi simbol sebuah kota. Kalau olahraganya maju, kotanya bakal terkenal.
1: Oh, sumpil.
2: Salah satunya Kudus, ingat Kudus, ingat badminton.
1: Oh.
2: Ingat karate, iya. Ingat apa? Oh, ini jelas ini. Kota Madiun, pencak silat. Nah, kota mana lagi nanti terkenal dengan olahraganya ini? Sepak bola, Surabaya, Persebaya.
1: I see.
2: Bisa menjadi ikon.
1: Oh, ini nanti itu di Stadion Kudus, Mas, deket jagung bakar yang kemarin dibeli. Oh, ya. Lah kan di situ ada gor, terus nanti di sini ada gor baru lagi gitu.
2: Itu membangun gor, karena untuk bulu tangkis kan butuh lapangan tambah lagi.
5: Selamat pagi Mas.
1: Lah gor yang tempat aku beli jagung bakar itu gor untuk apa Pak Fahri? Gor apa sih namanya yang aku beli jagung bakar kok aku lali?
2: Gelanggang olahraga.
1: Oke mah akronimnya gor ngono tok.
2: Gor untuk basket apa untuk volley, untuk badminton kan.
1: Gor Wergu, ya betul. Berarti gor Wergu nanti sudah ada gor Wergu, terus sebelahnya ada fasilitas olahraga lagi gitu, keren banget ya. Ini kudune warga-wargi Kudus, kudune slim-slim iki, slim-slim six pack kudune ya.
2: Loh Pak Fahri liatan wo.
1: Oh ini Pak Fahri jelas.
2: Slim-slim, selain anu dia juga diet tok.
1: Ini renovasi. Oh. Jadi ini titiknya itu nanti untuk stadion untuk kegiatan sepak bola. Gor Wergu Kudus yang tempat beli jagung bakar. Nah ini itu stadion yang lama direnovasi supaya bagus. Keren lah ya. Yes. Mantap itu Kudus best of the best. Ada jarum di situ.
2: Gor itu bisa untuk macam-macam, badminton, basket, tinju kan di gor juga. Pertandingan-pertandingan indoor.
1: Gerak jalan?
2: Gerak jalan bisa di dalam neng kono-kono tok
1: lagu. Muter.
2: Dan band.
1: Oh iya, matur suwun Gor Wergu Pak Saiful Anis, matur suwun. Pak Astohar, selamat pagi.
2: Pagi Pak, wah iki.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di seluruh pelosok. Kita mau baik, coba kita terbangkan drone kita, Bung Jamal dan Mas Dias serta kawan Rasika. Kita agak dari jauh ya, karena di seputar
2: anginnya banter,
6: area banyak kabel. Jadi kita ke barat dulu ya, mungkin barat atau utara ya, pokoknya menjauh dari kabel, mendekat ke laut ya. Jadi seperti ini teman-teman, pantauan daerah Luireng atau Gurawe, ada berapa yang tidak mampu bertahan karena terkepung oleh air laut. Oke, kita kembali ke drainase atau saluran air yang tadi nampak di laporan sebelumnya. Tinggal mungkin kalau ada air itu tinggal sejengkal aja airnya ya, karena semua sudah bawahnya lindut. Sudah linet atau sedimen yang sangat banyak sekali. Seperti ini, seperti Koh Panye-nya Indonesia ya, Koh Panye Thailand ya. Seperti ini, seperti kawasan di atas lautan ini ya. Padahal ini masih dekat jalan raya ya. Jadi ke utara di Dempet, terus Tugu, terus apalagi yang nggak ada darat sama sekali itu daerah Timbul Sloko ya. Kapan-kapan nanti harus pagi ya, karena kalau siang atau sore itu anginnya kenceng. Jadi kalau kita ngedrone dengan drone yang kecil cukup berbahaya. Jamal, Mas Yuda serta Kamar Rasika, coba kita zoom karena kabelnya banyak sekali. Drone saya ini katanya nabrak-nabrak aja ya, tidak, belum teknologinya belum sampai ke sana.
1: Ya iya aja toh Pak, masa nabrak drone.
6: Perkiraan saya dari pinggir jalan raya sampai dengan ini titik ini sekitar 1 kilometeran kan ya, 1 kilometer lebih lah. Hampir semua didirikan bangunan itu 82% ya, 80-85% ada bangunannya. Dan kasihan juga ada yang baru bangun, itu baru diset,
1: dirobohkan,
2: sudah kena
6: ini. Ini namanya juga pembangunan ya, jadi mungkin hak dan kewajiban seperti apa, semua ada aturan mainnya. Jadi
1: kita nggak perlu kasihan bersama ya.
6: Seperti ini, hampir semua celah itu air ya, air genangan air. Oke, seperti itu dulu teman-teman, Kawan Rasika dan Bung Jamal, selamat sudah. Okay. Kita lakukan
7: close. Daerah Ngurawe, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk tes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Tejo Goblin pengen kenalan sama Pak ini kan, belum kenal secara pribadi tapi tahu.
1: Oh ya.
2: Kemarin komunikasi saya dengan beliau lewat
6: Bung Jamal, Mas Yuda, info tambahan ya, di dekat Tunas Agro di kawasan Sayung, sebelum pasar nih, bahkan sebelum jembatan atau setelah underpass tol depan sekolah Muhammadiyah ini ya, mulai ada genangan ya, lalu lintas dari Demak sedikit tersendat ya, melengkapi Kawan Rasika sebelumnya. Demikian dari, ya itu cepat-cepat Menuju motor kan.
2: Kecepik-kecepik.
6: Dari depan Tunas Agro Astur. Mengabarkan tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dika matur suwun.
2: Gambarnya infonya luar biasa ya. Mm-hmm. Selaku pilot daripada
1: drone. Ini memantau dari Sayung ya, Kawah Rasika. Memantau dari atas apa? Atas sungai. Sayung. Betul, atas sungai yang informasinya kemarin itu dari pihak terkait melakukan pembongkaran untuk normalisasi sungai, terutama sungai yang dari Pantura menuju arah ke laut, itu ada bangunan-bangunan yang dibongkar, Kawah Rasika. Nah, kemarin sudah dilakukan pembongkarannya cukup banyak bangunan-bangunan, bahkan ada bangunan baru permanen dibangun, baru dibangun, sudah itu dibongkar juga kemarin. Matursuwun Pak Astohar pantauannya ya, dan sekali lagi sudah mulai basah, ini di kawasan Pantura Sayung, arah menuju ke Demak, terutama Sayung yang sisi timur sana ya, sekitar Varia Usaha Beton dan sekitarnya. Lalu lintasnya masih mengalir saja. Kemarin juga basah saja.
2: Basah saja untuk jalur utamanya ya. Mm-hmm. Jadi nggak perlu ada takut untuk kemplung-kemplung basah.
1: Ini Pak Baskoro juga sama. Perjalanan lalu lintas dari Jatenglen menuju kawasan Industri Candi. Robnya sudah mulai naik. Arah Semarang kemacetan mulai dari Arkof hingga Pasar Sayung. Arah Demak air mulai tinggi setelah tol.
2: Terima kasih.
1: Pak Junedi.
6: Brokatu menginfokan di TL setelah TL Bandar Harjo ya, yang mengarah ke barat sebelum pom bensin Bandar Harjo, ada truk trouble di sebelah kiri ya
1: Bandar Harjo,
6: sudah menimbulkan ketersendatan tapi belum panjang. Demikian laporan saya, Bung Yuda, Bung Jamal, terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya. Ini Bandar Harjo berarti arteri ya Sudarso enggak sih?
2: Ya, sekitar arteri ya kan? Sudarso beberapa lokasi.
6: Ini di Jalan Arteri ya Sudarso yang mengarah ke barat yang Bunda
1: Jamal. Oke, matur suwun. Nggih, di kopi
2: TPI.
1: Yes, ya sekitar TPI pelelangan ikan itu ya. Ikan. Ya. Pak Danang,
8: update perjalanan Mas. Jam 8 lewat 12 menit sudah sampai Blora. Kondisi lalu lintas Rembang Blora lancar kedua lancar, arah masalah. Di Rembang ada gerak jalan nih adik-adik kita SD.
2: Oh, ada juga.
1: Pengen melu.
8: Lagi semangat melaksanakan lomba gerak jalan.
2: Kiri.
1: Pengen ikut gerak jalan ora tahu.
9: Ada yang gerak jalan.
10: Mohon info. Ini jalan Godong sampai Penawangan terjadi macet ya, di mana ini?
1: Jatilor.
10: Ya? Terima kasih.
2: Ada peningkatan.
1: Ada perbaikan jalan di Jatilor, Pak Sucipto. Udah ya terjawab.
2: Penawangan Jatilor itu, Pak.
1: Yes, di Jatilor ada perbaikan jalan buka tutup lalu lintasnya. Sudah sejak 2 minggu yang lalu sampai dengan nanti sampai Desember. Dengan nanti Oktober enggak? Ya, Jatilor Oktober. Yang sampai Desember tuh yang didempet. Sampai nanti Oktober ya, Pak Sucipto, pekerjaan jalannya. Pendek saja tuh antriannya. Enggak sampai macet lama 10 menit, 20 menit toh?
2: Hanya beberapa ratus meter toh, Pak.
1: Mm-hmm. Dan ini katanya Pak Apriliano mengenai pohon yang tumbang di jalan Lingkar Lasroban itu tadi infonya ketabrak truk. Oh, ini berarti tadi ada truk berhenti di depan tuh ini nabrak pohon. Walah.
2: Jadi sempal pangnya itu.
1: Truk kalau nabrak pohon tuh truknya enggak kenapa-kenapa ya?
2: Ya, penyok lah.
1: Lah ini tapi masih resi ah truknya.
2: Ya mungkin pas kelihatan resi aja deketinnya penyok itu.
1: Oh, I see.
2: Kayu buat.
1: Oke lah kalau gitu matur suwun. Pak Apriliano informasinya di kawasan Jalan Lingkar Alas Roban Batang tadi kawan. Pak Noviar Jamal, selamat pagi Masjid Mas Jam. Menginfokan ada 4 truk dam besar-besar di Jalan Trengguli. Setelah lampu traffic light dari Semarang, kayaknya ada 1 ganti ban, 3 temennya menemani. Tadi waktu saya lewat sih alhamdulillah belum ada kepadatan ya, semoga tidak ada antrian. Terus yang lewat Pantura dari Semarang ke arah Demak Kudus, mungkin hati-hati ketemu rombongan Harley, agak-agak minggir saja kalau mereka lewat. Tambahan info, untuk jembatan Tanggulangin masuk Kudus, sekarang perbaikannya sudah ganti di sebelah kiri. Agak merambat sih, okay. Tapi belum panjang antriannya katanya Pak Noviar Jamal.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke, thank you so much Pak Noviar Jamal. Pak Bafen, selamat pagi. Gor Wergugi nggone pemerintah daerah untuk sepak bola. Gor Jati punyanya Jarum untuk bulu tangkis. Gor Kaliputu miliknya Jarum juga. bulu tangkis. Kemudian Super Soccer Arena, Yonggone Jarum juga untuk sepak bola, futsal, atletik dan olahraga. Lah Nek Pura punya lapangan tembak di Tanjung Rejo dekat Waduk Logung. Itu juga untuk latihan menembak di bawah naungan Perbakin. Wah ya wis kalau gitu Kudus duwe Jarum, duwe Pura. Punya yang membangun daerahnya kalau ya.
2: Punya olahraga-olahraga andalan.
1: Sangar kalau gitu makane.
2: Tangkis, soccer, futsal bahkan menembak dor.
1: Ya wis lah, selamat ya Kudus ya, duwe Jarum Group, duwe Pura. Yang istilahnya involve untuk membangun daerahnya dengan begitu signifikan gak lo istilahnya
2: di bidang olahraga,
1: terutama di bidang olahraga, betul sekali Pak Muhammad Israfi.
11: Assalamualaikum Mas Yuda, Bung Jamal, Monjo, jalan antara Godong ke timur sampai Penawangan kok macet, ada apa ya?
1: Ada perbaikan jalan. Ini berarti kan ini sak mobil lagi Pak Muhammad Israfi karo Pak Sopo mau Pak Sucipto.
2: Atau ngaremburi.
1: Ya, perbaikan jalan ya. Sudah berlangsung sejak tanggal 3 Jati, Agustus.
2: Kulon, Pak.
1: Yes. 3 Agustus sampai 3 Oktober 2026. Pekerjaan jalannya di Jalan Raya Jatilor Godong.
12: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
13: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: adalah berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Rasika USA.

0: Yes, siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Situasi di kawasan Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, tadi kita dapat informasi ada pohon tumbang, kawan. Informasi sementara karena ditabrak oleh
1: mobil.
0: Truk. Jadi informasinya ditabrak truk Kawan Rasika di kawasan jalan Pantura Lingkar Alas Roban ya.
1: Alas Roban menuju arah Weleri.
0: Betul sekali. Posisinya menutup jalur yang arah menuju ke Weleri dan informasi sementara untuk saat ini sih masih lancar meski posisi pohonnya menutup jalur ya, menutup satu jalur.
1: Masih gembelindak.
0: Apanya? Pohonnya. Ini Pak Apriliano tadi. Ini jam 8.30 sudah sampai Batang ya. Saya simpulkan dari Semarang sampai dengan Batang secara umum lancar jaya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ya.
1: Terima
0: selama
1: kasih,
0: jadi
1: Pak.
0: Driver baru kali ini loh saya dengerin Rasika full dari awal sampai akhir.
1: Senangnya Pak. Terima kasih loh Pak apresiasinya.
0: lah biasanya sebelumnya kalau menuju arah ke Salatiga Solo kan ya denger kita atau Pak?
1: Nah ini dari awal sampai akhir.
0: Oh,
1: dari
0: maksudnya?
1: Kita mulai bukaan sampai menjelang penutupan ya Pak.
0: Bukan,
1: ya.
0: Kalau naik feelingku mesti dari awal titik perjalanan. Awal perjalanan sampai titik lokasi ki masih denger Rasika, naik sebelumnya ke Salatiga Solo kan sampai Solo 3 habis hilang. Lah iya, itu gitu maksudnya Pak Apriliano, betul enggak?
1: Iya, terima kasih Pak.
0: Nah, wis syukurlah kalau gitu dari Semarang sudah sampai Batang.
1: Lokasi Batang, Batang.
0: Car. Pak Erik Gustia dari Gedang Anak saya ke Jalan Anjas Moro, Kota Semarang lewat jalur konvensional.
1: Jalur konvensional internasional.
0: Nah itu tadi antri 10 menit di Banyumanik.
1: Iya itu ada truk mogok ya.
0: Antri 10 menit di Banyumanik ada truk mogok Pak Erik. Dari pertigaan Banyumanik itu sudah sampai Sukun.
1: 10 menit lah Pak.
0: 10 menit tadi terakhir informasi.
1: Langsung keluar masuk tol langsung sudah lancar.
0: Yes, ada truk mogok Pak Erik dan kawan-kawan di Banyumanik. Ini soalnya semakin banyak toh pertanyaannya yang
1: mundur,
0: di kawasan di kawasan Banyumanik dan sekitarnya ada apa? Ada truk mogok Kawan Rasika di Jalan Anton Sujarwo Banyumanik Kota Semarang. Nih Pak Heri Pudak Payung nih. Ini yang bikin tersendat ya Mas di traffic light Sukun. Pak Heri tadi antri berapa lama Pak? 10 menit juga. Truk mogoknya sudah ada tanda
1: ada
0: internasional.
1: Daun dan kotak kayu tulisannya apa?
0: Tuh? Apa tulisannya?
1: Ambo. Oh, seadanya.
0: Oh, pokoknya apa we? Es teh yo. Es teh jumbo.
1: Es teh jumbo. Ning di jengkeletke.
0: Ini Pak Heri matur suwun infonya, Bu Juan Jihan selamat pagi. Ini melaporkan ada truk mogok ditanjakan setelah Samban arah Bawen. Tapi masih lancar untungnya. Truk gandeng ya ini yang disampaikan gede. Mogok gede banget. Betul. Pak Arif Y.
2: Itu terkenalnya sekarang Stadion Bung Karno. Itu khusus untuk kegiatan yang under pemerintah. Tapi sekarang Jarum punya gor atau venue tersendiri untuk badminton ada, untuk super soccer ada, badminton pun dipisah antara yang double dan single. Nanti lanjutin ceritanya.
0: Oke, matur suwun Pak Arif, Bu Nini, Herawati.
3: Benar Mas Yuda, itu tempat siarannya, gedung tempat siarannya Radio Malabar yang dibangun tahun 1923. Wah Mas Yuda pengetahuan peradilannya
1: justisi.
0: Iya toh ya. Soalnya dulu di pengantar komunikasi ada mata kuliah itu. Pak Adi Nugroho kayaknya pasti tahu sih Malabar.
1: Radio Malabar.
0: Pak Adi Nugroho kan soalnya juga ngajar pengantar komunikasi. Asik.
1: Cuman,
0: apal tak gue.
1: Cuman jarang komunikasi hanya gambar aja kalau gitu.
0: Bu Iin, selamat pagi menyapa dari Kudus. Cuaca cerah aman kondusif kata nih Bu Iin. Pak Budiman.
4: Mohon info tim Rasika.
0: Yo, info
4: infonya saya dari Pelamongan Indah mau menuju ke bandara

0: Lancar.
1: Kira-kira lewat jalur mana, Kak?
2: Tim Budiman.
0: Lancar.
2: Di banyak lokasi lancar banget.
0: Monggo mau pilih jalur mana, kondisinya lancar. Ke Bandara Ahmad Yani Kota Semarang, silakan bebas. Saya kembalikan ke njenengan, Kota Semarang wis ngono kuwi kondisinya rame-rame lancar aja.
2: Semoro lancar.
0: Betul. Lewat Kubro juga situasinya lancar. Masih lancar. Mau lewat Kerapiak Kali Banteng?
2: Lancar.
0: Perbaikan jalan yang di arteri Sudarso sisi barat
2: sakit, lancar.
0: Juga masih antriannya pendek saja. Monggo silakan mau lewat mana? Pak Apriliano, iyo koi mas, saya dari awal memulai perjalanan sampai dengan selesai gudang. Sampai gudang full rasika. Biasanya nyambi streaming juga kalau jalur sebelumnya. Keren toh, dari Semarang sampai Batang, rasika full.
2: Bisa didengerin terus. Ya,
0: nih, dibantu jawab nih tadi Pak Sapo ya, Pak Budiman yang menanyakan menuju Bandara Ahmad Yani. Ini Pak Yulianto perjalanan dari Bandara Ahmad Yani Semarang ke kawasan industri Kendal. Lewat tol Krapyak, langsung exit Kaliwungu lancar. Nanti sore lanjut ke Semarang Kota dan Salatiga lagi. Di traffic light Anjas Moro yang arah pelabuhan ada antrian karena jalan cornya kan belum bisa dilewati.
2: Oh iya, sabar sejenak yang di sana tuh.
0: Nah itu kalau mungkin rekomendasinya bagi Pak Budiman menuju Bandara Ahmad Yani, tidak lewat Kubro Kaligawe dan tidak lewat mana? Tidak lewat Cakrawala, ya lewat ya, Madukoro aja.
2: Madukoro atau lewat Karangayu terus Puranjas Moro ya.
0: Nah itu sudah ceto welo-welo, gak ada perbaikan, gak ada rame-rame di sana.
2: Lancar.
0: Betul. Ini Pak Dinugroho muncul nih. Ya. Bung Jamal, sarankan komandan upacara fokus ya. Jangan kayak gini.
2: Emang gimana kata. Itu Pak?
0: Istri empat gerak.
2: Oh, istirahat di tempat grow. Istirahat di tempat grow. Groyok lambenya
0: cari aduh. Oh, ini Pak Duduk Groh langsung jawab nih. Saya bukan cuma pengantar komunikasi, pengantar jurnalistik loh. Saya juga ngajar. Keren ya, Pak.
2: Mas pokoknya macam-macam. Iya, ini tinggal satu yang belum nih.
0: Apa?
2: Pengantar paket.
0: Coy ya.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Kemarin itu toh aku dikirimi video sama kawanku tuh mau punya acara kan. Temanku tuh mau punya acara. Ya acara
2: Kapan?
0: Ya acara untuk menyatukan antara dua insan lah gitu kan. Oh. Acara pernikahan kan. Terus WA aku kayak gini. Yud, kamu kan MC, kira-kira kamu bisa gak nge-MC seperti ini? Nah, videonya nih, coba kamu dengerin nih videonya ya.
4: Taruh panggung yo putra temanten sari bin samyo kandha.
0: Kayak gini, ya aku langsung angkat tangan toh ya.
4: Samyo panggung tinggal, winastan catur netro. Catur papat netro, pripat podo, sakolo hamung, sakedeping netro. Yo kumlawe astane samyo bebalangan gantal ingkang winastan gudang kasih kalawan gudang tutur.
0: Nah aku disuruh kayak gitu ya, aku langsung angkat tangan, aku gak bisa, aku yang bagian nasional atau internasionalnya aja gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu bisa belajar gak? Coba aku kutu jawab ya menurutmu.
2: Ya bisa, kalau belajar bisa.
0: Wah angel banget iki pun.
2: Punya Pak Warsito, punya Pak Kodri.
0: Iya udah aku rekomendasiin ke beberapa senior-senior bahasa Jawa sih. Enggak, kayak gini tuh apalan. Apa ini tuh kalimat blider?
2: Bukan, ini ada teksnya, pertama kita bisa membaca.
0: Oh.
2: Wis dibawah ya ning mongso kala dimawahi kodrat.
4: Kekalihipun samya apa
0: tinggal. Keren lho ku iki.
2: Catur netro, catur papat.
0: Lu enggak lu apal? Coba kalau versi lu gimana? Kalau lu gimana?
2: Ya adalah. Wis dibawah ya ning mongso kala kekarone apa gutingal. Kang winastanan catur netro, catur papat netro mripat. Nah kekarunya itu keduanya sudah berpandangan.
0: Gak aku angkat tangan sih kalau bahasa Jawa sih.
2: Sigro hambalang gantal. Hambalang gantal itu membalang itu suruh. Gantal kan ginawi sokoron sedahan. Kantinaninan lawe wenang warno seto. Nah, dan seterusnya.
0: Itu berapa lama durasinya ini yang delidir bahasa Jawa ini tuh?
2: Ini disesuaikan dengan kondisi aja. Kalau misalnya pengantinnya sudah membalang gantal, selesai ya sudah cukup. Nanti ganti posisi selanjutnya.
4: Paripurno. Kekalihipun samyo apa gutingal winastan catur netro
0: Artinya?
2: Catur papat, netro meripat. Catur itu empat, netro itu menjadi keempat mata sudah saling berpandangan.
0: Oke, satu. Kemudian yang kedua?
2: Sigro hambalang.
4: Catur papat, netro meripat, podo, sakolo, hambung, sakedepik, netro.
2: Itu kombinasinya banyak kata
0: nih. Oh, Umlawe, berarti kayak gini tuh ada teksnya kan?
2: Pertama-pertama mungkin pakai teks, tapi lama-lama bisa apa, Li?
0: Karena, sumpil?
2: Iya. Nanti wis kaya mengalir gitu.
0: Enggak, Li, itu bahasa Jawa apa sih?
2: Ini namanya Basa Rinenggo. Basa Jawa Rinenggo itu bahasa Jawa yang jarang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Hanya digunakan untuk istilah-istilah di dalam sastra. Misalnya penganten atau pidato atau untuk membuat situasi bisa menjadi lebih sakral gitu.
0: Untuk acara pernikahan saja?
2: Ya, pernikahan bisa, enggak pernikahan. Ada midodareni, ada apa namanya, tedak siti, ada apa namanya itu, macam-macam ini acara. Tapi salah satunya pernikahan, yang paling sering
0: dikenal. Yang paling sering? Ya. Berarti ini tuh intinya yang disampaikan dari awal sampai akhir nih videonya dia ngirimi 4 menit durasinya. Berarti kurang lebih 4 menit itu adalah doa atau hanya bumbu-bumbu
2: ini,
0: saja.
2: Ini anu namanya apa? Panyondro. Di Condro Panyondro itu orang menceritakan situasi yang sedang terjadi menggunakan bahasa Jawa.
0: Bahasa Rinenggo itu.
2: Bahasa Rinenggo.
0: Dari Rinenggo itu ada kamusnya?
2: Ada, pakai bahasa Rinenggo ada. Bahasa Jawa Kromo Inggil yang memakai apa namanya banyak sekali varian-varian kata-kata yang jarang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya kayak catur netro, kita ngomong kan kalau empat kan nggak usah pakai catur. Netrani pun kayak nopo, matanya kenapa ngono kan ya rapopo. Tapi nek basa Jawa kan rinenggonya namanya netro itu
0: bahasa. Lu sudah sudah di tahap hafal atau masih tetap harus baca kalau pas kayak gini-gini?
2: Kalau sedikit ataupun anu bisa hafal sih, tapi kadang-kadang kita perlu kalau mau ngemsi ya baca dulu, nanti diletakkan kita bisa hafal, atau ada pengulangan-pengulangan karena bahasa Jawa itu tidak harus ngelucu tuh, tapi bisa ada pengulangan. Kang winastanan catur netro, nanti balik lagi. Netro kang catur podo sakolo sa bubare kuwi banjur podo hambalang gantal. Gantal ginawe saka ron sedahan kang tin matemu rose tinalenan lawe wenang. Itu nek dijelaske rada angel. Karena itu ron sedahan itu daun suruh yang ketemu rosnya dan ditali lawe wenang itu benang yang berwarna lawe wenang seto atau
0: enggak lah dulu waktu lu belajar bisa sampai kayak gini ngomong delitir kayak gini berapa lama?
2: 6 bulan.
0: Ih buset, 6 bulan ya, berarti 6 bulan. Aku ya bener nih aku angkat tangan toh ya.
2: 6 bulan.
0: Pengacara ini bulan depan.
2: 6 bulan tapi ya terus anu apa namanya harus diulang-ulang.
0: Oh.
2: Itu ada yang Basa Rinenggo. Itu juga ada isinya bahasa-bahasa Kawi, bahasa-bahasa Jawa kuno yang sudah tidak digunakan untuk percakapan sehari-hari.
4: Dolan rasane. Sajugo kakung sajugo
2: wanu variasinya berbeda-beda antara satu orang.
4: Linambaran terno suci iki bakal dadi jatuh ramane.
0: Linambaran dadi suci ya apa?
2: Linambaran itu dengan alas atau dengan rasa.
0: Oh, ini tuh pas itu kok ya waktu mau nginjak telur gitu-gitu kok ya.
2: Rasa perasaan yang suci gitu. Kalau bahasa Jawa itu diartikan kata per kata ki angel, harus ada kalimat yang jelas.
0: Kayak bahasa Inggris ya. Iya. Kalau kamu cerita tentang bahasa Jawa kemarin waktu kita ngobrol sama Pak Widodo UNES juga kayak aku membayangkan bahasa Jawa itu kayak bahasa Inggris sih.
2: Nah,
0: cara gitu. Kita belajar dan sinteksnya
2: agak sulit karena dan suasana ini pun antara satu pembiworo dengan pembiworo lain berbeda apa namanya varian-varian kata-katanya berbeda.
0: Oh, maksudnya?
2: Ya variasi katanya berbeda. Mau ngomong untuk menggambarkan itu satu orang dengan yang lainnya agak berbeda.
0: Oh, berarti contoh lu sama Pak Kodri agak itu bisa beda.
2: Agak berbeda, meskipun intinya sama tapi kemampuan bahasa mungkin yang senior-senior lebih banyak ya. Kata-kata bahasa Rinenggonya lebih banyak, bahasa-bahasanya lebih banyak. Dia akan memakai varian yang lebih banyak lagi. Kalau yang
0: keren.
2: Junior kan mungkin masih standar-standar sesuai dengan teks awal.
0: Enggak, gue udah tidak aku sanggupi sih, sudah aku kasih rekomendasi yang lain aja. Wis
2: bawah yaning mong sokolo dumawaing kodrat.
0: Artinya?
2: Ya sudah jatuh saatnya kodrat terjadi.
4: Pawujud suruh ingkang patemu roseh.
0: Patemu suruh, patemu roseh itu apa?
2: Suruh itu ya suruh itu, daun suruh. Yang
0: patemu roseh itu apa?
2: Ketemu ruas-ruasnya itu bertemu itu jadi suruh yang digunakan tuh khusus suruh yang ruasnya itu bertemu.
0: Gemes banget.
2: Jadi ditaleni.
0: Gemes banget.
2: Ditaleni lawe wenang warna seto terus dibalangke itu des-des. yang cewek sama yang cowok.
0: Oke lah kalau
2: tapi bisa dipelajari ya. Semua yang kelihatan semua yang
0: iya
2: bisa
0: sih.
2: Dipelajari.
0: Cuma kan butuh waktu ataupun.
2: Tapi kalau orang yang senang, orang yang gembira dengan itu, sama orang yang sama sekali enggak senang ya beda nanti hasilnya. Aku senang ngomongin ini, senang aku. Wah, nanti cepat itu. Bisa nih cepat. Misalnya aduh
0: cepat karena ini, sudah ada ketertarikan.
2: Ketertarikan yang tertarik yang senang. Pak Warsito itu ahlinya itu. Aduh,
0: keren, keren, keren.
2: Pak Kodri,
0: iyalah
2: itu Jos Gandos itu.
5: Pak De Jamal sakit nih kok Mas Yuda.
0: Iya betul, makanya langsung aku tanya dia aja.
2: Pak Ferry Haryadi ya sakit nih. Nih dunia perbankan.
0: Pak Egal,
6: antrian panjang ya Mas, truk antri solar di depan SPBU Sangu.
2: Sangu.
6: Jadi sedikit terhambat. Untuk yang dari arah Mangkang mau masuk kota Semarang.
0: Suun-suun,
6: Mas Yuda, bisa lanjut ke Boyolali ya, jalurnya gimana, jalur konvennya. Banyumanik itu yang dari Semarang ke Ungaran apa sebaliknya ya Mas?
0: Yang arah kota Mofer. Semarang.
2: Suun. Arah turun Pak, arah
0: kota. Betul, untuk arah Ungaran bawennya masih lancar. Cuma nanti ketemu lagi sama truk mogok ya. Bukan ketemu lagi nih, ketemu truk mogoknya kalau untuk arah bawen itu ditanjakan setelah Samban. Setelah tempat wisata susu, nah itu ada truk mogok juga di situ, tapi lalu lintasnya masih lancar saja. Pak Erik Gustia, masih ada waktu untuk belajar Mas, nanti MC nikahanku. ya nanti jawanya Jamal, nasionalnya aku, ngono wae Pak Erik.
2: Iya, nanti nikahannya Pak Erik Gustia. Pakai bahasa Jawa sama bahasa Inggris, ladies.
0: Iya, betul.
2: Ladies and gentlemen.
0: Ladies. Ya. Nanti teman-temannya Pak Erik Gustia yang dari Jerman mau datang kan. Nah, kamu Jawanya aku Inggrisnya aja oke sih.
2: Kita pakai Inggris tapi logat Jawa.
0: Maksudnya?
2: Ya kata-katanya Inggris tapi logat Jawa.
0: How are you, no. Bapak?
2: The mountain is slowly walking in the... Slowly, slowly with gending of Javanese. Tungkling, tungkling, tungkling. The mother and the father down in the chair.
0: Looking so beautiful.
2: Yes, Mr. Erik Gustia is sungkem in the father and father. Slowly, slowly and slowly. Ladies and gentlemen, please, you keplok-keplok.
0: Coba kamu tutup dengan bahasa kayak gitu nih jam 9.
2: Yes. Pangarsanipun poro pamiyarso kakung mewah putri kados sampun tabuh kaping songo ing enjang dinten menika pramila keparenga kula datan rencang kula badhe nyun pamit saking sasana adicara Kelana Kota kanthi pangajap inggih malih wonten ing dinten candhakipun dinten Jumat ingkang work from home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nuwun
2: kula nuwun.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkab Semarang akhirnya menyelesaikan dokumen tanah hibah dari Kementerian Pertanian seluas sekitar 2,3 hektar. Tanah yang telah dihibahkan sejak tahun 91 itu kini punya dokumen lengkap dan segera dicatat sebagai aset resmi Pemkab Semarang. Bupati Semarang Ngesti Nugraha bilang proses administrasi tanah ini berlangsung cukup lama dan baru dapat diselesaikan setelah mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian.
3: Kabupaten Semarang ada penambahan aset, yaitu yang pertama dari Badan Bank Tanah yang ada di Desa Meranjang, Kecamatan Oran Barat, luasnya sekitar 14,8 hektar. Saat ini baru proses sertifikat di BPN. Perkiraan nilai asetnya sekitar 60 miliar. Kemudian yang kedua juga kami ada hibah tanah sejak tahun 1991, yaitu ex-BPP dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Akhirnya dokumen itu kita urusi sudah lama sekali. Kemudian kemarin kami dibantu oleh Pak Sekjen Kementan, Pak Suwandi. Kemudian dalam waktu setengah bulan langsung bisa jadi dan kemarin sudah saya ambil. Dan besok Senin rencana kita rapatkan, nanti kita catat menjadi aset milik pemerintah daerah. Luasnya 2,3 hektar, tetapi harganya cukup tinggi di sana sekitar 2,5 juta per meter, nilai aset sekitar 58 miliar.
2: Dengan estimasi harga tanah 2,5 juta rupiah per meter persegi, nilai aset itu diperkirakan mencapai 58 miliar. Selain itu, Pemkab Semarang juga mendapat tanah dari Badan Bank Tanah seluas 14 hektar di Desa Beranjang, Ungaran Barat, dengan nilai sekitar 60 miliar. Jika keduanya selesai, tambahan aset Pemkab Semarang diperkirakan mencapai 118 miliar rupiah. Harga ayam dan telur di Jawa Tengah anjlok. Pemerintah menyebut kondisi ini terjadi karena produksi unggas sudah mengalami overpopulasi. Kepala Distanak Jateng, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan populasi ayam di Jawa Tengah kini hampir mencapai 1 miliar ekor. Menurutnya, banyaknya peternak baru ikut menambah produksi, terutama setelah muncul peluang penyerapan telur dan ayam melalui program MBG. Pemerintah kini mendorong SPPG menyerap produk langsung dari peternak dengan harga telur minimal Rp24.000 per kilo. Frans juga minta peternak tidak membuang produk, melainkan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

sudah dimunculin dulu, padahal aku tuh mau rencananya meh voting loh, Kamu Rasika pada setuju nggak sama Avril Lavigne, Kamu Rasika. Kita hari ini Inggris-Inggrisan dulu yuk, Kamu Rasika. Biasanya kan aku Indonesiaan kan, Indonesiaan yang baru-baru, yang 50 orang lah minimal yang bisa nyanyi. Lah ternyata Avril Lavigne-nya sudah muncul, padahal aku sudah menyiapkan untuk voting sama Kamu Rasika pada setuju nggak nih untuk 1 jam sama Avril Lavigne. Ini loh guys, dan Avril ternyata kalau aku buka di bank musiknya Rasika, koleksi lagunya banyak kok, ada beberapa album ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 album guys, kemudian 2 albumnya yang baru 2019 sama 2022. Nah lagu muncul lah, that's the way ya. Life has you by Avril tuh kayak Niki, walaupun oh wedok tapi yang denger lanang ki, tapi ijek tetep lanang ngono lho, Kamu Rasika, paham gak sih? Kayak dia kan cewek, lagu-lagunya ya patah hati sedih-sedih ala-ala cewek gitu, Kamu Rasika. Tapi kita-kita yang cowok tuh kalau denger Avril ki kayak ijek tetep ono lanangi ngono lho, ya gak sih guys? Setuju gak? Ih api banget ini lagu nih. Nah tapi kok malah sudah dimunculkan sama operator WA-nya. Kok yo ngerti men gak aku main voting sama Avril Lavigne yuk ji puter ke. Yes, away ya. Lah iki lagu pamungkasnya sudah muncul lah jam 9. Besok aja ya. Sama Avril Lavigne-nya.

0: best of the best. Aku tidak punya atensi di bawah jam 9 kan? Gak ada, wah mantap. Gak ada atensi di bawah jam 9. Keren, keren, keren. Semuanya dilibas informasinya tadi sepanjang jam 6 sampai jam 9 ya. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan memang tadi menjelang jam 9 yang ditutup oleh Jamal Boy dengan nuansa bahasa Rinenggo tadi ya. Bahasa Jawa Rinenggo tadi, keren banget sih. Pokoknya kalau aku tahu ada seseorang yang punya bakat dan juga minat yang aku tidak bisa, itu pasti aku selalu bilang keren. Kalau yang aku bisa ya, aku akan belajar ya. Tapi kalau yang benar-benar aku tidak bisa, keren banget sih. Keren banget tuh Jamal Ludin ya. Bisa ngomong kayak gitu tanpa membuka kamus dan tanpa membuka buku. Ora ono kepeane lho ki mau Jamal Boy ki ngomong kayak gitu, waras ya, keren kan. Nah, makanya ditanggap tuh dia. Dia tuh harganya enggak mahal kok, serius deh. Kalau aku bisa ngomong, Jamal tuh sering tak marahi, kamu tuh terlalu murah tahu Jamal, sekelas Jamal gitu loh ya, yang sudah punya karir panjang di Jawa Tengah ataupun bahkan sampai di stasiun TV nasional gitu. Jamal tuh murah guys, percayalah sama aku guys, untuk seukuran karirnya dia yang sudah terbentuk setelah sekian lama itu loh. Jadi ya worth it aja kalau Anda semuanya mau pakai dia ya Kawarasika di acara apapun itu. Dia kan tak tanyain Jamal, kamu tuh spesialisasinya di acara apa sih? Kok abeh tak tandangi. Ya wes guys, kalau gitu berikan aku lagu mancanegara aja kali ya. Yuk guys, mancanegara-mancanegaraan aja. Karena tadi sudah muncul Avril dan dan siapa mau jam 9 nih. Oh, Christina Perry. Yus, kalau gitu yuk, berikan aku lagu mancanegara guys. Tapi sekali lagi jangan yang tua-tua ya. Minimal tahun 2000 dan sekali lagi syaratnya sama. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Oke, yuk berikan aku lagu guys cepet. Biar segera tak susun sampai nanti jam 12 siang ya. Kawarasika di Kelana Kota siang hari ini. Aku tak tugasnya memantau jalan raya aja. Lagu-lagu aku serahkan ke Anda semuanya. 12 bisa sih kayak ini. Ya 13 lah satunya buat cadangan, oke sih, bisa nih, baru jam 9 toh. Kepadatan lalu lintas tadi menjelang jam 9, satu di Arterio Sudarso guys. Wah, dua hari ini toh di Arterio Sudarso, tapi yang sisi barat ya. Arterio Sudarso yang sisi Kali Banteng Cakrawala sampai dengan Puri Anjasmoro, ini antriannya cukup lumayan kawan. Aku langsung buka kamera CCTV kan, tadi buka laporannya Pak Sopo ya mau ya, Pak Yulianto Prasetyo. Itu aku langsung buka CCTV di Kali Banteng dan ya, sudah rapet dari bundaran Kali Banteng yang arah masuk Arterio Sudarso Ngawarasika. Karena masih ada pekerjaan jalan kan di situ, pekerjaan jalannya sepanjang 1 km kawan. Dari awal pekerjaan di bulan Juli kemarin itu lancar ya. Nah, kemudian sejak tanggal 4 kemarin, 4, 5 dan pagi ini 6, itu 3 hari benar-benar macet. Kawarasika di Kali Banteng arah Puri Anjasmoro, arah bandara dan sekitarnya. Rapat banget situasi jalannya di situ. Melengkapi informasi di KIV Mestiki. Wah, sudah ada Kawarasika nih yang sudah tanya, "Mas, ini di kawasan Sango ya, arah menuju Jerakah dari Mangkang tersendat ada apa?" Wah, kalau sudah ada kayak gini yo. Wis, KIV. KIV ya Bapak Ibu. Yang sedang pada antre di Sango, di Randu Garut lah, atau mungkin di mana sepanjang Pantura Wali Songo, Mangkang arah ke Jerakah. KIB Bapak Ibu, simpulnya, antriannya, tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian, tidak ada bencana alam, tidak ada pengalihan arus lalu lintas, murni karena volume kendaraan nih, berarti kalau sudah ada pertanyaan seperti ini. KIB berarti sudah rapat ya Bapak Ibu semuanya. Yang menuju arah kota, sementara antriannya aktivitas keluar masuk di pertigaan QQ sudah mulai rapet nih. Sementara dua itu aja sih laporannya yang menjelang jam 9 tadi jadi sorotan. Oh, satu lagi guys, Banyumane. Siapa yang sedang antri di Banyumane? Oh nih, sudah ada yang antri di Banyumane nih, Kawarasika 1011. Lagi antre, mulai dari Gedawang. Wih, berarti sudah mundur nih. Walah, sudah sampai Gedawang. Ada truk mogok kawan, di Sukun truk mogoknya. Oh, panjang banget iki nek sawone sudah sampai Gedawang. Dari Sukun sampai dengan Gedawang, sampai dengan pertigaan X Mega Rubber tuh ya berarti sudah tembus 2 km loh Kawarasika. Wes masuk tol aja. Kawarasika yang dari Ungaran, yang masih sampai Pasar Bandarjo, masih sampai Taman Unyil, masih sampai Pudak Payung, muter masuk Tol Ungaran, I think masih worth it ya. Untuk mengantisipasi kepadatan ini di Banyumane, kawan, ada truk mogok. Truk mogoknya di Sukun sana. Dan saat ini ketersendatan sudah sampai Kedawang infonya. Silakan bisa masuk tol untuk mengantisipasi antrean. Aku tidak mengarahkan ke Jalan Cemara, Grafika, dan segala macam ya, karena mastin di sana malah tambah detel. Ya kan, setiap kali ada kepadatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pudak Payung, Jalan Anton Sujarwo, Banyumanik itu pasti Jalan Cemara Raya, Jalan Karangrejo pasti akan luar biasa menyala. Ditambah di sana kan jalannya ya tidak begitu lebar lah ya, pasti akan rapat banget juga di sana. Makanya aku mending mengarahkan Anda ke tol. Itu ya, tiga lokasi di kota Semarang nih yang saat ini jadi sorotan dan hambatan lalu lintas. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Presiden Prabowo Subianto hari ini akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional di Cikarang, Jawa Barat yang mencakup manufaktur perakitan hingga fasilitas produksi baterai lokal. Proyek karya anak bangsa ini memperkuat rantai pasok dalam negeri guna mempercepat transisi energi bersih serta menekan emisi karbon dan beban subsidi BBM. Demikian Newsflash.
0: Pak Hans, selamat pagi. Ini Pak Hans minta lagunya Tears Don't Fall ya. Salam untuk seluruh kawan Rasika, semoga selalu diberkahi kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki dalam segala aktivitasnya. Amin. Weh, asik. Lagu pertama langsung Tears Don't Fall. Ballad for my Valentine banget, Ki. Sangar. Mantap. Matur suwun ya, Pak Hans. Lalu ada Bu Umi Yuli. Bu Umi Yuli minta lagunya Home dari Stereo Wall. Jangan yang... ini ya, jangan yang lama-lama ya kawan Rasika, minimal tahun 2000 tahun 90 tidak ya. Oke, matur suwun Bu Umi Yuli minta lagunya Home ya tadi dari Stereo. Lalu ada Pak Rizky Septa Al-Fajar, padahal aku minta lagunya loh Avril Lavigne, tapi kok ternyata sudah muncul, mbak saiki aja lalu lagu Pamungkasi sudah muncul lah, gak asik, jadi gak ada klimaks nanti. Minta lagunya Simple Plan aja lah ya, yang Welcome to My Life. Lalu ada Pak Hari Sadovi. Pak Hari Sadovi minta lagunya Paint My Love. Paint My Love tuh tahun berapa ya? Paint My Love MLTR 96? No, Pak Hari. Pak Enggal, selamat pagi. Truk mogok di depan SPBU Wijaya Kusuma sebelum lampu merah terpantau penyebab macet panjang. Oh, lah iki berarti bisa jadi salah satunya yang sedang pada antre di Jalan Pantura Wali Songo. Selain simpulnya nanti di KIW, ditambah juga ada truk mogok ya kawan Rasika. Baiklah kalau begitu, ada truk mogok di depan SPBU sebelum pertigaan Wijaya Kusuma. SPBU KIW maksudnya ya kawan Rasika. Oke, matur suwun Pak Enggal. Pak, jenengan tadi antre di sana berapa lama Pak? 8.50 tadi sampai SPBU Sango. Sampai dengan lokasi 9.20. 8.50 sampai 9.20. 30 menit loh guys. Ih, antreannya di mana? Di sepanjang Sango sampai dengan KIW. Ih, 35 menit mas masuk tol aja guys. Atau masuk Palir, Mangkang tuh. 30 menit toh katanya Pak Enggal. Laporannya mengenai kepadatan yang ada di sepanjang Jalan Pantura Wali Songo dengan simpulnya di KIW. Ditambah ada truk mogok juga soalnya di SPBU KIW. Pak Resep Abidya.
2: Request yang vokalisnya cewek juga Mas Yuda, Paramore, judulnya Mas Yuda yang milih.
0: Oke, matur suwun Pak Resep Abidya, that's what you get toh. Oke, kemudian ada Pak Budi SW, selamat pagi, Rihanna ya Mas, Umbrella. Oke, Pak Agus APJ minta lagunya Linkin Park. Sing opo Pak Agus lagune? Pak Gondo, Pak Ati, Kalem Skut ya. You Are The Reason. Lagunya enak-enak banget ini. Serius deh. Enak-enak apa lagi lagunya. Kemudian ada Bu Yayu. Minta lagunya Let Her Go. Dari Passenger dan juga Ed Sheeran. Pak Handika Nova.
3: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Mas Yuda, ada ketersendatan di Karangjati ya. Yang di... saya ini di... pertigaan Ngobonya. Masuk Ngobo ini tersendat. Nggak tahu nih di depan sana ada apa.
0: Ngobo.
3: Itu terima kasih.
0: Oke, matur suwun infonya Pak Handika Nova. Coba aku buka infonya Bu Amalia Wulansari deh.
4: Halo Mas Yuda.
0: Halo Bu.
4: Aku tadi antre dari Gedawang ya, terus lupa ini enggak dengerin Rasika. Terus ya udah begitu
0: antre.
4: Kanan di Banyumanik itu kosong, aku langsung ke kanan. Gitu Mas Yuda. Mas Yuda request apa ya lagu kalau masuk tol aja. Ini aja deh. Natalie Imbruglia bisa enggak ya Mas?
0: Ya enggak apa.
4: Itu kan zaman-zamannya Natalie Avril, bukan ya, Avril itu agak 2000-an gitu.
0: Tahun ya, 97.
4: Ini aja deh. Bling gitu yang seangkatan sama Avril.
0: Oke. Matur suwun Bu Amalia Wulansari. Ini untuk kamar Rasika ya. Antrian di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik Sukun sudah mengular sampai ke Dawang. 2 km loh kamar Rasika antriannya. Pak Prosper Ferdia.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Nah, ini Mas Cut, teman Sanagara ya. Ya udah Mas, aku ikut dengerin ya sama request lagunya itu Bubesting Mas, The Reason. Oke, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Prosper Ferdia. Pak Yones Andi loh pada setuju nih. Alah, lagunya tadi sudah muncul lo ya. Besok minggu ngarep ya guys. Minggu ngarep sama Avril deh. Bu Heni Gina, selamat pagi. Aku juga setuju sajane, tapi ya wis lah aku tak minta lagunya Willow saja ya kan dari Taylor Swift. Wah, ini sudah berapa iki lagune akeh banget lo guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Udah 12. Yuk satu lagi buat cadangan Pak Khairul Wahyu Wiratama minta lagunya Watermelon Sugar. Oke, udah ya guys, lagunya sudah penuh ya Kamar Rasika. Nanti kita buka-buka informasi jalan rayanya bersama lagu-lagu mancanegara pilihan Kamar Rasika semuanya sampai nanti jam 12 siang. Pak Frans lagunya udah penuh, Pak Frans sesoknya ya. Pak Agus APJ juga sesoknya, Pak Sasmito, Pak Abdul Kholil juga sesoknya ya Pak. Pak Budiono, oke, matur suwun sesoknya ya. Pak Keisha minta lagunya, wah enak juga kijane. Pak Wisnu juga sesoknya ya Pak Wisnu. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya, dari Jalan Pintu Gerbang Pamekasan Pulau Garam Madura. Lalu lintas ramai lancar, cuaca sangat cerah sekali. Bu Aswati, besok lagi Bu Aswati lagunya ya. Bu Nini Herawati, aku jadi berasa beneran piknik ya, karena saya tidak upacara, saya memanfaatkan waktu libur sangat panjang menunggu staff yang setting alat pekerjaan jembatan, jadi bisa kulaan foto ala-ala liburan. Staff di tenda bikin sendiri, saya di glamping Taman Kopi Guntang, Bandung, Jawa Barat. Ya, enak. Ya. Wis pimpinan tenan lah ya, pimpinan ini ruangan, anak-anak ini tenda. Oke lah, informasi cuaca nanti setelah ini ya Kamar Rasika. Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini? Dari BMKG Kamar Rasika nanti kita buka informasi perakiraan cuacanya. Wah, sudah dibuka dengan Ballad for My Valentine dengan Tears Don't Fall. Nanti masih ada banyak lagu koleksi pilihan Kamar Rasika lainnya di Klana Kota. Siang hari sampai jam 12.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga Juni 2026, Satpol PP Jember telah mengamankan lebih dari 70 ribu batang rokok ilegal. Kepala Satpol PP Jember, Bambang Rudianto mengatakan, temuan terbanyak berada di Kecamatan Pugar, mencapai lebih dari 28 ribu batang. Sementara temuan paling sedikit tercatat di Kecamatan Mumbulsari, sebanyak 80 batang. Pemerintah terus mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat, pelajar, UMKM, hingga pedagang agar tidak membeli maupun mengedarkan rokok ilegal. Edukasi juga dilakukan untuk menjelaskan bahwa penerimaan cukai dikembalikan kepada masyarakat melalui DBHCHT.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurahmadi menyampaikan, rencana rute Trans Jatim Koridor 2 yang melintas Kota Malang memiliki dua alternatif jalur. Alternatif pertama, jalur Terminal Arjosari mengarah ke Jalan Raden Intan, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo sampai di Sulfat menuju ke Madyapuro dan lanjut mengarah ke Kabupaten Malang yang dinilai menjadi opsi paling memungkinkan. Sedangkan alternatif rute kedua melintas di Jalan Suhat, tapi jalur Suhat tidak menjadi prioritas karena jalur ini beririsan dengan angkot. Menurut Dito, sebenarnya cukup banyak masyarakat yang menginginkan Transjati melintas di area Suhat. Tapi karena banyak trayek angkutan kota yang bersinggungan, menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan rute.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi SKIE kebencanaan yang digelar di lapangan Kelurahan Sogaten. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi kebencanaan yang berkembang saat ini. Sosialisasi melibatkan sejumlah unsur masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, Linmas, Karang Taruna, hingga unsur terkait lainnya. Materi yang disampaikan mencakup kewaspadaan terhadap kebakaran lahan dan persawahan, animal rescue, serta potensi kejadian yang dipengaruhi kondisi cuaca hidrometeorologi. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntu mengatakan kondisi cuaca yang panas menjadi salah satu perhatian, mengingat dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan pungli bermodus lowongan kerja di lingkungan Pemkot Surabaya. Seluruh proses penerimaan tenaga kerja di Pemkot tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat diminta tidak percaya kepada pihak manapun yang menjanjikan pekerjaan dengan meminta sejumlah uang. Eri memastikan akan memberikan sanksi tegas apabila penyelidikan menemukan keterlibatan pejabat atau pegawai Pemkot, termasuk pemecatan jika terbukti melanggar. Warga yang jadi korban atau mengetahui praktek serupa diminta melapor dengan membawa barang bukti agar kasus segera diproses bersama dengan aparat kepolisian.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Info Cuaca.
3: Kita menuju ke informasi perakiraan cuaca kawan Rasika ya, untuk hari ini melengkapi informasi jalan raya di mana kota Semarang pagi ini cukup padat di beberapa lokasi. Nah, informasi perakiraan cuaca bagaimana? Ada perakirawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2, Jenderal Ahmad Yani Semarang, Mbak Farita Rahmawati. Mbak Farita Rahmawati, silakan.
4: Baik, terima kasih Mas Yuda Prasetya. Sebelumnya, selamat pagi kawan Rasika. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari nanti diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan.

0: adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dan kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Cukup tinggi dan perlu diwaspadai. Demikian Mas Yuda Prasetya untuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini.
1: Oke, Mbak Farita. Mbak Farita, tolong disampaikan ke masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG bisa meluncur kemana ini?
0: Baik, untuk teman-teman, untuk kawan Asika dan masyarakat untuk mengupdate atau mengetahui informasi dari BMKG bisa memantaunya melalui website kami di stamestripahmadyani.bmkg.go.id. Dan untuk seluruh Indonesia bisa memantaunya di cuaca.bmkg.go.id dan bisa juga melalui sosial media kami seperti Instagram, X dan Facebook di @bmkgahmadyani dan bisa juga mendownload aplikasi Info BMKG di App Store maupun di Play Store. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, thank you so much Mbak Farita Rahmawati. Selamat pagi.
0: Baik, sama-sama Mas Yuda Prasetya. Selamat pagi, salam sehat.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
4: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
3: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
4: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
3: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Eh guys, aku mengeliminasi satu lagu nih tadi, Green Day yang Basket Case. Ternyata lagunya tahun 94. Jadi aku ganti dengan lagu pilihannya Pak Kesia ya. Tadi yang minta lagunya Ride dengan dari 21 Pilots. Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 9.50 ini Kamar Rasika bukan di Kaligawe, bukan di Sayung, bukan di Kubro, tapi di mana Jel? Di Arterio Sudarso, tapi yang sisi barat, sisi Kali Banteng sampai dengan Cakrawala. Karena perbaikan jalan. Nah, karena di Kali Banteng itu kan istilahnya ada lampu traffic light juga kan di sana. Berarti kalau katanya Kamar Rasika udah nyambung ini dari Hanoman. Dari Hanoman rendet terus sampai bundaran Kali Banteng. Kalau Anda menuju arah Arterio Sudarso, nggak melebu Arterio Sudarso, depan polisi militer itu langsung rapet Kamar Rasika infonya. Sampai dengan menjelang Puri Anjasmoro sana, karena pekerjaan jalannya kan kurang lebih 1 km kan, mulai dari rumah sakit Samsu Hidayat sampai dengan sekolah Nasima. Itu Kamar Rasika. Jadi Arterio Sudarso yang padat bukan di sisi Kubro nih siang hari ini. Ya Kubro ya padat ya tetap ya. Kubro padat tetap, tapi kepadatannya masih cukup kondusif dibanding yang jalan Arterio Sudarso sisi baratnya. Terus yang kedua adalah di Pantura Wali Songo ya. Wakeh banget iki sing dotekon. 35 menit tok Kamar Rasika, ayo lewat tol aja. Manut, cepet lewat tol. Saiki. Tapi kalau Anda mau antre monggo-monggo saja, kurang lebih ya sekitar 30 menitan kawan, laporan terakhir tadi dari dari UT, dari Universitas Terbuka Sangu, terus sampai dengan pertigaan KIW 30 menit Kamar Rasika antriannya. Ditambah soalnya ada truk mogok juga berhenti di lajur kiri di depan SPBU KIW. Nah tuh ya, 30 menit silakan kalau Anda mau menghindari, bisa lewat tol, masuk Kaliwungu, keluar Krapyak, atau bisa lewat Mangkang Palir. Udah, infonya dua lokasi itu yang jadi antisipasi perjalanan Anda yang ingin menghindari Pantura Wali Songo, Kota Semarang, arah ke Jerakah atau arah kota. Lalu selain itu Banyumanik juga, antreannya juga tambah panjang ini. Sudah sampai Gedawang soalnya, sampai saat ini aku berbicara masih guys, masih ada antrian sepanjang itu, dari Gedawang sampai dengan Sukun. Sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan sampai dengan jalan Anton Sujarwo Banyumanik. Merambat karena ada truk mogok Kamar Rasika. Bener kan? Wingi dino Rebo hari truk nasional ra ono opo-opo, perakiraanku wis elek iki untuk hari ini, dan ternyata benar. Panjang. Ini yang di kawasan Banyumanik sampai Sukun truk mogok ya Kamar Rasika sekali lagi. Tadi ada atensi dari Pak Yohanes Deka. Nah ini Pak Yohanes Deka cerita gini, Mas Yuda selamat pagi. Kemarin kan sempat membahas toh mengenai data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Nah Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekarang tengah mengkaji pembatasan Pertalite di SPBU yang diketahui desil 9 dan 10 adalah kelompok masyarakat yang berada pada 10 hingga 20% tingkat kesejahteraan ekonomi tertinggi atau golongan kelas atas. Nah, jadi kemungkinan implementasi pembatasan subsidi BBM jenis Pertalite nanti untuk masyarakat yang tingkatnya itu desil 9 sampai 10. Kan kemarin sempat nyenggol toh kamu, nyenggol desil dari DTSEN Pemerintah Republik Indonesia, dan langsung muncul kabar dari Menteri Keuangan dan Menteri SDM, tapi masih dikaji ya. Request lagunya Bon Jovi ya, boleh, tapi besok. Karena durasinya sudah penuh lagunya Pak Yohanes Deka ya. Matur suwun untuk penjelasannya. Nah itu ya Kamar Rasika, yang kemarin juga sebenarnya sudah banyak sih sorotan dari kawan Kamar Rasika mengenai pembatasan BBM jenis Pertalite. Nah sementara masih kajian, tapi rengengnya itu hanya untuk masyarakat atau individu desil 9 atau desil 10. Gitu. Atau golongan kelas atas. Padahal feelingku kalau punya mobil tuh udah masuk kategori desil 9 sih. Kan kemarin pada ngecek toh, ada yang desil 5, ada yang desil 6, ada yang desil 7. Aku sendiri desil 6, padahal aku duwe Revo Kamar Rasika, aku belum punya mobil ya. Jadi gimana kalau Kamar Rasika wingi sing dong ngecek, kan banyak toh yang tak kasih linknya untuk ngecek. Langsung dong ngecek wingi. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berencana menaikkan tarif visa on arrival bagi warga asing dari Rp500.000 menjadi Rp1.000.000. Penyesuaian biaya ini ditujukan untuk menyaring turis berkualitas, mencegah penyalahgunaan izin tinggal, serta meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Demikian Newsflash.
0: Pak David Reza, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak David.
2: Selamat pagi kawan Rasika semuanya.
0: Pagi, salam pagi, sejahtera pagi.
2: Kita semua semoga hari
0: hijau,
2: ini
0: hijau,
2: kesehatan
0: hijau
2: untuk kita semua.
0: Amin.
2: Mas Yuda mau tanya pantauan lalinya. Ini saya mau OTW ke Jepara. Sekitaran Sayung. Gimana Mas Yuda, apakah ada ketersendatan?
0: Tidak.
2: Terima kasih.
0: Tidak ada, di Sayung. Tadi di Sayung yang sudah mulai basah itu ada laporan sih, cuma ya dampak lalu lintasnya nggak signifikan. Putar balik di kawasan Batas juga masih belum ada laporan antrian. Jadi kalau menuju arah timurnya masih lancar saja Pak David, dari Semarang menuju DMK, KDS, atau menuju JPR. S nggak ada kendala yang arah timurnya. Pak Joni Roni.
3: Selamat siang Rasika. Ini Pak Joni mau tanya jalan Pantura ini.
0: Sayung juga
3: ini
0: ya?
3: Ini mau ke Kota Batang. Apakah ada kemacetan dari Semarang sampai ke Kota Batang?
0: Gak ada.
3: Terima kasih, begitu saja pertanyaan dari Pak Joni Kosti.
0: Tadi terakhir informasi itu jam 8.50 sudah ada Pak Apriliano tuh yang sudah sampai Batang sana. Lancar saja sepanjang infonya sampai dengan saat ini juga sama. Di kawasan Pantura, Kendal, Weleri masih belum ada report antrian berarti. Tadi tuh sempat ada pohon tumbang di jalan lingkar Alas Roban, tapi dampak lalu lintasnya masih landai aja karena volume kendaraannya juga masih belum tinggi ya di kawasan Pantura Batang. At least sampai jam 10 ini ya. Ini jawaban jam 10. Nanti untuk perkembangan ke depan kita cek-cek lagi ya bagaimana info ke depan, tapi ini jawaban untuk jam 10. Ketika nanti ada informasi tambahan nanti kita akan sampaikan dalam beberapa waktu ke depan. Untuk jawaban jam 10-nya masih lancar. Pak Arief BN, selamat pagi, menginfokan imbas truk yang trouble di Sukun. Antriannya sudah sampai depan Mako 4 di Diponegoro. Terima kasih. Wah, ini Pak Arief BN nih yang sedang antre di sana juga. Sedang antre apa arah sebaliknya ya Pak Arief ya? Pak Arief, ini arah naik tuh Pak. Ini, wah semakin mengular ya. Kawarasika tadi sih sampai Gedawang. Butuh waktu sekitar 20-25 menit. Nah, ini kalau sudah mundur ya kurang lebih ya 20-30 menitan gak sih Kawarasika kalau sudah sampai depan Makodam 4 Diponegoro. Truk mogok ya kawan, sekali lagi di Sukun posisi truk mogoknya. Pak Imam Semongko 8, selamat pagi Pak Imam.
4: Mas Yuda
0: ya,
4: kalau Nick Yuno punya siapa itu ya? Lady Antebellum. Masuk enggak Mas?
0: Masuk Pak Imam.
4: Request ya.
0: Oke.
4: Makasih.
0: Masuk Pak Imam, tapi durasinya yang tidak masuk. Durasinya sudah penuh sampai nanti jam 12 Pak Imam. Mohon maaf. Bu Nini juga sama, besoknya ya Bu Didi lagu ya. Kemudian Pak Jani Haryanto, selamat siang, ditanjakan setelah Samban ada kontainer mogok ya, posisi di kanan arah Bawen. Lancar toh tapi Pak Jani, terakhir tadi informasinya masih lancar kok. Nah tadi Pak Sopo ya yang bertanya menuju arah Batang, di mana Pantura Semarang menuju Batang. Nah ini ada Pak Wahyudi sudah sampai tulis. Pak Joni ding. Pak Joni Roni tadi ya, yang tanya ke Batang. Nih, ada Pak Wahyudi udah sampai tulis nih. Di kawasan Pantura tulis, itu ada pekerjaan jalan, Pak. Nah, sudah mulai digerong tuh. Nah, kedengeran ya. Di Pantura tulis, arah Batang sudah mulai dilakukan scraping untuk peningkatan mutu jalannya. Ini Pak Wahyudi ngasih info sampai tulis. Berarti dari Semarang sampai tulisnya sementara baik ya. Nanti ketemu di tulisnya saja karena ada kegiatan peningkatan mutu jalan. Begitu. Thank you Pak Wahyudi infonya. Nanti kita update lagi ya, Kawan Rasika. Masih banyak waktu yang arah menuju ke Kelana Kota Siang nanti sampai dengan jam 12. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 10 tetap di Kelana Kota.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pekan Raya Kajen atau PRK 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga ditargetkan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Pemkab Pekalongan menyediakan beragam pilihan stan bagi pelaku UMKM dengan tarif mulai Rp300.000 hingga Rp12.000.000 tergantung ukuran dan fasilitas. PLT Kepala Dinkop UKM dan Naker Pekalongan Siti Masruroh katakan seluruh tarif berlaku selama 6 hari pelaksanaan PRK. Selain UMKM, kawasan PRK juga akan diisi wahana permainan atau taman ria. Pemkab Pekalongan menargetkan perhelatan selama 6 hari ini mampu menciptakan perputaran ekonomi sedikitnya 10 miliar. PRK 2026 diharapkan menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Salatiga menyiapkan Tropical Wellness Village sebagai kawasan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Kepala BPKPD Salatiga Agung Hendrat Miko mengatakan kawasan ini akan menggabungkan hunian lansia, layanan kesehatan geriatri, fisioterapi, home care, hingga aktivitas sosial. Proyek di Desa Ngemplak, Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo ini akan dibangun di lahan sekitar 14.600 meter persegi lebih. Kawasan hunian akan dilengkapi 300 kamar lansia, 20 villa, 10 kamar tamu, community hub, dan taman penyembuhan. Pemkot Salatiga menyebut proyek ini juga menjadi peluang investasi dan diperkirakan menyerap 199 tenaga profesional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada dua orang perempuan meminta keadilan kepada beliau mengenai anak bayi yang diperebutkannya. Karena keduanya saling bersikeras hati, maka Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu menjadi dua agar adil. Mendengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, "Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon."

0: Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota edisi siang hari ini Kamis 13 Agustus 2026 ya, Kamar Rasika, dan kita sudah sampai di 3 lokasi yang jadi sorotan atas kepadatan arus lalu lintas terutama di wilayah Kota Semarang, Kamar Rasika. Yang pertama di Jalan Pantura Wali Songo, KIW, Kamar Rasika. Ditambah bukan hanya karena pertigaan KIW saja ya, infonya karena ada truk mogok di depan SPBU KIW. Makanya antriannya sudah udah panjang, pokoknya sudah 30 menit kok soalnya tadi. Jadi Kamar Rasika bisa masuk tol saja atau bisa naik ke Mangkang Palir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di Jalan Arterio Sudarso yang sisi barat ya, yang di kawasan Kali Banteng, mengenai kegiatan perbaikan jalan yang sedang berlangsung mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Nasima. Nah, ini lalu lintasnya merambat sekali sampai X Banteng, guys, infonya. Lalu yang ketiga, wah semakin banyak yang antre di mana? Di Banyumane. Kat mau jam 6 loh guys, truk mogok tapi gak apa-apa. Yang sedang antre paling tidak sudah terjawab ya, ada truk mogok di Sukun sana. Jadi yang pada tanya sedang antre di Rumah Sakit Banyumane 2, antre di Gedawang, sabar ya. Sampai Sukun nih itu nanti kepadatannya. Kalau Anda berkenan langsung nyebrang aja, belok kanan lewat jalan, mana, lewat jalan Cemara. Lewat jalan Cemara, Banyumane, baru nanti langsung ke mana, jalan Durian sana. Tapi masih belum ada pantauan langsungnya loh ya. Karena biasanya kalau ada antrian panjang kayak gini di jalan mana, Grafika, jalan Cemara, kemudian juga apa, SMA Negeri 9 itu jalan apa guys? Ya pokoknya dekat sekitar SMA Negeri 9 Kota Semarang, Banyumane itu juga pasti akan padat situasinya, Kamar Rasika. Kalau biasanya di jalur utama terjadi antrian panjang, amannya ya lewat tol itu tadi. Kalau mungkin Anda sekarang masih sampai Ungaran, masih sampai Pudak Payung, muter ke masuk tol, masih worth it kok guys, menurutku. Itu tiga lokasi yang jadi perhatian banget ini saat ini. Tadi beberapa kawan ada yang tanya S, tanya Kali Gawe, kawan. Kali Gawe padat, cuma tidak di area Kubro dan rel ya. Kali Gawe padat tapi di puter balik Genuk saja. Puter balik Genuk dan juga Gebang Anom tuh biasa. S malah gak ada laporan nih sejak tadi. Terakhir tadi jam 9 sudah mulai naik airnya. Cuma dampak lalu lintasnya belum signifikan. Pak David, selamat pagi. Ada truk trailer mogok ditanjakan setelah Samban. Untuk lalu lintasnya masih lancar. Pak David, terima kasih. Es krim yang favoritku itu tadi sudah banyak ditemukan di mana-mana. Makasih ya Pak David. Gara-gara Pak David tuh mesti, ayo tambah lagi es krim ini, soalnya varian ini favoritnya Yuda penyiar Rasika. Ngenera Pak David, betul nggak? Gampang loh saiki goleane Pak David, es krimnya yang strawberry cheesecake. thank you Pak David infonya. Nah, ini berarti bisa sedikit menjawab pertanyaannya kawan kita tadi, soalnya ada yang mau tindakan ke Megelang Muntilan. Nah, ini paling tidak Semarang Bawennya ya, koridor Semarang Bawennya sementara masih oke, meski ada laporan truk mogok ditanjakan setelah Samban. Pak Dery, selamat siang, menginfokan perjalanan dari Semarang ke Purwokerto. Saya lewat Bandungan, Sumowono, Temanggung, ini sudah sampai Parakan, lancar pol katanya Pak Dery. Oh, cakep iki laporannya, bukan jalur biasa, tenan guys. Dari Semarangnya lewat Bandungan, Bandungan, Sumowono, Kaloran, Temanggung. Ini sudah sampai Parakan. Lanjut menuju Purwokerto, Banyumas. Pak Eko Rasya, nah ini Pak Eko Rasya juga melaporkan truk yang mogok ditanjakan setelah Samban ya, Kamar Rasika. Beda lagi. Ini mah bukan Lemah Abang Pak Eko. Setelah Samban nih. Iya tuh Pak Eko, truknya. Kalau Lemah Abang kayaknya nggak kayak gini deh, kondisi dan situasi kanan kiri jalannya. Ini tanjakan setelah Samban ya, aku ralat ya Pak Eko Rasya, mohon maaf ya. Pak Handika Nova.
1: Selamat siang Mas Yuda. Info jalan dari Karangjati menuju ke bandara ya Mas. Ini saya masuk tol Ungaran. Enaknya keluar mana ya Mas? Yang tidak macet. Terima kasih.
0: Jati Ngaleh. Lewat kota Madukoro wae. Wis. Dah cetho welo-welo ora ono tantangan ya. Keluar Mukti Harjo ya ketemu Kubro. Walaupun Kubro kondisinya masih oke ya. Keluar Krapyak juga ketemu yang perbaikan di Samsu Hidayat. Jadi keluar Jatingaleh midun menyusuri kota malah kondisinya oke, Pak Handika, dari Kota Semarang. Dari Kota Semarang, dari atas menuju Bandara Ahmad Yani. Pak Broto Seno, selamat siang. Ini penyebab ketersendatannya ya, dari Kodam sampai dengan Sukun, truk muat pasir mogok. Sekarang lagi pindah muatan katanya, di sekitar traffic light Sukun, arah Banyumane, arah Serondol dari Banyumane. Antri berapa lama tadi Pak? Ini laporannya kawan kita naik motor ya, jadi bisa antelesep-telesep. Nah, ini aku langsung dapat info dari Pak Naga Bonar, guys. Katanya Jalan Cemara Raya, Grafika lancar. Nah, tuh yang sedang pada antre di Kodam dan sekitarnya. Wah, tapi kalau seta bilang gini pasti akan langsung macet sih, tapi nggak apa-apa. Tapi monggo aja silahkan, kalau Anda saat ini macet di Kodam dan sekitarnya, bisa belok ke, masuk ke Gedawang, Grafika, baru nanti ke Banyumanik atau langsung keluar Sukun Jalan Durian sana. Infonya nih Pak Naga Bonar langsung jawab nih, 10.15. Grafika, Cemara, Sukun, lancar. Masuk aja lewat Gedawang, empu sendok supaya nggak ikut antrean. Gitu. Ya guys, di kopi? Di kopi. Pak Bagus Adit ya.
2: Bun, update arus lalu lintas perjalanan dari Jatenglen menuju ke arah Sudi Kalijaga Demak ya. Terpantau ke arah timurnya ramai lancar. Ada beberapa titik yang perlu diwaspadai di jembatan Wonokerto. Setelah jembatan Wonokerto ada pengecatan separator jalan ya. Itu lagi dicat, bersihkan di beberapa titik ya. Oh iya Mas Yuda, ini ada kabar yang kayaknya yang enggak enak juga, sedih juga. Ada salah satu mal terbesar yang ibaratnya notabene-nya belum ada satu tahun berdiri, satu tahun buka, tapi katanya sudah tutup, nggak tahu tutupnya karena apa, kejadian pasca kejadian kemarin ya, atau bagaimana. Semoga tidak tutup seperti mal-mal yang lainnya, tetap
0: bukan
2: berdiri,
0: tutup kukut loh ya.
2: Itu Mas Yuda. Okay. Sedih rasanya kalau ada dengar ada salah satu mal terbesar tutup loh. Tapi memang malnya memang sepi ya Mas Yuda. Gitu Mas Yuda. Lanjut OTW kembali ke Habitat Semarang. Okay. Matur suwun.
0: Tutup untuk pembaharuan operasional loh ya, bukan tutup kukut loh. Ini untuk kawan-kawan yang mendengar barusan The Park Mall, betul. Hari ini dari manajemennya The Park Mall masih mengumumkan kalau masih tutup, masih belum ada operasional untuk keperluan investigasi dan juga untuk keperluan ya revitalisasi ya atas kebakaran lift gudang yang terjadi kemarin. Ya. Tutupnya tutup untuk pembaharuan ya, pembaharuan karena kebakaran lift gudangnya kemarin, bukan tutup kukut loh ya. Jadi kayaknya gak perlu sedih sih. Nanti ketika sudah selesai pasti buka kok. Thank you Pak Bagus, Aditya, Pak Imam, Sofi.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
3: Perjalanan dari Demak menuju Semarang lancar. Sampai di bawah exit tol masih nyaman, aman, tidak ada kemacetan apapun. Selamat pagi, semoga diberikan kesehatan semuanya. Selamat okay. Pagi Mas Yuda, selamat pagi Razika.
0: Wah, matur suwun Pak Imam, lancar toh. Oh, syukurlah kalau gitu. Berarti kalau ini Pak Aril juga lancar aja toh, Pak Aril. Oh, lancar. Wah, sip kalau gitu. Ini Pak Aril juga tadi tanya S soalnya. Ya wis, S oke okay ya. Ini barusan Pak Aril juga mengatakan aman saja S. Pak Imam Sofi juga Demak Semarang juga ngacir saja infonya. Nggak ada kendala dan hambatan di inisial S pagi hari ini. Siang hari ini ya, sudah jam 10. Pak Unggul Suroso.
4: Selamat siang atau pagi Mas Yuda?
0: Siang. Jam
4: 10. Mas Yuda, tadi saya dari Kaliwungu, Pasar Mangkang, kemudian Jaten Mangkang itu kemudian Palir Mas Yuda. Di situ ada kayaknya lagi sedang kumpul-kumpul Mas Yuda. Mobil pickup untuk baru-baru nih, mobil pickup untuk koperasi desa itu loh Mas Yuda. Kurang lebih ada berapa unit ya? Ada 10 unit tuh Mas Yuda. Mungkin sedang kumpulan ngopi ya bagaimana. Demikian Mas Yud, just info aja. Di pojokan hutan itu tadi itu pada kumpul. Aku warap ngumpul tapi mobilku kok ya rapodo rapena.
0: Nimbrong gue gawe.
4: Kan pengen ngopi bareng. Terima kasih.
0: Oke, okay, thank you so much.
4: Siang.
0: Nah itu Kamarasika ya, kalau Anda mau menghindari Pantura Wali Songo, arah ke kota Semarang, tuh barusan dikonfirm sama Pak Unggul Suroso, jalan Palir, Mangkang, kondisinya masih kondusif, ramai lancar saja ke dua arahnya. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
5: Kementerian Perumahan bekerja sama dengan Kawasan Permukiman dan Badan Penduduk Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menekan resiko stunting melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Program bedah rumah ini difokuskan pada perbaikan sanitasi dan air bersih guna menciptakan lingkungan hunian yang higienis bagi tumbuh kembang balita. Demikian News Flash.
0: Pak Resep Afditya.
6: Siang Mas Yuda, Mas Yuda siang, saya itu mau minta masukan dari kawan-kawan Rasika terutama yang pasukan akap antar kota antar provinsi. Saya itu kan ada kegiatan minggu depan di Pacitan dan rencana itu kan saya setelah dari Pacitan mau ke Batu tuh Mas. Lah itu saya itu ada kan belum pernah lewat situ ya Mas. Kalau opsinya itu kan dari Pacitan lewat ke Ponorogo, lanjut lewat Madiun dan seterusnya lewat Pujon sampai Batu. Terus opsi kedua itu lewat Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, lewat Kediri terus ke Pujon sampai Batu. Lah itu opsi jalannya itu enak lewat mana ya Mas?
0: Wah, enaknya dalam artian
6: itu secara jalannya dan lain-lain. Terima kasih. Okay. Mohon masukannya dan info.
0: Nah, wes kui, yondang keluarkan pesonamu kawan-kawan Rasika. Kiono Pak Resep Afritia Kurniawan yang butuh rekomendasi dari Pacitan mau ke Batu Malang. Ada beberapa rekomendasi tadi, opsi yang sudah ditelusuri sama Pak Resep Afritia. Kira-kira menurut Anda bagaimana guys? Aku yakin Anda semua sudah pada ahli toh untuk jalur antar kotanan kayak gitu, walaupun tidak di Jawa Tengah ya. Silakan, nanti biar tak forward ke Pak Resep Afritia. Ada yang mau cerita rutenya dari Pacitan menuju arah ke Batu Malang, rekomendasinya atau kondisi jalannya lebih recommended yang mana dari Pacitan ke Batu Malangnya? Monggo, silakan bisa kasih kabar dan kasih cerita kawan. Pak Alex.
7: Selamat siang Mas Yuda, laporkan di Dingsing ya, ada truk mogok tapi masih lancar aja ini. Oke. Kondisi lalu lintas ramai lancar ya. Sementara info gitu aja Mas Yuda. Selamat siang.
0: Wah, ini kok ujung-ujung sudah sampai Gringsing weh, Pak.
7: Yang pohon tumbang di Alah Roban itu yang arah ke Semarang. Dan sudah dikondisikan dan aman untuk dilalui. Itu Mas Yuda.
0: Wah, mantap kalau gitu, syukurlah. Nih ada Pak Alex ya, Semarang sudah sampai Batang. Lalu lintasnya lancar. Infonya dari Pak Alex, Pak Yohanes Dodi.
8: Pelebaran jalan di Jalan Raya Salatiga Beringin.
0: Oh.
8: Sistem buka tutup.
0: Pelebaran jalan. Oh keren, Salatiga Beringin. Wah seneng aku kalau ada peningkatan infrastruktur kayak gini tuh jujur saja. Mantap kalau gitu, buka tutup di Jalan Raya Salatiga Beringin kawan. Nih baru dapat info dari Pak Yohanes Dodi nih. Ada pelebaran jalan, sementara kegiatannya menutup satu jalur kawan Rasika di sana. Ruas Salatiga Beringin, Kabupaten Semarang. Mengalir sih kalau aku lihat dari videonya Pak Yohanes Dodi barusan. Maksudnya nggak yang sampai macet, sampai mandek, suwi dowo gitu loh kawan Rasika di ruas jalan Salatiga Beringin ini. Yang ada kegiatan pemeliharaan jalan, infonya berupa pelebaran. Pak Doni, LRP.
9: Selamat siang Rasika, sekedar menginformasikan ada sedikit ketersendatan ini arah ke Semarang. Sudah sampai di bekas pabrik ban Mega Rubber. Belum tahu ketersendatan.
0: Sekarang sudah tahu ya. Dari tadi aku sudah woro-woro loh. Ada truk mogok di Sukon ya Pak Doni. Sudah terjawab. Ya, ini Pak Doni LRP lagi merambat di sekitar pertigaan Gedawang. Pak Hans 1017 arah KIW ya. Dari Semarang sudah sampai SPBU Sango grek. Sabar ya Pak Han yo. Nah ini Pak Han mau tidak mau kudu tetap melu antre ya, wong kegiatannya di KIW ya. Ini semangat ya Pak Han ya. 10.17 katanya sudah grek dari SPBU Sango. Kok aku guyu ya? Mohon maaf ya Pak Han ya. Aku tertawa di atas penderitaan Anda. Nah ini untuk melengkapi informasi kepadatan yang tadi di kawasan Jalan Anton Sujarwo Banyumanik ya, Sukun ada truk mogok. Ini Bu Nina kemudian lewat alternatif juga, lewat mana? Jalan Cemara, Grafika, dan keluar di Sukun, lancar katanya. Ini sudah antre di SPBU Sukun. Nah ini ketemu sama truk mogok ini. Ketemu sama truk mogok yang marake geger dari Ungaran menuju arah ke Kota Semarang. Nah, iki Pak Resep Ahbritia masih di ruang dengarnya. Ini yang pertama ada Pak Irawan. Pak Irawan bilang, rekomendasiku adalah yang lewat jalur pertama ya, Pak Resep Ahbritia tadi yang menanyakan rute dari Pacitan menuju arah ke Batu Malang, infonya nih Pak Irawan bilang gitu. Kemudian yang kedua ada Bu Nini Herowati.
10: Bisa nggak sih dicekin? Ini dari Gunung Puntang ternyata masih ada beberapa berkas yang harus dilengkapi sebelum setting alat. Jadi harus menuju ke Bandung Kota, ke dinas PUPR dan dinas pariwisata. Males banget masuk ke Bandung. Ada nggak bisa cek nggak CCTV-nya?
0: CCTV apa Bandung?
10: Kesana. Waduh. Aku males banget sih turunnya udah kena hawa Gunung Puntang nih. Ada resto, kafe, glamping. Wah, amazing banget ternyata. Nikmatnya. Cuman mau suruh turun males ah. Macet nih mesti ah.
0: Enggak, wis toh Bandung ki tenang kok ya. Bandung macetnya pas akhir pekan tok Bu Nini tenang-tenang. Nah, ini Bu Nini juga ngasih rekomendasi untuk Pak Resep Ahbritia. Untuk Pak Resep Ahbritia tadi yang tanya arah Madiun masuk tol keluar Jombang lanjut Pujon aja. Itu kan sudah langsung sampai Batu daripada lewat Ponorogo, lewat jalur biasa banyak hutan lagi. Saya terakhir ke Malang PP kemarin bulan Juni. Nah tuh Pak Saryono, Pacitan Ponorogo Trenggalek, Jalan Tanjaan. Nek Pacitan Ponorogo Purwantoro Wonogiri, bisa lewat Pacitan Batu. Nah, wis, monggo silahkan Pak Resep, nanti bisa ditimbang-timbang informasi dari kawan-kawan Rasika semuanya ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.upgris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Wah, ini rame banget nih kawan Rasika yang ngirimi rekomendasi rute untuk Pak Resep Afritia tadi. Ini ada Pak Supardiono juga memberikan info. Guys, yang tadi bertanya ataupun lewat apa dari Pacitan mau ke Batu Malang, enak lewat Kediri, bisa beli tahu takwa. Kalau lewat ke Panjen, perbaikan jalannya 2 bulan lalu itu belum selesai. Wah, nah wis ana pekerjaan jalan ini berarti koyone wis rekomendasi yang oke ya untuk menghindari. Ini Pak Resep Abdija udah bales nih. Tadi beberapa report sudah kita forward sih rekomendasi jalur Pacitan ke Batu Malangnya.
1: Terima kasih Mas Yuda dan kawan-kawan Rasika, memang TOP BGT.

0: bisa memberikan info ketika kita mau kemana saja. Terima kasih atas masukannya.
1: Okay.
0: Ternyata saya perginya itu Jumat besok.
1: Enak Oh, libur panjang. Oh, betul, long weekend kok ya besok ya. Pantes. Oke lah kalau gitu, matur suwun. Pak Rasalaftia sudah mengcopy guys infonya. Coba masih ada rekomendasi juga enggak dari kawan Rasika? Pak Adi Muhadib.
2: Mas Yuda menginformasikan ini TL Pelabuhan Kendal antreannya lumayan panjang. Tidak ada apa-apa, cuma volume kendaraan aja, Mas Yuda.
1: Dua arah.
2: Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Dua arah Pak Adi di Jalan Lingkar Kaliwungunya. Kok informasinya ada kepadatan di traffic light Pelabuhan Kendal? Pak Eko Siswanto.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Siang
3: Pak
1: Eko.
3: Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua teman-teman Rasika ya. Oke, mohon info Mas, saya mau ke Udinus ki dari Guntur. Enaknya lewat mana? Lewat S apa lewat Meranggen? Terima kasih. Ternyata tadi mulai tutup karena operasional ya. Mas Makdek aku. Oke, terima kasih Mas Yuda. Salam sehat semuanya.
1: Amin, matur suwun. Pak, kalau ini naik filmku ya mending Meranggen aja gak sih? Yang sudah jelas-jelas enak kayak lho, rak ketemu perbaikan, rak ketemu kali gawe, rak ketemu genduk, rak ketemu es. Soalnya biasanya tuh Pak, kalau jam 10-11an gini tuh di es rame banget, puter balik di batas tuh loh. Jadi ya kalau menurutku dari Guntur ke Karangawen, bay. Karangawen, Meranggen, Simpang 5, wus, ya lewat kota. Jaminan tidak ada aktivitas-aktivitas neng dalan lah gitu istilahnya. Kalau aku boleh rekomendasikan seperti itu. Soalnya tadi informasinya digendok sama di Gebang Anom ya, itu sudah mulai rapet banget situasinya. Biasa toh puter balik di Batas Sayung, puter balik di Gebang Anom ya kan. Sudah mulai rapet. Pak Khairul Wahyu.
4: Selamat siang Mas Yud. Selamat
1: siang Pak Khairul.
4: Pukul 10:29 ya, melintasi jalan Apel Gending di Gunung Pati. Tadi habis kirim dari kantor Popular C ke KIC, lanjut ke kawasan industri BSB, lanjut kirim ini mau ke UNES via Cepoko dan Noko Sawit. Lalinnya terpantau lancar. Los. Terima kasih Mas Yud. Oh iya Mas Yud, semalam kalau nggak salah ingat dan nggak salah lihat ya, kelihatannya aku melihat dirimu ya di salah satu gerai ayam fried chicken di kota Karang.
1: Iya betul.
4: Mungkin kisaran jam 9 malam. Kalau nggak salah lho.
1: Iya betul.
4: Bener apa enggak yo?
1: Betul. Betul Pak Khairul, ngono kok yo delok tok metenteng wae ki ora menyapa-menyapa gitu Pak Khairul Wahyu ki. Oh, iya betul, aku semalam beli makan di gerai ayam goreng di Ungaran Pak Wahyu. Pak Tursun, infonya Pak Khairul Wahyu. Nah, ini sudah sampai kawasan mana ini? Sudah masuk Gunung Pati dok koyone. Ketemu sama kayak pemeliharaan jalan gitu, kayak penambalan aspal deh nih dari foto kirimannya Pak Khairul.
5: Iya betul, aku semalam beli makanan.
4: Sorry Mas Yud, takutnya salah orang soalnya baru pertama kali ketemu. Ini ada perbaikan jalan di sebelah kiri, turunan di Terangkil ya.
1: Terangkil.
4: Mau arah ke Pemuda ini Mas Yud. Oke, next kalau papasan lagi di Ungaran, tak sapa Mas Yud.
1: Yuk, matur suwun sekali. sorry ya, aku mambengi ki baru olahraga lho, ki bentuk aja gila nih lho Pak. Aku aslinya resik kok Pak, ora kaya ngono. Aku aslinya agak resian loh Pak, orang kaya bludus kaya mau bengi loh Pak, Khairul Wahyu. Pak Edi Harjono.
6: Mas Yuda,
1: ayo.
6: Selamat siang.
1: Izin
6: melaporkan emputan tular ya Mas, yang mau ke arah ke pelabuhan atau Bonerjo itu agak sedikit tersendat karena ada orang yang merapikan pavingan itu, paving blok itu. Karena paving-pavingnya kan sudah jeru-jeru itu, dekok-dekok itu.
1: Wah,
6: jadi agak tersendat di sisi sebelah, di tengah ya Mas ya, jadi agak mengganggu pengguna jalan yang lain. Mohon kawan-kawan Trasika yang berada di lokasi Emputan Tular arah ke Kebonarjo, mohon bersabar saja. Matur suwun.
1: Emputan Tular Kota Lama toh Pak Edi Harjono, betul napa mboten? Ya toh kayaknya jalan Emputan Tular Kota Lama toh yang sedang ada pemeliharaan paving ya, ben ora ting glodak. Mantap kalau gitu, seneng aku jujur saja kalau ada apa penanganan jalan, penanganan infrastruktur kayak gini itu kalau ibaratkan kata warganet, duit yang kita bayar tuh ketok. Ya. Dengan adanya pemeliharaan jalan, pemeliharaan infrastruktur kayak gini tuh sekarang kalau aku buka dari komentarnya warganet ketok moto. Oh, duitku dienggo bangun jalan, oh duitku dienggo pembangunan ini gitu. Dan aku sudah mulai ketularan nih dengan netizen-netizen ya, ketika dapat laporan ada pemeliharaan jalan, ada perbaikan dan segala macamnya. Matur suwun Pak Edi Harjono, Pak David, Reisha.
7: Mas Yuda, update lalu lintas ini saya OTW ke Jepara, alhamdulillah sudah sampai Mijen Mas Yuda.
1: Lancar ta.
7: Sebentar lagi masuk kota Jepara. Terima kasih Mas Yuda atas pantauan lalu lintasnya lancar jaya. Tidak ada kendala apapun. Salam sehat, salam germas, salam sukses Mas Yuda. Terima kasih.
1: Tiba-tiba kok salam germas. Berarti atensinya Pak David Reisha barusan menjawab Pak Farikul Niam ya? Tuh Pak Farikul Niam, pleketi-plek loh jalurnya yang ditanyakan dari Semarang ke Jeporo. Pak David Reisha mengatakan lancar saja situasi lalu lintasnya. Ini soalnya Pak Farikul Niam juga mau ke Jeporo ya. Sayang gak ada hambatan sampai dengan Mijen Trengguli lancar juga. Pak Farikul Niam lagunya sudah penuhi besok lagi ya. Lagunya udah penuh sampai nanti jam 12. Kita simak headline dulu di News Flash.
8: News Flash. Federasi Sepak Bola India resmi menarik diri dari FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia akibat bentrok jadwal kompetisi domestik. Pengunduran diri ini mengubah skema grup, namun PSSI memastikan persiapan stadion tetap sesuai standar FIFA dan Timnas Indonesia terus mematangkan taktik untuk laga perdana 23 September mendatang. Demikian News Flash.
1: Wih, ada Pak Raihan, Juri Susuan, selamat siang. Ini menyapa, selamat siang Mas Yuda Kelana Kota, ya kan? Oke, matur suwun Pak Raihan ya. Kirim salam untuk teman kita yang baca News Flash ya. Berarti ini rumahnya Pak Raihan tuh denger ini, denger Rasika. Padahal tuh Pak Raihan, di situ tuh ada rumah krunya, tapi omahnya rak tau nyetel Rasika, Pak Raihan. Ya, rumahnya si pembaca News Flash sama keluarganya. Pak Rehan berarti rumahnya nyetel ini, nyetel Rasika setiap hari. Keren. Sing kerjoning Rasika we omahe malah ora tau nyetel Rasika. Di rumah maksudnya, nek perjalanan ya tetap nyetel. Matur suwun Pak Raihan, susuan, Mas kali ya, ojo Pak yo. Matur suwun Pak Raihan, Pak Mohrofik.
9: Mas, benar Mas, di mana? Dari arah Ungaran masuk ke Semarang, masuk ke Kedawang itu Grafika Banyumanik, Mas, lancar saya. Terima kasih.
1: Matur suwun informasinya Pak Mohrofik. Pak Solah.
10: Halo, assalamualaikum. Mengenai teman kita Mas Raditya, kalau saya ya mendingan dengan itu ya, opsi keduanya Pak Cican Panorogo Nenggare Tulungagung Kedahi arah kemarin ini. Cuman jalurnya agak ekstrim naik turun ya, penuh liku-liku ya itu jalurnya. Tapi jalannya lebar, halus itu. Itu menurut saya loh. Kalau dari Pak Cican lebih dekat itu, kompas.
1: Langsung tak forward ke Pak Resep Ahdia deh.
10: Kebetulan nanti malam saya mau ke Kediri, tapi berangkatnya malam nanti setelah habis sisa. Tapi
1: Pak nanti cerita-cerita ya Pak.
10: Dari Semarang. Tapi ya lewat tengah saya, lewat tengah. Dari Semarang lewat Sragen, Mantingan, Ngawi.
11: Ampun Carubas, Saradan, Nganjuk, Kediri. Nanti malam saya berangkat dari Semarang. Lagi sisa mungkin.
1: Oke, baiklah kalau gitu wis langsung tak kirim ya Pak resep Abitia lah. Termasuk kawan-kawan tadi yang menjawab rekomendasinya rute dari Pacitan menuju arah Batu Malang. Bu Lili Herlina, ada kemacetan dari Taman Lele sampai traffic light KIW padet pol. Cuaca panas ya. Selain Bu Lili Herlina juga ada Pak Hans iki sing piye Pak kabarmu Pak Hans? Tadi kok jarine mandek saka SPBU Sango ki saiki njuk piye? Tadi informasinya 10.20, nek saiki ya kudune wis tekan KIW lah ya. Pak Hans, sudah lepas atau belum? Soalnya sudah 40 menit iki dari laporannya jenengan tadi mandek di Sango. Dan ternyata informasi dari Bu Lili Herlina, katanya yang arah ke Mangkang pun juga sudah mulai ada kepadatan mulai dari Taman Lele, guys. Simpulnya podo di KIW. Wah, luar biasa menyala tenan kawasan industri Wijaya Kusuma ini kawan Rasika. Sampai akhir tahun ini koyone akan kita sebut terus ben awan. Karena kepadatannya ini apalagi saat ini ya kawan Rasika yang cukup luar biasa ini antreannya. Dan kedua arah. Pak Lili. Nah, ini Pak Lili yang ngasih info di sepanjang jalan Anton Sujarwo Banyumanik ya kawan Rasika. Atas informasi kemacetan yang terjadi imbas truk mogok di Sukun sejak tadi jam 6 sampai saat ini masih di lokasi.
12: Selamat siang Rasika. Ini efek truk mogok di dekatnya traffic light Sukun ya Mas. Ini kornya masih panjang ya, belum ketemu buntutnya di mana nih. Tadi saya berangkatnya lewat Grafika Mas, aman lancar, sepi dari Ungaran ke Semarang. Rekornya sampai Balai Diponegoro
1: masih Tukong, sampai mas. Situ ya. Wah, itu kawan Rasika ya. Update terbaru di kemacetan Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang dan Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik Kota Semarang. Sekali lagi yang antre yang arah ke Serondol ya. Kalau Anda arah Banyumanik atau arah Ungarannya lancar dari Serondol karena posisi truk mogoknya yang arah turun atau arah kota. Nah, itu kan tadi rekomendasinya untuk pertanyaannya Pak Resep Afritia kan, kawan Rasika. Nah, ini sebelum aku ke kabar Jawa Tengah jam 11 toh ini ada Bu Yuni Pratiwi. Selamat siang Mas Yuda Kelana Kota. Salam saya dari Bu Yuni Pratiwi. Saya itu mau mengantar anak saya ke kawasan industri terpadu Batang. Tapi pulangnya saya tidak bisa menunggu sampai selesai karena ada kegiatan lain. Dari kawasan industri terpadu Batang itu apakah ada kendaraan online ya? Atau ada kendaraan umum? Karena saya lihat lokasinya jauh dari pusat kota. Wah, itu kamu rasakan nih. Tolong lagi satu guys. Tolong bantuannya untuk Bu Yuni Pratiwi. Ini mau ke kawasan industri terpadu Batang KITB. Berangkatnya sih rencana nanti ini berangkatnya nanti diterke mbokne ya, diterke keluarganya. Nah, pulangnya piye kawan, ada kendaraan online enggak? Nyuwun infonya kawan dari kawasan industri terpadu Batang. Soalnya kok beliau bilangnya dari peta kok jauh dari pusat kota. Tolong jawabannya ya kawan. Biar nanti kita sampaikan ke Bu Yuni, nanti kita buka lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 11 tetap di Kelana Kota.
13: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus perampokan disertai pembunuhan pemilik konter Royal Phone di Ambarawa, Kabupaten Semarang terungkap, salah satunya dari jejak ojek online. Polisi mendapat informasi seorang tersangka pernah menumpang GoRide dari Grobogan menuju Ambarawa dan membayar ongkos dengan satu unit handphone. Dari pengemudi ojek online itu, penyidik mendapat petunjuk berupa nama dan nomor telepon yang kemudian mengarah kepada tersangka. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menyebut motif aksi itu adalah masalah ekonomi. Salah satu tersangka disebut memiliki sejumlah utang.
3: Itu DPP itu dia punya utang, beberapa utang terkait usahanya, termasuk ke tepung ya, usaha tepung itu.
4: Dan terungkapnya kasus ini seperti apa dan terungkapnya dari mana?
3: Jadi terungkapnya kasus ini tuh awalnya kita dapat informasi dari Grobogan, itu ada Gojek ya, GoRide dari Grobogan ke Ambarawa, ya. Dia dibayar menggunakan satu buah HP. Nah dari situ kami curigai, kami selidiki nomor dari driver pertama, driver itulah baru kita dapat temukan nama dan maupun nomor tersangka, berbeda tersangka.
2: Polisi juga membantah rumor keterlibatan perempuan berinisial V. Penyidik menegaskan V hanya memiliki hubungan transaksi jual-beli handphone dengan korban dan tidak terlibat dalam kasus itu. Pemerintah Kabupaten Demak menjamin biaya pendidikan dua anak yang kehilangan ibu akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dua anak berinisial LK 9 tahun dan KM 7 tahun akan mendapatkan biaya pendidikan hingga jenjang SMA. Bupati Demak, Esti Anah, mengatakan bantuan tidak hanya berupa biaya sekolah tapi juga kebutuhan hidup dan pendampingan psikologis untuk membantu memulihkan trauma keduanya. Melalui Basnas Demak, masing-masing anak akan mendapat bantuan pendidikan Rp400.000 per bulan mulai September. Pemkab Demak juga akan berupaya mencarikan sumber pembiayaan jika keduanya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Sheikh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Sheikh Muhammad Abduh bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

0: Aku pilihkan yang ini ya, Blink 182 nya yang I Miss You di Kelana Kota siang sampai dengan jam 11. Masih sama rangkuman informasi kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di Kelana Kota siang hari ini kawan. Cuma aku dapat kabar baik di mana di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung Banyumanik Sukun sudah mulai lancar. Nah itu ya, satu lokasi perkembangannya mulai membaik di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik Sukun itu sudah mulai baik. Nah, terus nek somone sukun sudah mulai membaik, kemacetannya tinggal di mana aja nih? Yang pertama ya pasti di KIW dong, Pantura Wali Songo. Infonya aja dua arah soale. Sudah sampai Pasar Mangkang, Sumpil. Menyala sekali. Udah sampai Pasar Mangkang, guys, antrinya. Dari Pasar Mangkang sampai pertigaan KIW tuh. Tadi aja kawan kita yang antre dari mana? Antre dari Sango aja 30 menit lah. Meneh saiki wis tekan Pasar Mangkang, guys. 40 menit ada koyo nih. 30-40 menit ngawarasika. Dan bukan hanya yang arah ke kota saja, ternyata yang arah menuju Mangkangnya dari Tugu, dari Jerakah, dari Kerapyak juga sama. Tadi laporannya Bu Lili Herlina di jam 10.50 merambat mulai dari Taman Lele. Dari Taman Lele sampai dengan Kiu-Kiu, padat juga ngawarasika. Wah, dua arah nih kawan. Nah ini ada Bu Sulasi nih. Bu Sulasi ngasih info untuk mobil kecil di antrian KIW arah Semarang sebaiknya lewat lajur kiri saja. Tadi saya melipir mulai dari Sungai Beringin lepas KIW 15 menitan. Wah, tenangnya 15 menit Bu Sulasi. Oke, kalau gitu matur suwun. Oh, ini lewat yang ini, melebu jalan desa itu Bu Sulasi. Betul nggak? Ini Pak Warsadi juga aku yakin sekarang lagi antre di Pantura Wali Songo sih.
1: Tak kasih info untuk kemacetan Tugu KIW arah kota Semarang sudah mencapai irigasi.
0: Irigasi. Itu Pak Warsadi setiap hari kayak gitu. By the way, Pak Warsadi itu adalah kawan kita driver bus Trans Semarang Koridor 1 ya, kawan Rasika. Ya setiap hari ya, Wong Rasika juga mencatat setiap hari, hampir setiap hari yuk kemacetan di Pantura Wali Songo, which is itu dialami Pak Warsadi Bendino, Wong rutenya Mangkang Penggaron. Udah sampai irigasi nih guys, nih barusan denger sendiri ya infonya, yang dari Mangkang menuju arah ke kota. Kemudian juga Pak Hans, ini Pak Hans, mas-mas tak spill ya, nih loh, lokasi reklamasi di kawasan industri Wijaya Kusuma. Wih, nanti Pak, aku tak pengen delok Pak. Kemarin kan videonya dari kawan-kawan di gerbangnya aja kan, yang gerbang warna biru itu. Wih. Oh. Wah, ini kamar Rasika ya. Anda nonton nggak di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, ini lagi tayang di sana soalnya TikToknya lagi ada, lagi libur. Nah, ini kawan. Ini berarti masuknya lewat gerbang yang warna biru itu, gerbang biru kuwi sing ning cedhak tikungan menjelang gerbang masuk itu juga, bener Pak Hans. Nah, ini adalah proyeknya salah satu kamar Rasika juga Bu Nini Herawati, salah satu insider yang tempo hari mengatakan volume kendaraan lintas harian di KIW akan bertambah karena salah satunya untuk proyek reklamasi perluasan lahan kawasan industri Wijaya Kusuma. Wah yo, mesor nek sawane dalane bendino ngono ya. Terke nih lahannya yang di reklamasi itu kemarin totalnya 53 hektar, guys. Ini baru secuil dari yang divideokan Pak Hans. Betul tak, Pak? 53 hektar kamar asika nanti yang akan di apa yang akan direklamasi itu, dan ini di videonya Pak Hans mah baru secuil kan. Katanya Pak Hans itu nanti akan mentok sampai dengan Bandara Ahmad Yani. Wih, nyambung gitu ceritanya berarti. KIW sama Bandara Ahmad Yani nanti akan, ya bukan nyambung sing disambung ya, akan ketok nyambung gitu. Ya wis lah, keren lah kalau gitu. Tapi dampak lalu lintasnya ya mengaten ya Bapak Ibu. Satu sisi perkembangan ekonominya cukup luar biasa, masif sekali. Kedepan juga berarti lapangan kerja di Kota Semarang masih akan ada peluang lah gitu dengan penambahan land banknya kawasan industri Wijaya Kusuma sebesar 53 hektar. Tapi ya dampaknya ya ngeneki kawan Rasika ya, antrenya setiap hari luar biasa dan belum ada upaya signifikan toh sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Kamaraska pernah nggak lihat petugas gitu di Jalan Pantura Wali Songo? Sekali aja, pernah nggak? Sejak pertama kali ada rame-rame di Pantura Wali Songo KIW ini, sejak Mei Rasika mencarat, Mei, Juni, Juli, Agustus, betul, Mei, Juni, Juli, pernah nggak Anda lihat petugas mengatur jalan lah gitu? Pernah nggak guys nonton di Pantura Wali Songo selama gegeran macet-macet ini? Atau even di pertigaan KIW-nya deh? Atau cuma Pak Ogah saja? Pernah nggak Anda melihat petugas selama 3 bulan ini terjadi kemacetan yang luar biasa di Pantura Wali Songo, Kota Semarang? Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengonfirmasi pengemudi ojek online resmi ditetapkan sebagai pelaku usaha mikro dengan berhak mengakses KUR tanpa agunan hingga 100 juta rupiah. Pemerintah juga menegaskan penyesuaian status ini tidak menghapus hak bonus hari raya dari aplikator melalui regulasi khusus lintas kementerian. Demikian News Flash.
0: Aku menuju ke Bu Yuni Pratiwi dulu ya. Kawan, tadi ada yang butuh rekomendasi, bukan rekomendasi sih, butuh info. Kalau dari kawasan industri terpadu Batang itu bisa pesan mobil online nggak, kawan Rasika? Ini yang pertama tadi ada Pak Eko Tanah Mas. Untuk Bu Yuni Pratiwi, bisa pakai aplikasi Maxim. Ya silahkan reservasi jam dulu, karena kalau pakai aplikasi tadi itu bisa terlihat jaraknya 15 km beda dengan aplikasi lain. Jadi driver bisa tahu kalau ada order di wilayah kawasan industri terpadu Batang. Oke, matur suwun nih dari Pak Eko Tanah Mas ya. Kemudian Pak Angga Himawan, Mas yang butuh penjemputan di kawasan industri terpadu Batang, bisa kasih nomor WA aku Mas. Kebetulan ini saya on the way ngantar penumpang ke Batang. Tapi nggak hari ini ya Pak Angga? Tadi Bu Yuni Pratiwi tekone, aku tuh juga tidak tanya sih. Kapan Bu Yuni? Kapan Bu Yuni Pratiwi ya? Ini ada rekomendasi dari kawan kita nih. Enggak lah, pertanyaanku memang Pak Angga Himawan untuk kegiatan antar jemput atau nebeng? Ya aja nebeng, nek nebeng ya mesake nanti malah apa? Mesake Pak Anggane, mesake kawan kitanya tadi nanti nek somone nebeng-nebeng gitu. Oh, coba nanti kita simpan dulu deh atensinya. Ada yang tahu enggak guys? Pesan mobil online di kawasan industri terpadu Batang apakah bisa dan apakah nyantel? Pak Budiman.
3: Kalau kawasan itu emang enggak ada online, Pak. Dan online-nya di Kota Batang. Nanti dicoba dulu aja itu.
0: Wah, lah kuwi masalahnya, makanya Bu Yuni kemudian tanya ke kawan-kawan Rasika. Mesake nanti nek anake ra iso bali. Soalnya berangkatnya diantar, nanti pulangnya yang gimana? Pak Slamet Hartono?
4: Ada Mas, Pak.
0: Oh, ada.
4: Transportasi umum ya. Ojol itu ada.
0: Grab Gojek bisa, ada.
4: Mobil atau motor bisa.
0: Oh.
4: Tapi ya kalau bisa sih cari ojek dulu sebelum masuk, minta nomor teleponnya
0: ya, berkasih. Oh, no modele.
4: Ya, janjian. Temanku sih dulu gitu.
0: Oke, oke, gitu ya, berarti modele. Soalnya informasinya tuh tadi Bu Yuni Pratiwi ceritanya gini, mungkin untuk kawan Rasika yang ketinggalan ya. Bu Yuni Pratiwi, selamat siang Rasika, salam kenal, saya Bu Yuni Pratiwi. Saya itu mau nganter anak saya ke kawasan industri terpadu Batang. Tapi karena saya ada kegiatan lain, saya nanti mau pulang. Bukan pulang, ding, saya akan kembali gitu ya. Dan anak saya akan saya tinggal di kawasan industri terpadu Batang. Nah nanti pulangnya apakah ada ojek online di sana atau mungkin transportasi umum? Karena saya lihat di peta kok posisinya jauh dari kota gitu, tadi Bu Yuni tanya gitu. Oh, Pak Angga Himawan online. Oh ya wis lah, coba nanti langsung tak oper Bu Yuni aja ya Pak Angga. Nanti cobalah kalau Bu Yuni Pratiwinya berkenan, bisa kabar-kabar nih Bu Yuni, ada kawan kita nih yang online dan infonya berkenan untuk kawasan industri Batang dan sekitarnya. Kemudian ada lagi? Sudah, itu dulu. Oke, sementara itu dulu untuk menjawab Bu Yuni Pratiwi tadi yang butuh bantuan ya, kawan Rasika, untuk pertanyaan transportasi online dari kawasan industri terpadu Batang. Berarti pegawai-pegawai yang kerja di KITB itu semuanya pada naik transportasi pribadi, kawan Rasika. Nggak ada yang naik angkutan umum gitu, juga nggak ada berarti ke KITB itu. Dari Gringsing atau dari Pleland itu nggak ada ya? Pak Miftah Rohman.
5: Pagi Mas Yuda, mau info Mas, ya, perjalanan dari Ungaran mau ke Pati, lalu lintasnya bagaimana Mas Yuda? Terima kasih.
0: Sami-sami, menyenangkan pol Pak Miftah, lancar. Ungaran Semarangnya sudah lancar, nanti masuk tol, mau keluar Kubro, monggo, antriannya masih kondusif. Atau kalau mau menghindari Kaligawe ya langsung Gayam Sari, Walter Mongi Sidi langsung blias menuju arah ke Kudus, Patinya lancar. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
6: Pukul 10 lebih 47 menit ini sampai di daerah Karangayu ya pun di Jalan Puspowarno. Untuk lalin di seputaran kota-kota intra kota Semarang ya terutama. Tadi saya update pertama mulai Jalan Kaligawe menuju Bundaran Bubaan ke kantor pusat NSS ya, Nusantara Sakti di Bubaan. Lancar, terus habis itu langsung ke Jalan Kartini, lancar, terus masuk ke jembatan Banjir Kanal Timur, daerah kanal itu juga lancar. Masih lancar, dari kanal lanjut ke arah Jalan Kiai Saleh, terus Jalan Depok, terus ke arah Karangayu ini, lancar semua ya bun ya, tidak ada catatan. Muter-muter pokoknya hari ini ke satu kota Semarang dari Karangayu, nanti lanjut ke arah Panjangan, Manyaran, terus ke arah Unes, terus pulang istirahat di rumah dulu ya bun ya, capek. Okay. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar. Nah ini ya berarti bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Anto Bona. Walaupun Pak Anto Bonanya ke Unesnya dari Tuntang ya. Tuntang Ungaran lancar, Tuntang Bawen Ungaran Semarang lancar. Cuma ini informasi dari Pak Kolek guys. Pekerjaan marka jalan di Jalan Diponegoro Ungaran dilanjutkan lagi ya. Wah ya Weski langsung menjawab pertanyaannya Pak Anto Bona. Sudah mulai kegiatan pekerjaan pembuatan marka jalan di Jalan Diponegoro Ungaran. Ini sedang berlangsung yang arah ke Semarang, Kawarasika. Jadi nanti kalau ketemu rame-rame ya ada pembuatan marka jalannya ya di Jalan Diponegoro Ungaran. Di kopi ya Pak Antobo, Pak Mahesa Chandra.
7: Selamat siang Mas Yuda pun dan kawan Rasika semuanya. Menginfokan Mas Yuda untuk ketersendatan yang di KIW yang arah ke Semarang, ekornya sudah menyentuh Pasar Mangkang ya. Tapi untuk yang ke baratnya masih kondusif.
0: Tuh banget lebih guys. Udah sampai Pasar Mangkang kok. Pasar Mangkang sampai KIW berapa coba? Kawan Rasika kalau mau tahu, dari Pasar Mangkang sampai dengan pertigaan QQ alias pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma 4 km. Koyo zaman Kaligawe mbek sayung banjir iki, antriannya sampai 4 km kayak gini. Dan ini tidak ada banjir. Ora ono banjir, ora ono kecelakaan, ora ono insiden. 4 km antriannya Kawan Rasika. Semangat ya. Lewat tol deh Kawan Rasika. Kene tak isek iki. Isi uang elektroniknya. Nah, semuanya memang lagi mepet. Daripada Anda antre 4 km. Coy ya, sombong banget. Astagfirullahaladzim. Daripada Anda antre 4 km, masuk tol aja. Maksudnya dengan uang yang Anda bayar dengan lewat tol sama apa menghindari antrian di sini tuh worth it ya lo. Atau Anda bisa lewat Mangkang Palir. Kemudian ini ada Pak Hans. Pak Hans bilang kalau sore di KIB ada Mas Yud kadang petugas yang melakukan pengaturan jalan. Oh ya wes kalau gitu berarti istilahnya kondisi di sini tuh petugas notis kan, petugas resmi istilahnya. Ya wes kalau gitu syukurlah.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Pamekasan terus berjalan dengan sasaran penerima manfaat yang cukup besar. Saat ini, program tersebut telah menyentuh sekitar 300 ribu penerima manfaat yang terdiri atas siswa, ibu hamil, hingga balita. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Pamekasan, Haryanto, mengatakan setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per porsi. Menurutnya, seluruh SPBG wajib memastikan proses produksi hingga distribusi makanan berjalan sesuai SOP yang ditetapkan.
2: Dan kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Dieng Culture Festival akan digelar di kawasan Candi Dieng, Banjarnegara 28 sampai 30 Agustus. Ketua Pelaksana DCF 2026, Alif Fauzi, bilang festival akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan, termasuk jazz atas awan, kirap budaya, festival kopi, serta aksi Dieng bersih. Tradisi pencukuran rambut anak gimbal juga kembali digelar di Candi Arjuna dengan sekitar 10 anak gimbal. Pemprov Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap festival yang telah menjadi salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Proyek kilang mini gas alam cair atau liquefied natural gas di Desa Katur belum diketahui kelanjutannya. PT OTS Internasional, anak perusahaan PT Humpus Maritim Internasional TBK, menunda pekerjaan konstruksi setelah peletakan batu pertama pada pertengahan Maret 2026 lalu. Konstruksi kilang mini LNG milik PT OTS tersebut sebelumnya direncanakan paling lambat Juli tahun ini. Kepala Desa Katur Sukono bilang belum ada informasi mengenai kelanjutan proyek. Namun sudah banyak warga Katur dan dari sejumlah desa di Kecamatan Gaya mendatangi dirinya untuk menanyakan lowongan pekerjaan di kilang mini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: apa karena di Banyumanik sudah mulai lancar Kang Warasikan, ini fokus antrian sudah geser ke Jalan Pantura Wali Songo Kang Warasikan, dan koyone ini bulan ini terluar biasa ya, karena ketersendatannya tadi yang dari Mangkang sudah sampai Pasar Mangkang, sudah sampai irigasi Kang Warasikan, luar biasa sekali. Dan arah sebaliknya juga sama, sampai dengan Taman Lele itu sudah merambat dengan simpulnya di pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma. Pak Madun,
1: Mas Yuda, ini saya barusan lewat Cukun, udah masuk tol, lancar Mas Yuda.
0: Sip,
1: dari arah atas ke bawah udah mulai lancar.
0: Alhamdulillah. Bu Novi, nah barusan terjawab ya, Pak Madun tuh sudah menyusuri tol Semarang ABC, situasi lalu lintasnya masih ramai lancar saja ke semua seksinya di tol Semarang ABC. Pak Bagus Aditya.
2: Bun, saya jadinya tidak jadi
0: jadinya
2: tidak jadi Semarang pun.
0: Terus
2: sampai di Newton Loireng saya muter balik. Ada customer menuju arah ke Mijen Demak.
0: Jadi alhamdulillah.
2: Durung puter balik, durung puter ke arah Semarang walaupun balik lagi ke arah timur. Infonya ya pun ke arah Semarang ya.
0: Oke.
2: Matur suwun.
0: Matur suwun.
2: Ada Mas Yud, cuman ya harus sabar nunggunya karena posisi driver pasti jauh. Biasanya nyantolnya itu dari alun-alun Batang drivernya. Biasanya dari situ kan ya lumayan jauh, jangan di cancel. Pak Bud, kenapa nggak diambil Pak Bud? Long trip Pak Bud dari kawasan industri terbaik Batang.
0: Tapi belum jawab loh, itu tadi Bu Yuni Pratiwi sekarang apa kapan? Ya cuma tanya saja. Kayaknya sih agendanya nggak sekarang sih Kang Warasika. Kalau yang aku lihat dari atensinya Bu Yuni Pratiwi tadi. Pak Yoga Tronik, selamat siang Mas Yud dan Kang Warasika semua, setelah mendengar dan mencermati info dari kawan-kawan Warasika semua, alhamdulillah perjalanan siang ini sudah sampai Rembang. Lalu lintas dua arah ramai lancar. Kalau cuaca ya pasti panas katanya Pak Yoga. Rembang teko Semarang lancar. Sip. Perjalanan Semarang teko Rembang ki lho malah lancar. Yang tidak lancar yo Kak Iwi. Pak Warsadi nih, Pak Warsadi, piye kabarnya Pak Warsadi? Yang tadi melaporkan kemacetannya sampai dengan irigasi Mangkang kok. Ki berarti jadwalnya bus Trans Semarang koridor 1 njuk ke priye Pak Warsadi? Selama ada rame-rame di Mangkang selama 3 bulan ini. KIW dan sekitarnya kan.
3: Kota Semarang macet sudah sampai irigasi atau depan dealer Mitsubishi.
0: Masih antre Pak Warsadi. Jadi kawan-kawan Rasika, kalau Anda menunggu bus Trans Semarang koridor 1, sabar ya. Soalnya lah piye ben awan antreane ngene. Wah, matur suwun ya Pak Warsadi. Infonya ini merekam dari balik ke Mudi bus Trans Semarang koridor 1 Kawan Rasika ya. Mantap sekali antreane 4 km loh guys. Nek sampai sampai Mangkang ki. Mangkang sampai KIW 4 km. Tadi terakhir sih Kang Warasika ada yang lewat sana 35 menit lepas antreannya, tapi dari Sangu sana. Kalau saat ini sudah sampai Mangkang ya wis tambah lama ya. Pak Yohan, Pak Yudi.
4: Siang kawan Rasika.
0: Siang
4: pukul
0: Pak Yohan.
4: 11.45 dari Kudus ke Pati, ini sudah mau dekat pabrik 2 Kelinci. Terpantau terjadi kemacetan, entah apa penyebabnya kurang tahu.
0: Kudus ke Pati.
4: Nanti saya update lagi kalau sudah lewat dari kemacetan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Yohan Wahyudi. Wah, barusan aku tiwas happy loh nih laporannya Pak Yoga Tronik tadi sampai Rembang lancar kok, ternyata Kudus Pati ini ada sesuatu nih.
4: Siang Rasika, pukul 11.50. Ternyata kemacetan hanya ditimbulkan dari istirahat makan siang karyawan PT Sejin. Setelah melewati PT Sejin sudah lancar.
0: PT apa namanya? Saja.
4: Terima kasih.
0: Oke. PT Sejin itu di mana Pak Yohan? Di Terban. Satu kompleks sama pabriknya Pak Bawa Artanto ngono-ngono ki di Terban Pak Yohan atau di mana? Ya wis lah, di copy infonya matur suwun ya Pak Yohan. Sementara tidak ada insiden, itu yang paling penting ya. Fyuh, lego. Soalnya aku mau menutup jam 12 ini. Pak Bagus Aditya.
2: Pun, update arus lintas pun ke arah Semarang dari Demak. Halo, halo, siap-siap macet. Depan Ekspolsek Genu ada truk bermuatan besi beton mogok di sebelah kanan. Siap-siap karena truknya dowo ngebai jalan, Mas Yud. Siap-siap macet ya yang ke arah Semarang dari Demak. Matur suwun.
0: Baik, matur suwun Pak Bagus Aditya. Kok yo, ya enggak apa-apa. Nanti dipantau lagi perkembangannya setelah jam 12, tenang aja ya. Cuma ya bentar lagi aku mau tutupan iki. Pak Yohan Wahyudi.
4: PT Sejin itu pabrik tekstil sebelum Dua Kelinci kalau dari posisi
0: Kudus. Oh, di situ.
4: Ya, ya memang jalannya agak kecil ya. Makanya kan kalau dia istirahat makan siang jadi macet.
0: Oh, I see. Pabriknya gede banget Pak Yohan di sana. Maksudnya sampai istirahat gue sampai sampai menimbulkan kemacetan gitu loh. Gifon, kalau gitu matur suwun, untungnya enggak ada insiden ya. Budian juga udah menjawab nih, itu pabriknya deketnya pabrik snack katanya. Oke, matur suwun Budian. Koh Wendy, selamat siang. Ini ada laporan nih guys dari Koh Wendy Yuwono Putra melintas ning Kendal. Ih, ora taune ya Wendy Yuwono laporan ning Kendal. Kendal sebelum masuk tol katanya ada truk terkopo-opo ki Pak, kok koyo ada asap hitam membumbung. Wih, ada kendaraan terbakar guys. Kendaraan toh ki? Oh bukan, forklift. Kalau aku salah tolong direlat ya kok Wendy. Ada forklift terbakar guys di jalan apa mau? Jalan Pantura Kendal sebelum masuk tol Ring Road Kendal arah Semarang sebelum terminal mau masuk tol ada ini kebakar. Ring Road Kendal arah Semarang sebelum terminal sebelum masuk tol ngendito aku maksudnya kok Wendy kok aku mikir ya ngendito kok Wendy Ring Road Kendal arah Semarang sebelum terminal Mangkang. Iya bener. Terminal Mangkang apa terminal Bahurekso? Ayo keluarkan suaramu pun. Ora ono suarane. Di oh Mangkang. Mangkang nih infonya ya. Mangkang daerah sekitaran Mangkang lah kalau gitu. Berarti di ini ya masuk tol Kaliwungu ya dari jalan lingkar Kaliwungu arah menuju Semarang. Nah, di situ Kawah Rasika sebelum terminal. Oh, lah pantes ini ada informasi, ada pertanyaan kok katanya lagi macet di keluar jalan lingkar Kaliwungu. Wih, ada forklift terbakar, guys. Cuma forkliftnya aja. Kalau apa? Kendaraan muatannya, mobilnya atau truknya gitu enggak ada. Yang arah menuju ke Semarang dari jalan lingkar Kaliwung. Oh iya ding, itu ada lengkong-lengkong gapura batas ya. Oke, okay, thank you so much Ko Wendy informasinya. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
5: News Flash. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan secara virtual 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang tersebar di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Proyek kerakyatan hasil kolaborasi TNI, Polri, dan Kementerian ini difokuskan untuk mempermudah konektivitas antar desa serta mengatasi krisis air bersih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Demikian News Flash.
0: Ya wes kalau gitu aku pamitan dulu ya. Ditutup dengan informasi jalan raya di Pantura Wali Songo Kota Semarang yang waduh menyala sekali kepancetannya Kawah Rasika. Oh, ngasih info lagi nih Koh Wendy. Apa oke? Okay. Piye Koh Ben?
6: Soalnya itu dapat dari teman pun.
0: Wah.
6: Dari Pak Ardono yang punya Star Komputer di seberangnya GKI Karangsaru.
0: Oh.
6: Nanti kirim ke saya forwardin ke Rasika pun.
0: Oh, pantes
6: tak kira Wendy Yuwono. Terima kasih ya Pak Tono. Biasanya juga dengerin Rasika pun videonya.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Ya wis matur suwun kok Wendy ya. untuk infonya sama Pak Artono yang ngasih informasi di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal, di batas Kendal dan Semarang ya, yang ada insiden. Oke, pantau terus informasi jalan raya di Kelana Kota ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Masyarakat Jawa Tengah bisa menikmati tarif murah BRT Trans Jateng dalam rangka HUT RI ke-81.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Masyarakat Jawa Tengah bisa menikmati tarif murah BRT Trans Jateng dalam rangka HUT RI ke-81. Ada dua program promo, yaitu diskon hingga 81% dan tarif khusus hanya Rp81. Promo diskon hingga 81% diberikan Bank Indonesia mulai 11 sampai 17 Agustus. Sementara tarif Rp81 dari Bank Jateng berlaku 12 Agustus hingga 30 September. Kepala Dishub Jawa Tengah Arief Jatmiko bilang promo berlaku untuk pembayaran non-tunai dengan kuota sekitar 200 penumpang di setiap koridor. Pemprov Jawa Tengah juga memberikan tarif khusus Rp1.000 bagi pelajar, mahasiswa, buruh, veteran, dan lansia. Dieng Culture Festival akan digelar di kawasan Candi Dieng, Banjarnegara 28 sampai 30 Agustus. Memasuki penyelenggaraan ke-16, Dieng Culture Festival mengusung tema Spirit of Harmony yang menekankan keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Ketua Pelaksana DCF 2026, Alif Fauzi, bilang festival akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan, termasuk jazz atas awan, kirab budaya, festival kopi, serta aksi Dieng Bersih. Tradisi pencukuran rambut anak gimbal juga kembali digelar di Candi Arjuna dengan sekitar 10 anak gimbal. Dieng Culture Festival 2026 juga melibatkan UMKM lokal dengan menampilkan produk seperti batik Banjarnegara, karika, hingga kopi. Pemprov Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap festival yang telah menjadi salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

menakip istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Kramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Brati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد. Nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saged ngertosi dateng punapa ingkang sak mampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zuluman jahula. Ringkasipun dawuh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sampun ngaturaken amanatipun

bisa apa? Cuma loro tok Muhammad an aqimuddin wa la tatafarraqu fi sing jejek sing lurus nyekel agama mek wis jejek lurus ojo pisah pisah kita. Tapi pancenan Muhammad nggih napa mboten

Allah. Pokoke pokok sampai menetapkan sesuatu alladzi lam ya'zan bihillah sing boten diizinno dening Gusti Allah. Lah niki sing darakno kula kali sampeyan niku napa? Ndadekno timbule perbedaan, pertentangan, permusuhan. Nggih napa mboten? Nggih ta? Sing digawa niku kabeh ngrasa bener. Lah wong bener kok tukaran niku aneh napa mboten? Nggih? Kula tak takon sakniki. Wong ngaku bener, ngaku kepingin melok dalane Allah supaya oleh ridhoe Allah. Lah kok tukaran? Nek kok padha ngilokno. Kula tak takon, wong-wong sing ngeten niku napa? Sing akeh niku wong bodho napa wong pinter? Nen? Wong bodho napa wong pinter? Terus sinten sampean? Nen? Terus sinten? Eh? Boten terus sinten-sinten, terus piambak. Napa tandane niku? Pintere oleh dalil, pintere oleh mulut omong. Nggih ta? Niki lho. Wong sak jane pinter. Lah oleh wani kaya ngeten niku nggo napa? Merga mboten enten malih, merga ana ing jerone atine niku sifat lacut. Nggih ta? Mangkane wau teng donga napa tahlil nggih ka di bulan baleni. Hasbunallah liman bagha alaina. Nggih napa mboten? Lacut eh? Hasbunallah liman hasadana eh? Hasbunallah liman kadana bisuin. Pokok-pokok ya Allah ulo mboten gadah tameng nopo-nopo, mboten enten kekuatan nopo-nopo, mboten enten singkulo kangge cukup nopo-nopo, saking nopo mawon ya Allah namung panjenengan. Napa bago niku napa? Sing jeneng bago diantara mereka lacut niku napa? Tadhi'un lil haqqi. Mergo nyiak-nyiakno kebenaran atawa ta'addin lil haddi, sewenang-wenang. Nggih. Nyiak-nyiakno kebenaran sewenang-wenang niku niku napa? Bentuke cuma lurut tok. Ana kalane meninggalkan suatu kewajibannya ingkang nomor kali melakukan nopo ingkang dipun haramaken dening Gusti Allah, tidak mengikuti aturan main. Bon. Jadi kabeh niku napa kok? Mek diangen-angen kula kali sampean niku mek sampe kaya ngeten niku, nggih, diumek cara rata mboten cara pribadi dipermainno sing kaya ngeten niku napa? Mboten enten malih mergo dipermainken karo wong sing pinter. Kita sak pinter-pinter sampean. Mek sampean niku kebujuk karo wong, kira-kira pinter pun di sampean kali sing bujuk sampean. Nen? Gitu, sak pinter-pinter sampean. Mek sama niku kanut karo uang. Gitu, ojo mana salah, masih yo bener. Kira-kira sampean niku pinter pundi sampean kali uang sing dinut sampean. Hakekote sik pinteran sing din. Niki kabeh niku mboten mergo wong bodoh mboten. Nggih, kula eling dhaipun Allah Subhanahu wa taala ndawi napa? Kanannasu ummatan wahidah, biyen umat niku dadi siji. Fab'atsahunnaw nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Ngutus nabi-nabi
tak trimo diutus tok. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq

barang siapa. Enten niko. Enggak tak? Pun bingung niku pun. Sekarang enggak ada Pak Wawan itu ya. Enggak ada. Di uang-uang itu enggak ada. Oh, mboten enten pun pinter kabeh mboten dilingno. Tambahke bujuke dhuwit palsu sak niki niku. Nggih ta? Lha niki lho. Ya. Lah, oleh uang kaya ngeten niku napa dayipun Gusti Allah? Dudu uang bodoh sing kaya ngono iku dudu. Wa makhtalafi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Wis jelas kok. Lah kok iso ngono? Moga napa bagian bainahum. Mergo padha ana kelacutan di antara kalian-kalian. Gitu, saling berkepentingan, saling gesek menggesek. Gitu, napa malih ati wong apa mawon bosok kok kegesek. Nggih. Tapi gak apa-apa Muhammad, sing tenang atimu Muhammad.

terko asal ini ku ngerti. Daipun Gusti Allah napa? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Gitu. Islam innad-dina indallahil Islam. Pun faham. Lah kok ngono? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sadurunge Allah niku pun napa nyiksa dhateng tiang-tiang ingkang mekaten kala wau napa sampun disikna dhateng hisabi dajak hitung-hitungan kalau Gusti Allah nggih dijak weleh-welehan kare Gusti Allah. Ayo dileken kon gak ngene biyen niki lho. Pun ya, jadi kabeh niku napa mboten enten malih. Mangkan dipundang

oleh pisah, oleh mboten saged kepethuk, mboten akor, padha ngrasa bener kabeh. Nggih ta? Lah saya bener kok, ini bener buntah. Nggih. Bener bener ketok bener niku napa sih? Aja nyalakno wong liya. Gitu lah. Mboten enten salah kabeh niku bener. Punta, tapi ketok mboten bener nek wis awake dhewe ngrasa paling bener, wong liya niku dianggep salah, iku kurang aujah, iku kurang asoh. Napa ana niki permainan politik, mboten pantes kaya ngeten niku. Wis ket biyen politik niku pun ngeten niku, ayo pancing nggone umek. Nggih napa mboten? Nggone rame, nggone ngeten, nggone padha gak trimoan, mangkane niku dipun dawuh napa? Sing jembar ati, sing jembar atine. Ya napa supaya jembar atine sadurunge dadi pemimpin angono wedhus dhisik. Geng kula rahasiane, wong dawuh Kanjeng Nabi kok kulukum ra'in kok lho, rakyat niku ra'in asale niku. Hubungan ini kita meriku. Ben, monggo kula panjenengan lampai, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah, dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah, kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anaili syafa'atil uzma, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taufir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina, wa dhurriyatina kurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama.

menakip istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Kramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.

0: Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini." Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan dengan suatu peristiwa.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemprov Jawa Tengah mendorong ruas jalan yang menghubungkan Semarang hingga Blora beralih status menjadi jalan nasional. Usulan ini muncul seiring tingginya lalu lintas kendaraan berat yang dinilai menambah beban dan mempercepat kerusakan jalan. Kepala Dinas PUPR Jateng Henggar Budi Anggoro katakan kendaraan dengan 3 sumbu atau lebih memberikan tekanan lebih besar terhadap konstruksi jalan. Ruas Semarang-Blora melintasi kota Semarang, Demak, Grobogan hingga Blora. Pemprov Jateng akan membahas usulan perubahan status jalan bersama Pemda yang dilintasi sambil tetap melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan provinsi. Proyek peningkatan jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang terus berjalan dengan progres pengerjaan mencapai 22%. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro katakan sekitar 200 meter perkerasan beton pada satu lajur sudah selesai dicor. Proyek senilai 4,6 miliar rupiah ini menggunakan konstruksi beton sepanjang 300 meter yang dinilai lebih kuat menahan beban dan punya umur lebih panjang dibanding aspal. Pekerjaan dilaksanakan selama 180 hari hingga akhir Desember. Namun Pemprov Jateng optimistis proyek ini bisa selesai lebih cepat. Selama pelaksanaan, rekayasa lalu lintas terus diterapkan dan pengecoran dimungkinkan dilakukan pada malam hari untuk mengurangi kemacetan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA

0: Larasari sampun tabuh setunggal nggih. Wancinipun mirengaken lakon campur sari siang menika dinten Kemis lan tasih pepanggihan kalian Greta Putri. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lakon campur sari menika saged pinarak di 081-3258-5850 yang menika hawanipun bentar sangat nggih para pamidanget nggih. Lan lalu lintas siang menika biasanipun dinten Kemis menika tasih padet nganten nggih. Jalurnya tasih padet ngaten mulai dinten Kemis amargi masih menyambung hari Rabu HTN ngaten para pamidanget. Engkang sampun pinarak kalau langsung bika WA mawon nggih menika engkang sampun pinarak wonten Buni. Waalaikumsalam sugeng siang Buni. Buni Pasban menika ngersake lagu wonten adicara Larasari nggih. Diantrikan lagunya nggih Buni nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Fahri. Pak Fahri badhe ngersake lagu kemawon badhe tindak pundi menika Pak Fahri? Badhe tindak Klaten. Nggih, diantrikan lagunya nggih Pak Fahri. Salajengipun kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu kemawon Terminal Madiun Ngawi. Nganten nggih. Salamipun kagem sedaya pamidanget rasi kadipasban. Ngaten. Matur nuwun Pak Bodak sampun pinarak. Diantrikan lagunya Pak Yohanes Deka sugeng siang badhe titip salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, ada Tete Heni lan Aski ngaten ngersake lagu saking Didi Kempot ugi alon nggih diantrikan mawon lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Agus Jaya sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang Kak Panemrasika. Yun info lalin Mbak Greta saking Demak dumugi simpang 5 Mbak Greta, matur nuwun.
0: Saking Demak tumuju simpang 5 siang menika Demak ke arah Sayung aman, Sayung ke arah Kaligawe juga lancar. Nah, kalau mau masuk Walter Mongin Sidi, TL Genuk menika lancar ke arah simpang 5 juga lancar. Mboten wonten ketersendatan. Pak Anto Bona, sugeng siang. Menika maringi info Semarang panas pol ngaten sami kalian Ungaran nggih. Pak Riyadi wilujeng siang ugi menika absen kemawon, salam katur burus minah. Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Untung, sugeng siang.
2: Selamat siang Mbak Greta. Cuaca di Walari dan Gringsing saat ini cerah, panas. Lalu lintasnya di depan rumah makan Gerbang Elok ada truk mogok yang menuju ke Batang dari Walari setelah jembatan Kalikuto.
0: Oh, setelah jembatan
2: Kalikuto. Bagi yang akan melintas ambil jalur kiri. Soalnya truk itu berada di jalur kanan. Terima kasih Mbak Greta.
0: Sami-sami.
2: Request lagu dari Denny Caknan. Ropan. Terima kasih.
0: Matur nuwun, nggih. Matur nuwun sampun pinarak, sampun maringi info lagunipun diantrikan nggih. Pak Pramono Andre sugeng siang badhe ngersakke lagu mawon siang menika wonten adicara Larasari nggih. Matur nuwun Pak Pramono Andre sampun pinarak. Ingkang saking Happy Asmara mawon nggih ngaten. Para pamidanget menika sampun kathah ingkang ngersakake lagon campur sari kawula puter malih saderengipun kawula puter menika wonten Pak Dwi Satya badhe nderek nyuwun tembang kemawon siang menika wonten adicara Larasari lan katur salam kagem para pamidanget rasika ngaten. Matur nuwun Pak Dwi Satya. Sugeng siang. Kawula puter malih nggih lelagon campur sari siang menika wonten adicara Larasari.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Albertus. Pak Albertus maringi info pilih di TL Hanuman untuk jalurnya padat merayap karena ada trailer yang istirahat. Ngaten onje. Matur nuwun sampun maringi info untuk sekitaran menikong je, TL Hanuman, poro pamidanget menikok padat merayap karena ada trailer yang berhenti. Ngaten. Saat lajengipun Pak Fahri, matur nuwun ugi, ini tadi Klaten sudah saya putar dan nomor WA-nya minta diganti mbak namanya. Oke siap, amargi nama Pak Fahri banyak nye, siap-siap nanti namanya biar diganti. Ngaten kalian admin nye, Pak Fahri, matur nuwun, sampun maringi info, sampun pinara wonten rasika. Lan di sekitaran KIW nggih para pamidanget menika antrean cukup panjang di sekitaran KIW yang arah ke dalam kota. Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran setelah UT. Jadi setelah UT pas di tikungan Sangu itu nggih. Simpulnya di TL KIW. Cukup panjang antreannya siang menika. Yang mengarah ke Semarang, kalau misalnya dari arah barat, ini bisa ambil jalur masuk tol Kaliwungu, nanti keluar Krapyak nggak apa-apa. Untuk jalur tolnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Wonten sekitaran Sayung, siang menika ugi tasih lancar, mboten wonten ketersendatan.

0: inilah berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
8: Menyusuri jalan raya.
7: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: tasih wonten adicara nglarasari. Kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Didik Sikistiawan.
1: Wilujeng siang Mbak Greta, sekawan Plastika. Siang menika kula perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen Mbak Greta.
0: Oh, siap.
1: Mangkang bentar nggih menika tumugi Dungpane nggih. Bentar Mbak Greta. Oke Mbak Greta, para kawan Rasika ingkang badhe tumuju wonten Kota Semarang ingkang kenging kerandatan wonten sango nggih. Menawi mboten lewat tol saged miyos bibaripun Pasar Mangkang menika.
0: Nggih, Pasar Mangkang.
1: Oke, tugas kita putar balik lajeng Pasar Mangkang belok kiri arah Palir.
0: Oh,
1: arah Palir mangke tembusipun wonten Kedung Pane ngalian nggih.
0: Oh, ngata, saget
1: langsung bablas Semarang saget, Ungaran nggih saget miyos di Gunung Pati langkung lancar mekaten Mbak Greta ning menawi ingkang badhe ngesakaken lewat tol nggih langkung sae.
0: Oh, ngata nggih.
1: Ngaten Mbak Greta abdipun saking Dung Pani tumuju Bawen. Mbak Greta kula kepanggih Avanza H 1974 UY wonten Indomaret Gedung Pane. Nanti Klarson mbok menawi tasih tumbas wedang wonten Indomaret dados mboten krungu Mbak Greta.
0: Mboten.
1: Mbok menawi mangke minggah teng mobil yo langsung nyetel rasi kamle. Ngaten nggih Mbak Greta.
0: Siap-siap.
1: Sampun dumugi PSB Mbak Greta.
0: Sampun tumuki PSB Onjeh. Matur nuwun Pak Didik Sikistiawan sampun maringi info ini di sekitar menika nggih tikungan Sangu menika. Antriannya sekarang juga bertambah panjang, antrian mulai dari UT. Ini mungkin karena volume kendaraan saja ngaten. Matur nuwun Pak Didik Sikistiawan sampun maringi info menuju ke arah Bawen jalurnya masih aman saking Mangkang. Cak lajengipun wonten Pak Gondo sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon. Oh. Cobi mangke nggih menawi setunggal kemawon ngaten nggih Pak Gondo kalau dua-duaan ya nanti kasihan yang lain ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari siang menika. Oh, Pak Junaidi sugeng siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Greta Putri.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya menikah menikmati akan perjalanan dalam ya. Saking Sudagaran Sukarjo badi tindak buja. Oke, ini wonten pertigaan saking Sukarjo Sudagaran iki belok ke kiri arah ke Curug Sewu. Curug Sewu Singaraja lanjut ping 7. Mekaten untuk perjalanan dalam dan kita Putri sampun campur
0: sari. Matur nuwun Pak Junaidi sampun maringi info perjalanan Sukarjo nggih. Pak Agus Trioko.
3: Mbak Greta dere tanggal niki ngajeng Pasar Bandarjo ingkang arah Semarang wonten napa nggih Pak Tersendat. Matur suwun infonipun.
0: Sekedap-sekedap sekitaran Pasar Bandarjo arah ke Semarang. Belum ada update menika. Kedap. Oh, simpulnya di TL asal lamah kemungkinan karena volume kendaraan kemungkinan Pak Agus Trioko. Amargi menika panci leres antrian mulai dari Pasar Bandarjo sampai di TL asal lamah. Tapi lepas itu lancar Pak Agus Trioko. Pak Wafinus.
4: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan Rasika. Update siang Mbak. Ten sekitaran Kota Salatiga lali ini pun masih tasih lancar nggih. Lan cuaca berawan, Mbak, dan Salatiga.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
6: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
5: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
6: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
5: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, depan kantor BPBD Kota Salatiga Rabu malam. Kecelakaan melibatkan satu truk tronton dan tiga sepeda motor. Empat orang menjadi korban, satu meninggal dunia. Satu luka berat dan dua lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta mengatakan, kecelakaan diduga dipicu gangguan sistem pengereman truk. Truk dari arah Cebongan menuju Blotongan diduga oleng ke lajur kanan dan menabrak tiga motor dari arah berlawanan.
3: Dapat informasi dari masyarakat sekitar pukul 18.30 telah terjadi laka lantas untuk truk yang mengalami kendala rem di jalur lingkar, tepatnya di dekat kantor BPBD jalur lingkar Kota Salatiga. Ya karena kan sopir itu akhirnya dibanting sebelah kanan mengenai pohon-pohon itu, jadi mobilnya melintas ke jalur sebelah kanan. Untuk korban itu 5, 3 cewek, 2 cowok.
4: Yang meninggal
3: di TKP 1.
2: Polisi masih menyelidiki penyebab pasti gangguan pengereman. Pengendara diimbau berhati-hati saat melintasi jalur ini. Seorang penambang pasir dan batu manual di Kabupaten Klaten meninggal dunia setelah tertimpa longsoran material di alur Sungai Woro, lereng Gunung Merapi. Korban berinisial M, usia 43 tahun, warga desa Kendalasari, Kecamatan Kemalang. Kasihumas Polresta Klaten AKP Suwoto katakan, peristiwa terjadi Rabu pagi saat korban bersama rekan-rekannya menggali tebing setinggi 4 meter. Tiba-tiba tebing longsor, pasir dan batu menimpa korban. Batu sekitar 1,5 meter diduga mengenai kepala hingga korban mengalami luka parah dan meninggal dunia di lokasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tapuh kali langkung sedasa menit tasih wonten ati coro nglarasari. Lan para pamidanget dari damkar ini ya, ada kebakaran lahan kosong itu di daerah Mijen, Kecamatan Mijen, tepatnya belakang BSB nggih. Kebakaran lahan kosong. Nganten ini sudah ada 2 mobil damkar yang meluncur ke lokasi. Kawula bikak WA malih kang sampun pinarak wonten Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Drita Putri.
0: Jadi
1: melaporkan niki TL Medo kalau yang sebelah kiri ke arah USM itu mati ya Mbak Drita. Niku lampu lampu TL pun pecah. Ngaten Mbak Drita, matur suwun.
0: Matur nuwun infonya TL di Medoho nggih ini padam ngaten. Kawan di 6499 sugeng siang.
2: Mbak Pirta, sugeng siang,
0: Rasika,
2: dari Mbak Wen ke Banyumane lancar, nggak ada hambatan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, sampun maringi info dari Bawen menuju ke arah Banyumanik nyeh. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten matur nuwun infonya. Pak Hari Tran, sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Gripta dan kawan Rasika semua.
0: Sugeng siang.
3: Menginfokan perjalanan saya dari kota Semarang ke Pati. Ini sudah sampai Pandemak Mbak. Untuk Kota Semarang lewat Kali Gawe dua arah terpantau lancar. Sayung ada kebatasan ke arah Kudus karena ada aktivitas terbalik di depan Polsek Sayung. Begitu Mbak info barusan yang saya lewati. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya dari Semarang menuju ke arah Pati nggih. Pak Sumadi badhe nyuwun tembang kemawon. Onje diantrikan mawon lagunya. Pak Hari menika badhe nyuwun info Kudus arah Rembang bagaimana? Dari Kudus ke arah Rembang, Kudus ke arah Pati lancar. Pati Juwana juga aman. Juwana menuju ke arah Batangan Rembang lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Dedi TC, sugeng siang.
4: Sugeng siang Mbak Krita.
0: Inje, sugeng
4: lama
0: siang.
4: Mboten bersuang nggih Mbak Krita.
0: Betul sekali.
4: Semoga sehat-sehat dan bahagia.
0: Amin.
4: Selalu semuanya. Penyarasika dan para pemirsa.
0: Amin.
4: Mbak Krita.
0: Monggo.
4: Di tengah cuaca yang panas sumelet kayak ngeten, kulo badhe request Mbak Krita tembang Sewu Kuto saking Eyang Didi Kempot. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Dedi TC nih dangu Pak Dedi TC mboten pinarak menika dirasikan nggih mboten update ngaten. Lagunya diantrikan nggih Pak Dedi TC saking Bopo Didi Kempot. Ngaten. Engkang sampun pinarak malih menika wonten Bukarti di Tlogosari sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih saking dari Boy Gang nggih diantrikan nggih Pak Rizky.
5: Sugeng siang diajeng kereta punika sampun dumugi daerah Hanuman nggih saking arah ngalian wau teng sekeng dalem medal terus arah keliling teng ngene Beringin ngalian lajeng balik mele teng Jeraka terus arah Tanah Mas nggih niki nggih niki teng ngene Anuman lalinipun lancar Mbak Krita mboten wonten alangan nggih sing arah Ngilen TL Andrian TL Krapyak nggih rada panjang antas dumugi pesawat sing damel panjangan teng penerbat Mbak Krita. Makaten tak lanjut nggih Pak Krita badhe nyuwun tembang menawi saged negara angin. Matur suwun.
0: Matur nuwun diantrikan mawon lagunya. Lajengipun wonten kawan di 1158. Oh menika kalau wau Bunda Karti nggih Ibu Karti badhe ngersake lagu saking Darboy Geng sampun kawula siapaken.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Tasih wonten ati coro nglarasari. Kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak malih. Menika wonten Bu Erni sugeng siang Klaten Jogja Solo. Kalau sampun kawula puteraken nggih Bu Erni. Matur nuwun sampun pinarak. Kawan di 2859 sugeng siang. Ini perjalanan dari Boyolali arah ke Semarang sudah sampai di Salatiga. Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Lan ngersake lagu nggih saking mantos nggih. Matur nuwun sampun pinarak lagunya diantrikan kemawon. Ngaten. Lan para pamidanget untuk sekitaran ini nggih, sekitaran Sayung ini lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitar KIW ini antriannya juga sudah berkurang. Antrian di sekitaran KIW itu mulai dari sekitaran Duta Hino sampai di TL KIW karena volume kendaraan saja. Terus di arteri Yosudarso, tepatnya di sekitaran ini mulai dari masuk flyover itu sampai di Puri Garden, itu karena masih ada pekerjaan jalan. Pak Rosikin sugeng siang absen kemawon lan badhe nyuwun tembang saking Gilda nggih, matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih, lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali memperkuat jajaran aparatur sipil negaranya. Sebanyak 79 calon pegawai negeri sipil CPNS resmi menerima surat keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil PNS di Ruang Rempek Jogopati. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestian Dani. Dari total 79 PNS baru yang dilantik, komposisi tenaga kesehatan mendominasi dengan jumlah 17 orang. Rinciannya terdiri dari 3 dokter spesialis, 7 dokter umum, 2 tenaga fungsional kesehatan, dan 7 apoteker. Kehadiran tenaga kesehatan ini diharapkan menjadi suntikan kekuatan baru bagi sektor pelayanan kesehatan publik di bumi Belambangan.
2: Selamat sore kawan, kembali bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM Situbondo. Kali ini membawa kabar, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Kabupaten Situbondo membagikan bantuan puluhan paket sembako kepada keluarga warga binaan. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, bantuan sosial berupa paket sembako itu diberikan sebagai wujud kepedulian terhadap keluarga binaan yang kurang mampu dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan sosial diikuti oleh jajaran pegawai rutan kelas 2B Situbondo dan ibu-ibu pipas cabang rutan kelas 2B Situbondo. Ada 30 paket sembako yang dibagikan kepada keluarga warga binaan dan kepada pegawai rutan Situbondo yang purna tugas.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Kota Batu siapkan roadmap kota kreatif gastronomi. Pemerintah Kota Batu menyiapkan roadmap kota kreatif gastronomi sebagai langkah memperkuat pengembangan sektor kuliner di Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman mendorong penyusunan peta jalan tersebut agar pengembangan gastronomi memiliki arah yang jelas dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, pelaku usaha, hingga masyarakat. Roadmap ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kuliner lokal, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing Kota Batu sebagai salah satu daerah tujuan wisata berbasis gastronomi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong Larasari, nanging menika kadosipun sampun badhe purna nggih, kados biasa ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Ngaten. Lan para pamidanget benjang ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak malih. Ngaten. Saderengipun kawula pamit wonten Pak Dedi TJ sugeng siang.
1: Matur suwun Mbak Krita. Sampun diputerke request kula.
0: Inci.
1: Kagem lari-lari kalian rencang-rencang yang masih di jalan, yang tasih ngukur jalan, ngatos-atos kalau mengemudi, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa minum air putih. Matur suwun.
0: Sami-sami Pak Dedi TJ matur nuwun. Kawan di 6938 sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon angsal. Oh saged nggih. Mugi-mugi kalipun cekap, tapi kadosipun cekap menika lagunya nggih. Matur nuwun. Kawan di 2859
2: siang Mbak Grey.
0: Nggih.
2: Tanjakan Cimori ada truk mogok arah
3: Bawen.
2: Terima kasih.
0: Matur
2: dari nun. Mas Dodok menginfokan.
0: Nggih, matur nuwun. Ini di Tanjakan Cimori nggih. Ada truk mogok. Matur nuwun infonya. Tapi sejauh ini Tanjakan Cimori masih aman lancar. Kawula pamit rumiyin saking ati corong Larasari amargi sampun purna ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menu makan bergizi gratis di Kabupaten Karanganyar terpaksa ditarik sebelum didistribusikan ke siswa. Kepala SPPG Yayasan Insan Berlian Sejahtera, Abra Yudaraya, mengalami mual dan muntah setelah mencicipi olahan ayam rempah hari Rabu 12 Agustus. Karena menilai olahan ayam itu kurang layak dikonsumsi, pihak SPPG memutuskan menarik sekitar 3.000 porsi MBG yang sudah disiapkan. Abra katakan uji rasa dilakukan sebelum makanan didistribusikan, namun setelah mencicipi menu itu dia mengalami mual dan muntah. Karena dinilai kurang layak dikonsumsi, pihak SPPG kemudian menarik sekitar 3.000 porsi MBG untuk mencegah makanan itu dikonsumsi oleh para siswa. Hasil laboratorium kasus keracunan MBG di SMKN 6 Semarang menunjukkan temuan 3 jenis bakteri berbahaya pada lauk yang disajikan. Kepala Dinkes Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan lauk rendang, ayam, dan telur puyuh positif mengandung bakteri E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Sementara itu hasil pemeriksaan zat kimia seperti formalin, boraks, dan pewarna dinyatakan negatif. Abdul Hakam menambahkan temuan bakteri ini diduga berkaitan dengan penyimpanan dan penanganan makanan yang tidak sesuai standar. Untuk mencegah kasus serupa, Dinkes Kota Semarang mendorong pemeriksaan mikrobiologi menu MBG dilakukan secara rutin, bahkan setiap hari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, Kawah Rasika. Kita berkelana kota ya, Kawah Rasika. Untuk sore hari ini, hari Kamis, kita berkelana kota. Bagaimana kondisi lalu lintas di sore ini? Kalau cuaca masih cetar ya, tapi hawanya, meskipun cuaca cetar, tapi hawanya juga dingin gitu ya. Jadi pagi itu berasa dingin, terus malam gitu itu juga berasa dingin gitu ya Kawah Rasika ya. Cuman memang mataharinya cetar gitu, cuaca cerah banget. Kawah Rasika, untuk Kawah Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500. Kawah Rasika bisa memberikan update lalu lintas, bisa memberikan update cuaca di Kelana Kota. Oh iya, ini ada breaking news ya Kawah Rasika. Ini ada breaking news soal presiden meluncurkan motor listrik nasional. Ada breaking news, presiden meluncurkan motor listrik nasional. Ini saya kutip dari CNN. Jadi di CNN ada breaking news bahwa presiden meluncurkan motor listrik nasional. Gitu Kawah Rasika. Dan untuk Kawah Rasika bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500. Yang sudah gabung ini ada Pak Wafinus. Oh tadi ya 14.39 tadi ya, sebentar.
1: Matur nuwun sih Mbak, tembangnya sampun diputer untuk perjalanan kulo siang meniko saking Kota Salatiga tuju KIC Kota Semarang. Wow, medal konvensional mawon. Lansak meniko sampun dumugi Cempoko Gunung Pati Mbak. Terpantau lalino pun lancar Mbak. Untuk cuaca dan Gunung Pati nggih bentar nggih panas. Rencanane ajeng medal belakang nggih Mbak. Pintu 3 Jalan Jati Barang untuk Suropati. Mekaten mawon Mbak Krita, matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wafinus. Lanjut lagi ada Pak Miftah. Pak Miftah Rahman.
2: Saya kutip dari CNN.
0: Ada gerak jalan di mana ini ya?
2: CNN ada di atas bahwa
3: jalan
2: presiden meluncurkan motor listrik
3: di Kota Kudus.
0: Ah, oh, Kota Kudus ada dan kegiatan gerak jalan lagi.
3: Di dalam kota, jadi jangan lewat kota dalam Kota Kudus kalau bisa. Soalnya ada kegiatan jalan antar sekolah dan instansi Kabupaten Kudus. Terima kasih Mbak.
0: Siap-siap, ini ada kegiatan gerak jalan ya. Oke, terima kasih Pak Miftah dalam Kota Kudus, Kawah Rasika. Ini ada kegiatan gerak jalan.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
3: Menginformasikan ada kegiatan di dalam Kota Kudus, jalan santai antar instansi dan sekolah.
0: Okay.
3: Di Kota Kudus sehingga jalurnya aman.
0: Oke, terima kasih Pak Miftah. Ini karena ada lomba gerak jalan ya di Kota Kudus. Terima kasih Pak Miftah. Pak Antobona melintas di mana ini Pak Antobona? Pak Antobona melintas sebentar. Di manakah ini? Soalnya cuacanya cecar gitu. Di mana ini Pak? Nggak tahu dah saya. Kayaknya di perumahan gitu ya. Oke. Okay. Oh, di Tumpang Raya. Oke, okay, siap ya di Tumpang Raya. Terima kasih Pak Antobona. Pak Sol Saputra ini menginfokan ada pengecatan marka di daerah Gowongan arah ke Babadan. Untuk saat ini yang melintas ini harap hati-hati soalnya pengecatan itu untuk marka jalan itu ya. Oke, ini pas di tengah jadi tidak ada ketersendatan, belum ada ketersendatan di sekitar Gowongan, ada pengecatan marka jalan. Terima kasih Pak Saul Saputra untuk infonya. Kawah Rasika bisa terus memberikan infonya ya di 081 32 58 58 500.

0: Rasika.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang, Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning You.

0: Masih di Kelana Kota dan masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika. Kawan Rasika, kalau ngomongin soal warisan nih ya, kalau ngomongin soal warisan, apalagi warisan dari orang kaya gitu, orang termasuk orang terkaya di Indonesia ya, kita jadi kepo gitu kan. Aduh, warisannya berapa itu ya. Nah, ini saya kutip dari laman CNN. 4 anak Michael Hartono disebut menerima warisan jumbo sebesar 52,3 triliun per orang. Salah satu orang terkaya di Indonesia gitu ya. Jadi almarhum Michael Bambang Hartono, salah satu orang terkaya di Indonesia, dikabarkan memberikan warisan kepada anak-anaknya berupa pengalihan saham setidaknya sekitar 93 miliar US dollar atau setara dengan 52,3 triliun rupiah. Ini asumsi kurs per dolar itu sekitar 17.870 per dolar ya untuk rupiahnya gitu. Kawan Rasika, anak dari almarhum Michael Bambang Hartono itu ada 4. Michael Bambang Hartono menutup usia pada Maret 2026 di umur 86 tahun. Nah, semasa hidup Michael dan saudara laki-lakinya Robert Budi Hartono adalah pemilik dari setengah lebih saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA atau BCA melalui perusahaan induk milik keluarga yaitu PT Dwi Muria Investama. Nah, berdasarkan dokumen pemerintah, sebanyak 49% saham Michael di Dwi Muria telah dibagi rata kepada keempat ahli warisnya. Gitu kawan Rasika, satu orang 52 triliun ya kan? Anggap aja 53 triliun gitulah atau 52 lah anggap aja gitu. Empat orang berarti berapa? Wow, berarti banyak banget ya warisan yang ditinggalkan oleh mendiang ini Michael Hartono. Termasuk orang terkaya di Indonesia. Ya, jadi kepo kan kawan Rasika, apakah warisannya akan dibagikan atau mungkin dihibahkan ke yayasan atau tidak? Itu ternyata diwariskan oleh anaknya yang berjumlah 4 orang itu tadi kawan Rasika. Wow, banyak banget hartanya. Nah, ini sekedar info ya, kan saya itu selalu kepo gitu kalau ada berita gitu. Kalau soal-soal begini saya selalu kepo, apalagi kalau berita-berita yang viral gitu. Saya pasti kepo gitu kawan Rasika. Ya, sambil update lalu lintas gitu. Oh iya, dan hari ini juga ini Presiden Prabowo juga resmi meluncurkan motor listrik nasional ya, kawan Rasika. Ini juga saya kutip dari laman CNN. Jadi Presiden Prabowo meresmikan peluncuran motor listrik Indonesia, motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung di Cikarang. Prabowo meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group di Cikarang gitu kawan Rasika. Dan motor listrik ini sudah diresmikan ya, namanya Molinas. Jadi pengen tahu modelnya kayak apa ya Molinas ya, coba deh nanti saya browsing model motor listrik ini, motor listrik nasional ya kawan Rasika. Balik lagi yang sudah gabung ada Pak Freddy Baja.
1: Mbak Greta.
0: Iya.
1: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore mau juga. Tanya ini saya dari Ungaran ini. Masuk tol mau ke Agus Salim, enaknya lewat exit tol Gayam Sari apa exit tol Kaligawe? Minta pencerahannya Mbak Greta. Sehat selalu dan jangan lupa sarapan dan makan siang, makan sore.
0: Oke.
1: Mbak Greta, kalau masalah warisan, kalau warisan turun-temurun tentang resep makanan gimana Mbak? Atau masakan? Bagus dah Mbak kira-kira.
0: Nah, kalau warisan soal makanan, keren ini. Kalau makanan, karena kalau makanan itu kan otentik ya. Jadi tidak ada yang menyamai kalau soal makanan ya. Itu bagus gitu. Pak Freddy Baja, ini perjalanan ini dari Ungaran ya. Pak Freddy Baja, ini dari Ungaran. Enaknya keluarga Yamsari atau Kaligawe untuk saat ini mending lewat Gayamsari saja. Gayamsari masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya keluar exit tol Gayamsari. Gitu infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawa Rasika. Kita simak dulu Rasi Kabari untuk mengetahui berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi.
2: Kabar-kabar Rasika hari ini.
3: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasi Kabari.
2: Rasi Kabari.
4: Sidang tahunan MPR-DPR batasi pemutaran musik, hindari aksi joget. Demo tolak sound horek di Pati berakhir ricuh. Selengkapnya dalam Rasi Kabari, saya Doni Ashar. Penyelenggara sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun ini membatasi musik yang diputar selama rangkaian acara. Langkah ini dilakukan setelah tahun lalu sejumlah anggota dewan terlihat berjoget mengikuti musik dan videonya ramai di media sosial. Panitia memastikan musik yang dipilih hanya lagu nasional dan lagu daerah dengan ritme yang tetap disesuaikan agar suasana sidang lebih hikmat. Ketua DPR Puan Maharani juga meminta seluruh anggota Dewan lebih introspeksi diri dan menjaga sikap saat mengikuti agenda kenegaraan. Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD dijadwalkan berlangsung Jumat 14 Agustus. Demo menolak larangan penggunaan sound horek di Kecamatan Tayu Pati, Rabu siang, berlangsung ricuh. Ratusan pengusaha dan pecinta sound horek sempat mendobrak gerbang kantor kecamatan hingga salah satu pintunya jebol. Camat Tayu, Imam Rifa, juga dilempari botol dan gelas air mineral saat menemui massa. Setelah audiensi, camat akhirnya menyepakati pencabutan larangan sound horek dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Untuk sementara, penggunaan sound horek di Tayu Pati kembali mengacu pada surat edaran Bupati Pati. Penerbangan Air India rute Phuket New Delhi diwarnai insiden mengerikan. Pesawat Airbus A30neo yang membawa 145 orang sempat kehilangan ketinggian hingga sekitar 91 meter, namun akhirnya mendarat dengan selamat. Dalam penyelidikan, kapten pesawat disebut positif ganja dalam dua kali tes narkoba. Sebelumnya, insiden itu menyebabkan 13 penumpang dan 4 awak mengalami luka-luka. Otoritas penerbangan India kini masih menyelidiki penyebab pesawat tiba-tiba menukik dan memastikan kondisi pilot saat kejadian.
3: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
0: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
6: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
0: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
6: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah hampir jam 4 sore. Sekarang jam 15 lewat 45 menit. Dan yang sudah gabung ada Pak Prosper Ferdia.
1: Selamat sore Mbak Greta dan iya, kawan Warasika semua. Mbak Gre, kepo iya. Dong Mbak.
0: Boleh.
1: Saya ini dari Cepiring Mbak, mau ke arah Semarang. Sambiroto, bukan ding di Klipang. Gimana Mbak jalurnya? Kepo nih, gue kepo nih. Okay. Apakah ada ketersediaan? Aku okay. Lewat jalur konven, Mbak. Minta infonya ya, Mbak. Terima okay. Kasih.
0: Boleh, boleh. Lewat jalur konven pastinya ada dong. Iya kan kepo ya, pastinya ada ketersediaan dari Cepiring ya menuju ke arah Klipang. Cepiring menuju ke arah Kendal lancar. Kendal ke arah Kaliwungu juga lancar. Kaliwungu ke arah Mangkang lancar, cuman dari Mangkang sampai Krapyak ini ada antrean di sekitaran KIW itu. Antreannya mulai dari Sango sampai TL KIW. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus kalau lewat konven lagi, nggak masuk tol, dari Krapyak sampai Tugu Muda ini juga masih aman. Ya, terus dari Tugu Muda lurus terus sampai Majapahit sampai di Fatmawati ini juga lancar. Fatmawati ke arah Klipang untuk saat ini juga masih aman. Gitu Pak Prosper Ferdia. Pak Hari Trans.
2: Sore Mbak Gripda dan iya, kawan Rasiga semua. Untuk Pantura Patin Juwana kedua arah terpantau lancar Mbak Gripta. Jalan yang barusan yang baru itu, cor yang baru itu sudah bisa dilewati. Okay. Makanya kedua arah terpantau lancar.
0: Oke, siap.
2: Begitu Mbak infonya yang barusan saya lewati. Terus.
0: Oke, terima kasih Pak Hari untuk update-nya. Pak Dastiawan.
3: Eh, Mas Kak.

0: pewaris gitu, dapat warisan, ah seneng gitu ya. Warisan dari orang tua itu apa aja? Kalau orang tua saya itu memberikan warisan adalah ilmu. Iya, memang ilmu. Warisan dari orang tua saya bukan materi, bukan kekayaan, tapi ilmu. Jadi orang tua itu warisannya adalah menyekolahkan anaknya sampai ya minimal lah S1 gitu ya. Terus ilmunya dari ilmu orang tua itu diturunkan gitu. Banyak sih ilmu dari orang tua yang diturunkan ya Pak Destiawan ya kalau ngomongin warisan. Terus kalau tadi Pak Freddy Baja bilang kalau warisannya resep gimana? Wah, itu resep juga termasuk warisan yang tidak bisa dihitung dengan uang gitu. Karena kalau warisan resep ingin mengembangkan usaha gitu, dengan resep akhirnya akan mendatangkan uang. Jadi bukan berupa materi gitu ya Pak Destiawan ya. Lanjut lagi Pak Adit.
1: Selamat sore Mbak Green. Perjalanan dari Blora ke Semarang. Saat ini sampai Wirasari, sementara aman lancar.
0: Oke.
1: Untuk Mas Anang sudah sampai mana ini? Karena tadi di depan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih dari Blora ke Semarang ya. Untuk saat ini jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi dengan Pak Dodo. Pak Dodo, ini mohon info dari Semarang ke Salatiga ke arah Tingkir tapi via konven. Saat ini dari Semarang ke arah Tingkir menuju ke arah Salatiga ya, dari Semarang via konven lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Sukarjo, selamat sore Bapak Camat Guntur.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat,
0: iya,
2: sore, selamat sore kawan Klasika. Kami informasikan jalur dari Karangawen, Guntur, Buyaran, kondisinya lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Buyaran ke arah Kota Demak dari dua jalur, baik dari Kudus maupun dari Semarang, kondisinya sangat ramai dan juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Ada beberapa titik ketersendatan dari Demak, patung polisi, kemudian Jalan Sultan Hadiwijoyo ke arah Taman Makah Pahlawan, kemudian menuju ke arah Bunang, kondisinya sangat ramai. Jalan Pemuda Kota Demak sore ini juga sangat padat karena berbarengan dengan pulang anak sekolah dan beberapa pegawai dan karyawan. Itu yang bisa kami laporkan, kondisi cuaca cukup panas ya, tapi berangsur-angsur sore mulai meredup ya. Saat ini pada pukul 15:48. Itu sementara yang kami laporkan jalur saya dari Demak, dari Guntur, Buyaran, Demak, Bunang, Pedung. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur. Ini melaporkan jalur di daerah Bunang, Pedung gitu ya. Masih lancar. Pak Resep Afditya.
3: Mbak Greta, masa aku mau diwariskan Mbak Greta? Only one loh Mbak.
0: Bukan, maksudnya bukan Pak Resep Afdit ya, maksudnya resep masakan gitu. Oke Pak Resep, Pak Prosper Ferdia.
4: Terima kasih Mbak Gri.
0: Sami-sami.
4: Perjalanan sudah sampai di Kendal dan rame lancar. Lanjut okay. Mbak.
5: Lanjut lagi Pak Adit.
4: Kalau aku tuh Mbak pengen dapat warisan indera ke-6 Mbak.
0: Aduh.
4: Atau bahkan indera ke-7 wis. Ada ndak ya? Soalnya aku enggak bisa lihat apa-apa Mbak.
0: Aduh. Hati-hati Pak, mosok bilang enggak bisa lihat
4: apa. Tapi apapun yang ada saat ini disyukuri. Alhamdulillah.
0: Betul. Alhamdulillah semuanya itu. Nah, poso enggak bisa lihat apa-apa kalau Pak Prosper ngomong gitu ya, jangan nyetir lah. Kalau mau indera ke-6 coba siapa yang punya anak namanya Indra ya, mungkin Indra anak pertama, anak kedua mungkin gitu ya. Just kidding Pak Prosper. Oke, terima kasih. Kawan di 6823 ini dari Kudus mau ke Semarang. Dari Kudus menuju ke arah Semarang sejauh ini jalurnya lancar. Kudus ke arah Demak aman, Demak ke arah Semarang di Sayung juga aman, Kaligawe juga aman. Belum ada ketersendatan, mungkin karena belum waktunya pulang kerja ya.

0: Pak Radit, selamat sore juga, salam sehat, dan minta info jalur Salatiga ke Pasar Johar via konven bagaimana? Dari Salatiga ke arah Pasar Johar via konven, sejauh ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Radit. Lagunya ditunggu. Kawan di 0300, ini dari Pak Anang mengabarkan dari Purwodadi mau ke Semarang ya. Untuk jalur Timur Tengah ramai lancar. Dan ini ternyata sudah sampai di Pedurungan gitu. Ini tadi Pak Anang, temannya Pak siapa tadi ya? Pak Adit bukan ya? Atau Pak Dastiawan? Pak Adit kayaknya ya. Oke, terima kasih Pak Anang sudah gabung. Nah, ini perjalanan sejauh ini dari Purwodadi untuk jalur Timur Tengah saat ini lancar, yang hanya melambat itu nanti di sekitaran Jatilor ya. Di Jatilor itu masih ada pekerjaan jalan dan jalurnya dibuat buka tutup gitu. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi, dan Kawarasika juga bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500.
1: Kemana Kota Rasika.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pembangunan Mal Pakuan Semarang yang diklaim akan menjadi salah satu mal terbesar di Indonesia justru masih menyisakan kekhawatiran warga Gombelama Semarang. Belasan warga yang rumahnya mengalami kerusakan tetap menuntut ganti rugi, sementara Pakuan memilih skema perbaikan rumah. Head of Human Resources Pakuan Group, Iful Novianto, tegaskan perusahaan belum memiliki skema ganti untung. Pakuan memilih memperbaiki setiap kerusakan yang dilaporkan warga selama proyek masih berlangsung. Dari 19 rumah yang dilaporkan terdampak, 14 rumah akan ditangani Pakuan, sedangkan 5 lainnya terkait proyek perbaikan jalan BBPJN. Warga dan pelaku usaha Sound Horek di Tayu, Kabupaten Pati menolak rencana larangan penggunaan Sound Horek. Penolakan muncul setelah adanya usulan pembatasan menyusul keluhan sejumlah tokoh agama dan takmir masjid terkait dengan kebisingan. Koordinator warga Nur Hamim menilai persoalan kebisingan seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan dengan melarang sound horek secara menyeluruh. Menurutnya, pengusaha sound dan masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan aturan, agar hiburan tetap berjalan tanpa mengganggu lingkungan. Atas penolakan itu, Camat Tayu Imam Rifai kemudian meminta maaf dan mencabut larangan penggunaan sound horek. Selanjutnya, operasional sound horek di Tayu mengacu pada aturan Kabupaten Pati dengan batas maksimal 16 subwoofer single.
3: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 4 sore ya Kawan Rasika. Sudah jam 4 lewat 8 menit. Nah Kawan Rasika ini bisa memberikan info. Ini Kawan Rasika bisa di 105,6 Rasika USA atau di 88,9 Rasika Pekalongan. Juga bisa di streaming, bisa mendengarkan Rasika dan untuk memberikan info juga bisa. Yang sudah gabung lagi ada Pak Arisa Dovi. Pak Arisa Dovi ini menginfokan ya, menanyakan dari Boja ke Semarang. Dari Boja ke Semarang ke Unimus tepatnya ya. Untuk saat ini dari Boja ke arah Unimus jalurnya masih aman, ngalian itu juga aman, cuman ramai ya di sekitaran Kalibanteng itu ramai, cuman masih aman lancar gitu. Dalam kota Semarang ini juga sudah mulai padat ya, tapi masih lancar Pak Arisa Dovi. Lagunya ditunggu, Pak Radit Sami-Sami lagunya juga sudah saya play tadi. Pak Tio Pras menginfokan ada perbaikan saluran air di Jalan Gajah Kota Semarang ya. Ini sudah ada petugas proyek yang mengatur lalu lintas di sekitaran Jalan Gajah. Sejauh ini jalurnya juga masih aman ya. Nah, ini update dari Pak Tio Pras. Bis-bisnya itu sudah bis beton gitu ya. Ini sudah ada di lokasi ini. Oke, terima kasih infonya Pak Tio. Pak Lukas dari KIC ke Gemah baiknya lewat mana? Dari KIC menuju ke arah Gemah ya, ke arah Jalan Gemah. Untuk saat ini dari KIC kalau misalnya mau masuk tol Krapyak ini lancar, keluar Gayamsari juga masih lancar, terus menuju ke arah Gemah. Kalau mau lewat Fatmawati juga masih aman, tidak ada ketersendatan, jalurnya masih lancar. Pak Lukas. Pak Adit.
1: Ini di daerah Mayahan arah ke Purwodadi ada truk tronton patah as, mengakibatkan ketersendatan, buka tutup jalan bergantian Mbak Gri.
0: Oke, siap di sekitar Mayahan ya. Oke, terima kasih Pak Adit. Pak Sumedi.
2: Selamat sore Mbak Grita. Mohon info lalinya Mbak. Dari Bukit Sari mau ke Kota Kudus, gimana lalinya Mbak? Ini lewat konven Mbak.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak infonya. Selamat sore.
0: Selamat sore juga dari Bukit Sari menuju ke arah Kudus ya. Sejauh ini masih lancar, tapi nanti kalau masuk tol keluar ke ke arah Mukti Harjo ini nanti melambat di sekitaran Kubro. Tapi lepas Kubro lancar, terus nanti melambat di Bates. Di Bates itu antrian mulai dari jembatan Kalibabon. Tapi lepas itu lancar, menuju ke arah Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Faisal Ramadhani.
3: Pukul 15.54 ya, Putri pulang dari Demak menuju ke UNES seperti biasa. Saat ini sudah melintas di depan PT HIT Sayung. Jalan lancar mulai dari Demak Kota sampai ke Sayung. Bahkan tidak ada hambatan sama sekali, lancar. Dan jalan kering di kedua arahnya. Tidak ada genangan sama sekali baik di depan HIT maupun di depan Varia Usaha Beton. Demikian Mbak Kreta, matur nuwun.
0: Oke. Terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya di sekitaran HIT ini ya. Untuk jalurnya masih lancar, kering, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Menyusup.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Ada kawan di 6378 ini mengirimkan info soal kondisi Jalan Gajah ya. Jalan Gajah di daerah Gajah Raya itu ya. Saat ini sudah mulai krodit waktunya pulang kerja karena sedang ada pekerjaan itu saluran air ya. Nah, ini lagi diperbaiki untuk saluran air. Terima kasih infonya.
1: Saluran air.
0: Terima kasih infonya kawan di 6378. Lanjut lagi kawan di 6453 minta info exit tol Tembalang arah Sigar Bencah bagaimana? Untuk exit tol Tembalang arah Sigar Bencah saat ini sedikit ada kepadatan di sekitaran Muladi Dom tapi pendek saja. Lepas itu ke arah Sigar Bencah lancar. Cuma nanti di Sigar Bencahnya itu ada sudah mulai ada kepadatan itu di sekitaran SPBU Sigar Bencah sampai di pertigaan itu. Pak Zainuddin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini jamnya Mbak Kereta sama Mas Julia. Di selepas kerja ya kawan-kawanku Kelana Kota, saat ini sedang diadakan perbaikan portal jerakah di Jalan Raya Ngalian ya, dan berbarengan juga di Jalan Siliwanginya pas di Gang Purwoso atau SMP 16 SMP 18 itu. Nah, di ada kol diesel bak yang sedang mogok, baru aja kayaknya kejadiannya karena sopirnya barusan turun. Dan itu membuat ketersendatan. Ya, sabarlah. Paling 5 menit atau nanti segera terkerjakan atau dievakuasi atau gimana, belum tahu. Gitu ya kawan-kawanku. Jadi ya, imbas daripada pemasangan portal yang di Ngalian dibarengi dengan adanya kol diesel yang melintas ke arah arah Mangkang pasti sebelum TL Jerakah ya. Posisinya dia ada di tengah, jadi mohon kawan-kawanku ambil yang pol kiri atau pol kanannya. Gitu. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Jamhuri. Ini menginfokan ada ketersendatan kira-kira 500 meter arah Kendal karena ada truk tronton yang macet gitu ya di Pasar Mangkang. Sekitaran Pasar Mangkang ada truk yang trouble. Untuk saat ini antrian sudah mulai panjang. Antriannya mulai dari gudang Telkom itu, simpulnya di Pasar Mangkang menuju ke arah Kendal. Terima kasih infonya Pak Jamhuri. Pak Edi WA, apa ini ya? Lulu. Di mana ini Pak? Kaligawe ya? Madukoro ya? Meskipun palang kereta sudah diturunkan, tapi motor-motor tetap nekat melintas. Itu nanti kalau ada kejadian, siapa yang disalahkan gitu ya? Padahal ini pada melanggar, tapi banyak juga yang tertib ya. Oke, terima kasih Pak Edi WA untuk update-nya. Pak Maskon?
3: Selamat sore Mbak Kri, selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
3: Jam 16.23 sudah sampai Ungaran ya Mbak Kri ya. Perjalanan saya dari Salatiga ke Ungaran lancar jalur konvennya. Oh iya Mbak Kri, sekedar info aja. Itu tadi saya lihat di tanjakan setelah Cimory itu ada kontainer mogok, kayaknya nggak kuat nanjak itu Mbak Kri. Tapi lalu lintasnya masih lancar. Begitu Mbak Kri, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Maskon. Iya, sejak siang tadi tuh di sekitaran Cimory ada kontainer yang mogok gitu ya. Oke, terima kasih Pak Maskon untuk infonya. Pak Tio ini menginfokan exit tol Krapyak saat ini lancar. Terima kasih Pak Tio. Pak Lukas, ini lewat Samuan Pasadena rame, tapi termasuk masih lancar ya Pak Lukas ya. Oke, dan ini sudah masuk tol, jalurnya lancar. Pak Ricantono, menjelang pertigaan Bukit Kencana macet mulai turunan setelah jalur penyelamat ya di sekitaran Sigar Bencah itu ya Pak Ricantono ya. Saat ini juga sudah mulai padat dan simpulnya seperti biasa di sekitaran pertigaan itu. Saat ini yang di sekitaran Sigar Bencah melambatnya itu mulai dari sekitaran perumahan Pandanaran Avenue itu ya. Mulai dari situ sampai di pertigaan. Terima kasih Pak Ricantono. Lanjut lagi Pak Erik Gustia. Ini Pak Erik Gustia menginfokan proses pemasangan portal di Ngelangalian. Oh iya, ini sudah dipasang portal lagi ya. Yang kemarin itu yang rusak itu ya Pak Erik Gustia. Oke, di sekitar Ngalian ya Kawarasika hati-hati. Ini ada pemasangan portal di sekitaran Ngalian. Terima kasih Pak Erik Gustia untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Kawarasika bisa terus memberikan update-nya barengan Greta Putri di sini. Dan saat ini untuk lalu lintas terpantau masih aman meskipun di beberapa titik sudah mulai ada antrean. Yang di Kaligawe ini juga sudah mulai ada kepadatan, ada ketersendatan-ketersendatan mulai dari sekitaran Pasar Genuk sampai di rel kereta Kaligawe. Pak Warsito, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika
0: iya,
1: semuanya.
0: Sore.
1: Mbak Gre, saya informasikan tadi saya dari rumah menuju ke Tembalang, saya berangkat pukul 15 lewat 25 menit, menuju ke Tembalang lewat konvensional dari Ungaran, Budak Payung, Banyumanik, Ngesrep, sampai di Tembalang lancar, alhamdulillah ramai namun lancar, tidak ada ketersendatan. Dan ini untuk pulang saya lepas dari Mulai Tidum lancar sampai di Poltekkes, ini sudah tersendat yang menuju ke Al-Azhar. Jadi depan Geraha Estetika itu krodit sekali, macet Mbak.
0: Okay.
1: Jadi harap hati-hati bagi kawan-kawan yang melintas. Dan ini saya sudah sampai di Kodam. Seperti biasa saya lewat belakang, lewat Usam, Cemara, Banyumanik. Ini sudah lancar, tidak ada ketersendatan sampai di Kodam. Dan mudah-mudahan sampai Ungaran lancar. Dan Mbak, matur nuwun, salam rayu dan sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Warsito untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika terus berbagi informasi dan kita simak dulu jaring radio sore.

0: FM Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Eri Ali Davi dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember memastikan ajang ikonik gerak jalan Tanggul Jember tradisional atau Tajemtra kembali digelar tahun ini. Ajang legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat Jember sejak tahun 1977 tersebut akan hadir dengan kemasan yang lebih menarik dan terorganisir. Hingga saat ini, tercatat 8.257 peserta telah mendaftar. Dispora Budpar menargetkan jumlah peserta mencapai 20 ribu orang. Kepala Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi menegaskan, Tajemtra bukan sekedar gerak jalan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan dalam waktu dekat ini akan ada banyak guru ASN yang purna tugas di Kota Malang. Maka dari itu sejumlah sekolah terpaksa meminta guru untuk merangkap jam mengajar. Suwarjana menambahkan sebagai solusi pihaknya akan mengizinkan sekolah memanfaatkan anggaran yang ada baik dari BOSDA maupun BOSNA untuk merekrut guru kontrak atau guru tidak tetap atau GTT.
3: Kawan, bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pemkab rutin menggelar bulan timbang karena terbukti berhasil menurunkan kasus stunting di wilayah setempat. Dalam kegiatan tersebut, tingkat kehadiran masyarakat pada pelaksanaan bulan timbang di Kabupaten Madiun mencapai rata-rata 97% yang tersebar di 15 kecamatan, 198 desa, dan 8 kelurahan. Berdasarkan data penimbangan lapangan, prevalensi stunting Kabupaten Madiun berhasil ditekan secara drastis dari 14% pada tahun 2021 menjadi 5,02% pada tahun 2026. Penurunan ini menempatkan Kabupaten Madiun jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 19%.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Penyaluran bantuan beras Bulog di Surabaya tepat sasaran, termasuk Kelurahan Lidah Kulon, Surabaya. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bantuan diberikan untuk 495 keluarga penerima manfaat periode Juli sampai September dan menerima 30 kg beras per keluarga. Data penerima disesuaikan data Dinas Sosial dan menyasar warga desil 1 sampai 3. Secara nasional, pemerintah menargetkan bantuan 33,4 juta penerima, sementara stok beras nasional 5,2 juta ton.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859 5650 8016.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung ada Pak Bo Artanto.
1: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 16:35 perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang baru sampai di sekitar Taman Bumi Wangi Jekulo Kudus ya Mbak. Cuacanya cerah, nyuwun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto. Ini kok saya lihat di map di Lingkar Kudus ada ketersendatan, apakah di TL Jepang atau TL Tanjung ya Mbak Greta ya. Ini saya soalnya belum lihat detailnya, cuma lihat kok diarahkan lewat dalam jalur kota alternatif Tenggeles. Apakah ada info atau ketersendatan volume lalu lintas saja? Maturun.
0: Oke, untuk saat ini yang di sekitaran TL Jepang yaitu ya, itu ada antrian tuh Pak Bo Artanto yang di sekitaran TL Jepang. Tapi antriannya itu mulai dari PT Basuki Jaya itu sampai di TL Jepang, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk TL Tanjung juga lancar. Kalau diarahkan alternatif berarti nggak apa-apa, lewat jalur alternatif nggak apa-apa, antriannya agak lumayan. Terus keluar Lingkar Kudus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang di Sayungnya ini melambat sedikit di batas saja. Tapi lepas itu nanti dari TL Genuk ke arah Walter Mongin Sidi untuk jalur Pak Bo Artanto lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Lukas, ini sudah di exit tol Gayam dan tersendat karena ada pekerjaan jalan. Terima kasih Pak Lukas untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Wasimin, ini menginfokan ada pemasangan portal di kawasan Jerakah Ngalian itu ya, dan ini masih berlangsung, lalinya juga padat. Di TL Jerakah ya, Kawarasika, Pak Dono Nugroho.
2: Halo, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
2: sore. Ini saya melintas di Pasar Brambang atau Pasar Karangawen, Pak. Sepertinya sedikit lebih padat sore ini karena saya butuh waktu sekitar 10 menit untuk bisa keluar dari perempatan Pasar Karangawen. Mbak Greta, untuk yang perbaikan portal itu kalau di tempat yang lama bukan di Ngalian loh. Di Jerakah loh Mbak Greta.
0: Di itu
2: kalau
0: di Jerakah.
2: Di Ngalian berarti apa pindah tempat gitu Mbak Greta?
0: Enggak, di Jerakah, Pak.
2: Matur suwun.
0: Oke, ini yang di Jerakah, Pak Dono Nugroho.
2: Kita lakunya Nirvana dong, Pak. Yang Latin Spirit atau Kama Shiva atau Apologies. Pokoknya semasa suka lagu dari Nirvana Mbak. Tolong ini ya Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Dono Nugroho. Kalau lagu yang familiar ya Smile Like Teen Spirit ya. Atau kalau All Apologies, bagus gak Pak? Bagus gak Pak? Ditunggu ya nanti Pak Dono Nugroho ya, lagunya dari Nirvana. Dan itu perbaikannya yang di TL Jerakah Pak Dono Nugroho, bukan Ngalian, yang di TL Jerakah untuk pekerjaan portalnya. Pak Yusuf Sebastian,
3: 16:25 bergeser dari TM Sari ya Mbak.
0: Oke.
3: 16:41 sampai di TL Mugas. Lalin tadi dari Jem Sari, dari perempatan Gajah sampai Milo Ahmad Yani Simpang 5 Pandanaran. Lancar sekali ini Mbak. Matahari masih bersinar. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Theo Marens.
4: Selamat sore Mbak

0: untuk infonya. Pak Unggul Suroso.
1: Selamat sore Mbak Zeta. 1647 berada di depan Pasar Mijen Semarang Mbak Zeta. Dua arahnya ramai padat tapi lancar. Tidak ada catatan, seperti biasa aja normal kepadatan karena volume kendaraan pulang kerja Mbak Greta. Mbak Greta yang ketersendatan itu mangkang dari arah Kaliwungu atau dari arah Semarang ya Mbak Greta? Terima kasih infonya, ditunggu-tunggu. Okay.
0: Kalau yang di Pasar Mangkang ya, yang di Pasar Mangkang itu arah ke Kaliwungu. Itu karena ada kendaraan trouble di Pasar Mangkang, truk trouble gitu. Dan antriannya ini mulai dari sekitar tikungan Sango. Mulai dari sekitar Sango sampai Pasar Mangkang. Terus kalau arah sebaliknya itu antrian yang di KIW mulai dari Duta Hino ya sampai di TL KIW Pak Unggul Suroso. Pak Christian Raharjo.
2: Selamat sore Mbak Greta. 1646 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk perjalanan dari Jepara Pecangan Gotri ramai lancar. Saat ini sudah sampai di Welahan ramai lancar. Mohon infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada ketersendatan yang perlu dihindari? Matur suwun Mbak Greta. Okay. Aku mulai tekluk-tekluk. Boleh aduh, dibantu yang jeduk-jeduk
0: iya, kah? Boleh.
2: Ini hampir pindah jalur soalnya. Matur suwun.
0: Oke. Untuk jalur Pak Christian Raharjo saat ini dari Jepara menuju ke arah Demak lancar. Demak menuju ke arah Sayung juga lancar, cuma nanti di Kaligawenya. Kaligawe ini melambat mulai dari sekitaran TL Genuk ya sampai di rel kereta Kaligawe. Gitu Pak Christian Raharjo. Pak Saiful Anis.
3: Sore Mbak Kereta. 1651 ya, 1651. Ini posisi di TL Genuk. Ini saya tadi perjalanan dari Walter ya Mbak Kri. Okay. Ramai lancar aja. Ini lepas dari Genuk. Gimana nih lalinku Mbak Kri? Mohon update-nya. Matur suwun.
0: Oke. Okay. Lepas Genuk untuk saat ini aman lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Kudus. Lancar, Pak Saiful Anis. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, untuk terus berbagi informasi dan Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081 32 585 8500.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman.
6: Kawan Rasika.
5: Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang.
6: Kawan Rasika
5: adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, Kabupaten Semarang, berhasil meraih juara pertama tingkat nasional 2026. Bupati Semarang Ngesti Nugraha bilang, prestasi ini membuktikan Kampung KB kini tak sekedar program keluarga berencana, tapi menjadi upaya membangun keluarga dan lingkungan yang berkualitas. Berbagai program dijalankan melalui keterlibatan langsung warga, mulai pemberdayaan lansia, pendampingan anak dan balita, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3: Mendapatkan prestasi yang di sana saat ini, Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, juara satu tingkat nasional di tahun 2026 ini. Dan tadi Bu Direktur dari Kementerian ini juga akan berkunjung ke Desa Lerep bersama didampingi dari Pak Kepala PKPN Provinsi Jawa Tengah, Pak Rusman. Harapan kami dengan adanya prestasi luar biasa nanti akan menjadi juga rujukan untuk desa-desa yang lain di tingkat Kabupaten Semarang maupun mungkin di luar Kabupaten Semarang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga nanti, tadi seperti pesan dari Bu Direktur, tidak hanya setelah nanti meraih prestasi kemudian nanti berhenti untuk berkreasi, tetapi harus terus dikembangkan dan nanti menjadi lebih baik.
2: Direktur Analisa Dampak Kependudukan Kemendukbangga BKKBN Pintauli Siregar mengatakan, keunggulan Manggar Lestari terletak pada kemampuan warga mengenali masalah dan mencari solusi bersama. Prestasi ini diharapkan menjadi contoh bagi desa lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas keluarga. Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia IPMI Jawa Tengah membidik pasar Belgia sebagai pintu masuk produk UMKM Jawa Tengah ke pasar Eropa. Ketua IPMI Jawa Tengah Lis Iswar Aminuddin bilang, Belgia dipilih sebagai pasar awal sebelum produk UMKM diperluas ke negara Eropa lain. Sedikitnya 80 jenis produk UMKM telah diidentifikasi berpeluang menembus pasar Eropa, mulai dari makanan ringan, kerajinan hingga perabotan hotel. Pelaku UMKM pun didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, serta memenuhi standar perdagangan Eropa, termasuk pelacakan asal produk dan rantai pasokan, serta sertifikasi.
1: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi Kawa Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan Kawa Rasika bisa terus memberikan infonya untuk Kali Gawe ya. Kali Gawe saat ini terlihat ada antrian lumayan panjang kepadatannya. Kepadatannya itu mulai dari jembatan Kali Babon sampai di TL Terboyo. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan yang arah ke Semarang ya, arah ke dalam kota. Kalau arah sebaliknya, ini antrian mulai dari RSI sampai di sekitaran Pasar Genuk. Jadi cukup panjang. Untuk Arterio Sudarso, ini antrian yang di Tambak Lorok, itu mulai dari sekitaran Masjid Tambak Lorok sampai di Makam Kubro. Jadi cukup panjang juga untuk antriannya. Terus yang tadi di TL Jepang ya, Lingkar Kudus, ini antriannya sudah berkurang, tidak sepadat tadi. Antriannya mulai dari sekitaran Cernut atau Cendikia Utama itu, Kawa Rasika. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Bowo Artanto.
1: Pukul 16.50 menit sampai di SPBU Payaman, Mbak Greta.
0: Okay.
1: Tadi saya jadinya lewat TL Tenggeles belok kiri, Mbak, lewat dalamnya. Ya, kalau secara map menghemat sekitar 4 menit, 5 menit sih.
0: Lumayan.
1: Karena di itu, Mbak Greta, di TL Jepang ada antrian, ya saya tak melipir saja, Mbak Greta, karena kadang panjang ya antrian.
0: Kadang panjang.
1: Untuk kawan Christian Raharjo, hati-hati kalau sudah mulai gliar-gliar, mending berhenti dulu, raup-raup dulu. Untuk requestnya yang jedak-jeduk, mungkin saya bisa requestkan dari Metallica, Mbak.
0: Aduh,
1: yang judulnya
0: Metallica.
1: Master of Puppet. Itu jedak-jeduk sekali.
0: Coba nanti ya. Saya carikan dulu nih.
1: 12 menit melintas di pasar Gereja. Cuaca masih cerah dan lalu lintasnya los, Mbak Greta. Yang di TL Genuk antriannya karena apa, Mbak? Yang mulai Kali Babon, Mbak Greta. Maturnuwun.
0: Kalau untuk sekitaran TL Genuk itu yang mulai dari Kali Babon, kayaknya karena volume kendaraan saja deh, Pak Bowo Artanto. Ini antrian cukup panjang sih, mulai dari sebelum jembatan Kali Babon itu, sebelum jembatan Kali Babon sampai di simpulnya itu sampai di sekitar Terboyo. Jadi agak lumayan panjang ini antriannya, kemungkinan karena volume kendaraan saja, Pak Bowo Artanto. Soalnya belum ada update gitu. Ibu Yayu, selamat sore. Ini Mas Yuri kok belum terbit? Iya, hari ini mungkin tidak terbit. Tidak terbit. Iya, ini Raya Kali Gawe seperti biasa melatih kesabaran, betul, karena volume kendaraan saja ya, Bu Yayu ya. Oke, lagunya ditunggu dari Beyonce ya. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dengan Pak Dwi Wijatmoko. Ini Pak Dwi Wijatmoko melintas di sekitaran Srondol dan ketemu dengan kawan Rasika warna merah itu ya. Sebentar, benar nggak ya warna merah? Oh iya betul, mobil warna merah. Ini ketemu di TL Sukun dari arah Srondol mau ke Setiabudi, plat AB. Oke, 1599. Terima kasih Pak Dwi Wijatmoko. Pak Wisnu Widinata, selamat sore Pak Wisnu Widinata. Ini Pak Wisnu Widinata, perjalanan dari Purwodadi ke Semarang lebih baik lewat mana? Kalau untuk saat ini dari Purwodadi menuju ke arah Semarang enaknya lewat Timur Tengah saja. Soalnya kalau lewat Sayung ini di Kali Gawenya itu antriannya lumayan panjang. Antriannya mulai dari sekitaran Batas ya, mulai dari sekitaran Batas sampai di Terboyo. Jadi cukup panjang, Pak Wisnu. Kalau lewat Timur Tengah paling nanti antrian yang di Jatilor saja. Karena di Jatilor itu kan masih ada pekerjaan jalan. Nah, di Jatilor ini ada pekerjaan jalan, ada agak antre sedikit dibuat buka tutup. Sejauh ini dari Godong, Minterng, Gubuk sampai Semarang lewat Tegowanu Karangawen lancar, Pak Wisnu. Ibu Eni Novi, seperti biasa untuk jalur sore hari ini dari KIC pintu belakang masuk gerbang tol Manyaran. Terus nanti keluar Bawen, dari Bawen ke arah Salatiga masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ernawasindu.
2: Selamat sore Unti Greta dan Yuli, kalau sudah.
0: Iya, selamat sore.
2: Join nyapa aja ya, ini dari Pring Surat untuk perjalanannya, semoga enggak kayak kemarin ya. Request lagu aja Don't Stop Me Now dari Queen. Terima kasih.
0: Oke, jalurnya aman, tidak ada ketersendatan di sekitaran Pering Surat ya. Dari Pering Surat menuju ke arah Ambarawa aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ernawasindo. Pak Ragil Priyo.
3: Oke, selamat sore Pak. Mbak iya, yang di Mangkang arah barat, ada apa ya Mbak? Proses turun dari SMA 8 baru lihat map kok merah. Yang mana jadi mau lewat atas
0: okay.
3: Hutan Mangkang ya Mbak. Mbak, sama yang ke timur juga panjang nih Mbak. Ini belum betul. Sampai ke Iwamano juga masih ada yang ke arah timur Mbak tersendat Mbak. Ya, kita nikmati ya Mbak. Nek sendat. Ah, terus.
0: Oke, Pak Ragil Priyo, kalau yang di Mangkang itu ya, itu tadi infonya ada kendaraan trouble, truk mogok gitu infonya di sekitaran Pasar Mangkang ya, itu yang menyebabkan antrean. Dan antreannya ini mulai dari Duta Hino, jadi semakin panjang ini Pak Ragil sore hari ini karena waktunya pulang kerja juga. Nah, kalau di Mangkang truk mogok tadi update-nya kanan apa kiri ya, belum ada update lagi sih. Pokoknya di Mangkang itu karena ada kendaraan trouble di Pasar Mangkang, Pak Ragil.
3: Ya Mbak, ini Duta Hino udah berhenti Mbak. Yang ke timur juga Duta Hino juga Mbak, sama-sama
0: okay.
3: Sama-sama tersendati dua arah.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Priyo untuk infonya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 16.50 sambil nunggu lagu jedak-jeduk. Sudah sangu amunisi kopi pahit sama gelidikan Pak Tersud.
0: Oke.
4: Asik. Lumayan ini lagunya kebiar sepak bola. Mbak Tenun, Mbak Kereta.
0: Oke.
4: Okay. Rodo Padang. Mbak Tersun. Lupa. Dulu itu apa ya? Piala Dunia atau Olimpiade ya?
0: Ini Piala Dunia, Pak.
4: Baik, 17.04 lepas dari checkpoint Trengguli untuk TL Trengguli ramai lancar. Los. Nah, siap, Pak Tersuan, perhatiannya Pak Bowartanto 17.13 sudah lepas dari Lingkar Demak sementara perjalanan Cemlorot dan Los.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Masih ngantuk Pak Christian Raharjo? Kalau ngantuk, oh tadi sudah ada kopi pahit kok ya. Oke, Pak Puji Sulaksono.
5: Selamat sore Mbak Kripta dan Tuan Arasika.
0: Iya,
5: diinfokan pukul 17.15 sore ini dari Demak arah Semarang macetnya sudah sampai depan HTI Mbak Kripta.
0: HIT.
5: Sudah sampai depan HTI.
0: HIT Pak. Iya, antreannya mulai dari HIT bukan HTI Pak. HIT. Hartono Internasional Teknologi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Puji Sulaksono untuk infonya. Pak Anggono, ini Senja yang Indah OTW pulang dari Banyumanik ke arah Ambarawa. Saat ini dari Banyumanik ke arah Ambarawa aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Anggono. Pak Dwi Wijatmoko.
6: Nah, perjalanan sudah sampai TL Akpol Mbak Kri.
0: Oke.
6: Masih lancar sih. Ini saya Terawang dari sini. Sultan Agung masih aman ya.
0: Iya, masih lancar.
6: Untuk ke depan bagaimana Mbak Kri? Nanti saya mau lewat Banjir Kanal Mbak Kri.
0: Oh,
6: jadi Karyadi itu saya lewat kanan, nggak lewat Kali Garang.
0: Kali Garang ya. Oke. Okay.
6: Nah, sekolah dulu.
0: Oh gitu.
6: Terima kasih.
0: Oke, okay. Masih aman jalurnya, tidak ada ketersendatan. Ini tadi nanti di Sultan Agung lancar, terus di S Parman juga aman. Karyadi belok ke kiri ya. Karyadi belok ke kiri juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Pak Dwi Wijatmoko. Pak Bowartanto.
1: 17.17 melintas di checkpoint TL Trengguli, Mbak Greta.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kawan Christian Raharjo, posisi sampai mana? Kalau di depan info matur nuwun.
0: Oke, tadi sih kayaknya Pak Christian Raharjo sudah lepas dari Trengguli. Kayaknya begitu sih Pak Bowartanto. Oke, terima kasih Pak Bowartanto. Dan saat ini ya Kawarasika untuk sekitaran Mangkang, ini antriannya simpulnya mulai dari Duta Hino yang ke arah barat. Ekornya mulai dari Duta Hino, simpulnya di Pasar Mangkang. Karena di Pasar Mangkang itu ada kendaraan trouble, itu yang menyebabkan antrian. Nah, arah sebaliknya yang menuju ke arah Semarang ini juga ada antrean. Untuk antrean yang ke arah Semarang juga sama, mulai dari Duta Hino sampai di TL KIW. Jadi cukup panjang untuk antreannya. Terus di TL Jerakah antrean pendek saja. Nah, yang di TL Krapyak ini atau TL Suharti, untuk sekitaran TL Suharti ini antreannya agak lumayan, karena antrean mulai dari sekitaran Pasar Jerakah itu sampai di TL Suharti. Tapi lepas itu yang di sekitar Kali Banteng lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Kali Gawe masih harus bersabar. Kalau kata Bu Yayu tadi, melatih kesabaran setiap hari ya Ibu ya. Dan ini antreannya mulai dari HIT ya, HIT gitu, bukan HTI, HIT, mulai dari HIT, simpulnya nanti di sekitaran TL Terboyo. Begitu Kawarasika, tetap sabar Kawarasika, dan terus bagikan update-nya di Kelana Kota.

0: Kota Rasika.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Polisi tangkap dua terduga pelaku penistaan agama soal hafalan Quran demi miras. Kementerian Agama meluruskan berita soal Masjid Istiqlal lakukan IPO. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Polisi menangkap dua terduga pelaku penistaan agama terkait tantangan hafalan Quran untuk mendapatkan sebotol miras di festival musik The Sound Project. Keduanya berinisial E dan R dan kini diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan berencana menggelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini bisa naik dari penyelidikan ke penyidikan. Kapolres menyebut jumlah terduga pelaku masih bisa bertambah karena penyidik masih melakukan pendalaman. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kasus ini diproses secara hukum. Anggota DPD Fahira Idris mengecam penggunaan hafalan Al-Quran sebagai tantangan berhadiah minuman beralkohol di Festival The Sounds Project Ancol, Jakarta. Dia minta kasus ini diusut tuntas dan tidak berhenti pada permintaan maaf. Dia juga minta aparat mengecek legalitas penjualan miras di lokasi termasuk izin usaha dan verifikasi usia pembeli. Menurut Fahira, penyelenggara, pemilik merek hingga operator booth perlu diperiksa sesuai peran. Polisi sendiri sudah mengamankan dua orang dan masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kementerian Agama meluruskan kabar soal Masjid Istiqlal masuk ke ekosistem Bursa Efek Indonesia. Kemenak menegaskan Istiqlal bukan melakukan IPO, melainkan ikut memfasilitasi gerakan wakaf saham. Lewat program ini, investor atau dermawan bisa mewakafkan sebagian saham syariahnya kepada Nazir Masjid Istiqlal. Dividen atau manfaat saham nantinya disalurkan cek. Dividen atau manfaat saham nantinya disalurkan untuk program sosial dan kemaslahatan umat. Kemenak memastikan seluruh instrumen wajib masuk daftar efek syariah dan pengelolaannya diawasi sesuai regulasi.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 17.36 dan yang sudah gabung lagi ada Pak Christian Raharjo.
1: 17.20 sudah sampai di Glory. Sementara Lingkar Demak, lepas Lingkar Demak sampai Glory Los.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Pak Dwi Wijatmoko.
2: Hit itu bukannya Hartono Istana Teknologi, Mbak?
0: Oh iya deh.
2: Sang artikel ya.
0: Saya tadi ngomong
2: Politron itu tuh. HIT ya.
0: HIT ya.
2: HIT bahaya, Mbak.
0: Harga
2: jalanan
0: tiket main.
2: Di turunan S Parman, Mbak. Wah, ini okay. Pasti mataharinya bunder kayak kuningan dog bebek, Mbak.
0: Waduh.
2: Sayangnya tidak bisa dipoto. Matur nuwun.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Pak Dwi Wijatmoko, iya, Hartono, apa tadi? pokoknya teknologi gitulah, gitu. Oke, terima kasih Pak Dwi Wijatmoko. Pak Muhibudin, ini ada truk kontainer, kontainer ya?
3: Pasar Mangkang, Mbak.
0: Oh ini nih penyebabnya
3: macet,
0: di Pasar Mangkang.
3: Mogoe di lajur kiri.
0: Lajur kiri ya.
3: Terima Oke, kasih.
0: Siap. Terima kasih Pak Muhibudin. Nah ini tadi yang mengupdatekan Pasar Mangkang ada truk mogok, kontainer mogok ternyata di lajur kiri ya. Ini sudah ada foto. Kalau tadi sih belum ada foto. Ini sudah dikirimkan fotonya oleh Pak Muhibudin. Terima kasih Pak Muhibudin. Pak Dharma.
4: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya,
0: iya,
4: tetap
0: sore.
4: Semangat sore ini. Saat ini saya sampai di pas batas pas merayap, lumayan tidak terlalu macet sih, masih bisa jalan. Semoga okay. Sore ini lancar semua perjalanan. Salam bahagia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dharma untuk update-nya. Pak Bo Artanto.
5: Mbak Greta di di Lingkar Demak yang jembatan sebelum Hotel Freno itu lajur kiri ada dump truck yang kelihatannya trouble ya, dump truck muat batu putih itu. Ada satu temannya lagi pas di jembatan ada bendera partai yang dikibarkan untuk memberi tanda ya. Ya melambat saat mau masuk jembatan saja. Hati-hati kawan Rasika ambil lajur kanan ya. Ini oleh map saya diarahkan lewat Onggorawe Mbak Greta. Apakah memang sudah separah itu macetnya di Sayung? Mohon info-info. Matur nuwun.
0: Oke.
5: 17.38 melintasi Glory ada Budalan Pabrik, antrian yang dari arah Kudus pendek, yang panjang yang dari arah Demak menuju dari arah Semarang menuju Demak, Mbak. Tapi
0: oke,
5: karena
0: siap.
5: Budalan saja. Maturun.
0: Kayaknya Pak Bo Artanto nggak perlu belok Onggorawe deh. Ini sudah lancar kok Pak Bo Artanto. Sudah berkurang antreannya dan melambat saja. Mulai dari Kalibabon sampai di TL Genuk saja. Tapi masih ya aman lah Pak Bo Artanto. Kalau lurus lewat Walter Monginsidi nggak perlu masuk Onggorawe ya Pak Bo Artanto. Lanjut lagi Pak Hari. Selamat sore. Ini perjalanan arah ke Semarang dari Rembang kok teklak-tekluk Mbak. Gitu. Oke, kalau ngantuk istirahat dulu ya Pak Hari ya. Lagunya ditunggu, sudah saya siapkan Pak Hari. Ibu Hilma.
6: Ya, Sepiring, Kendal, Lingkar Kaliwungu ini lancar.
0: Oke.
6: Kok di map kok Mangkang sampai mau ke Kerapia kok macet ya. Rencana saya masuk tol Kerapia.
0: Oke.
6: Atau lewat tol saja Mbak Gri. Bagaimana ya Mbak Gri arahnya?
0: Nah,
6: terima kasih.
0: Ibu Hilma masuk tol Kaliwungu saja. Masuk tol Kaliwungu itu lebih aman. Soalnya ya memang antriannya cukup panjang ya Ibu Hilma ya. Antriannya itu mulai dari Rumah Makan Sampurna sampai di TLKIW. Cukup panjang. Jadi Ibu Hilma masuk tol Kaliwungu saja, langsung bablas keluar Tembalang ya kan Ibu Hilma jalurnya. Nah nanti keluar Tembalang di sekitaran Muladidom juga lancar, aman jalurnya. Pak Ernawasindu, ini update perjalanan truk mogoknya sekarang di kelokan Kalimalang tapi lalinya lancar. Terima kasih Pak Ernawasindu. Dokter Chondro, waalaikumsalam. Selamat sore, mau request lagu juga ya. Satu itu, dua itu. Oke, ditunggu ya Dokter Chondro ya. Pak Dwi Wijatmoko.
2: Sampean mau ngomong internasional.
0: Oh iya, internasional.
2: Internasional mau gue diwi.
0: Nah iya betul. Iya bukan. Iya saya salah ngomong berarti ya Pak Dwi Wijatmoko ya.
2: Perjalanan udah mau nyebrang TL Hanoman Mbak.
0: Oke.
2: Lancar-lancar.
0: Oke, siap, jalurnya masih lancar ya. Pak Dwi Widjatmoko, terima kasih update-nya. Pak Ragil Priyo, nah ini dia.
7: Di sekiri ya mbak, truknya mbak.
0: Truk yang trouble pas, itu di lajur kiri.
7: Pasar persis 20 menit dari tadi masalah mbak.
0: 30 menit ya.
7: Matur suwun.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya. Nah, ini kawan Rasika sudah ada update dari Pak Ragil Priyo untuk lolos antrean yang di Mangkang itu ya, karena ada truk kontainer yang mogok pas di depan pasar Mangkang lajur kiri, butuh waktu 30 menit.
8: Yang ke arah timur juga hati-hati ya, Mbak. Banyak pemotor yang
0: salmon ya.
8: Melawan arah.
0: Terima kasih.
8: Matur suwun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Ragil Priyo untuk update. Oh, 20 menit ya tadi untuk lolos yang di Mangkang ya, butuh waktu 20 menit, bukan 30 menit ya kawan Rasika. Terima kasih Pak Ragil Priyo. Pak Purwono.
9: Sugeng sonten Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
9: Niki pukul 17.35. Perjalanan sampai di Wonoketingal nggih Mbak Greta.
0: Oke.
9: Jalurnya dari Pati sampai sini lancar Mbak Greta. Tapi di lingkar Kudus tersendat ya Mbak Greta. Tadi aku lewat TL Bambu Bulung kiri ya Mbak Greta. Jalannya ya lumayan Mbak Greta, tapi agak sempit. Tapi bisa. Terus tadi terus langsung masuk lagi di dari itu lurus aja nanti sampai di lingkar Kudus juga ya Mbak, yang jalannya sempit itu loh, yang sampai di Polsek Mojobo ya Mbak Greta. Itu Mbak Greta, ya aku kali JW ya, Pak Bowo sama Pak Christian sudah di depan. Tidak apa-apa Mbak Greta. Jitpo ya Mbak, di depan ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, masih aman ya Pak Purwono untuk jalurnya. Yang di Sayung ini juga sudah lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti melambat sedikit mulai dari sekitaran setelah Pasar Genuk sampai di Padiraya. Nanti kita lanjut lagi, kita menuju ke Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Ungaran Semarang dan sekitarnya.

0: fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas,
8: menyusuri jalan raya.
7: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Iya. Oh.

0: bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Kita lanjut lagi ke Orasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini yang sudah gabung ada Pak Koderi. Pak Koderi menginfokan Salatiga dari kota ke arah Bawen lancar. Oke, terima kasih infonya Pak Koderi.

0: Oke, terima kasih Pak Koderi untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Widinda Cahyo, selamat sore.
1: Selamat petang, assalamualaikum. Halo Mbak Gre.
0: Iya, waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Info jalur saya Mbak Gre dari Kendal Kota sampai ke Ambarawa. Tapi mendengar nyeringan ini, saya kok saya mending lewat jalur atas ya Mbak. Kaliwungu nanti arah Bujalimbangan ya Mbak.
0: Boleh.
1: Tak lewat atas saja Mbak. Kita jalur konven sampai Krapia kok kayaknya kok membahayakan jiwa dan raga ya Mbak Grita.
0: Tidak membahayakan jiwa dan raga, tapi membahayakan kaki gitu. Kalau metik ya enggak sih ya. Ya tetap membahayakan kaki kalau metik juga ya. Ya itu, memang ada antrian sih Pak Widinda. Mau lewat jalur atas boleh, masih lancar. Mau masuk tol Kaliwungu, terus nanti bablas, mau keluar Bawen juga boleh. Lancar Pak Widinda, soalnya yang di sekitar KIW ini antriannya mulai dari Rumah Makan Sampurna sampai di TL KIW. Begitu Pak Widinda. Pak Bowo Artanto.
2: Siap Mbak Greta, ini map sudah merevisi jalurnya. Disuruh lurus sampai jalan Walter Mongin City kok Mbak Greta.
0: Iya,
2: jadi saya
0: aja.
2: Tak lurus saja. Ini pas kebetulan baru sampai sebelum Indomaret lumba-lumba Mbak Greta. Saya tak lurus saja. Tadi kawan Christian Darjo juga sudah lurus sampai dengan batas, masih lancar. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Ya, masih lancar Pak Bowo. Sudah lancar, bukan masih lancar. Sudah lancar untuk sekitaran Sayung ya. Pak Dwi Wijatmoko.
3: Antri TL hadapan Pak. Pemandangannya adalah melihat samsat. Bukan samsat ya, samsat.
0: Melihat samsat. Iya kan di situ dekat samsat, Pak Dwi Wijatmoko. Oke, terima kasih Pak Dwi Wijatmoko. Pak Irsyad Ardian.
4: Selamat sore Mbak Greta, mau tanya info Lalin dari kawasan Candi Krapiak mau ke Tandang, apa ada kendala Mbak Greta? Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore dari kawasan Candi ya, KIC ya, menuju ke arah Tandang. Tandang itu berarti daerah Tembalang ya, betulkah? Daerah Tembalang ya, mau ke arah Tandang. Saat ini kalau dari KIC mau ke arah Tandang, mau masuk tol lewat pintu belakang, masuk tol Manyaran, nanti keluar Tembalang, lancar. Dimula di Dom itu juga lancar Pak Irsyad, tidak ada ketersendatan. Pak Dono Nugroho.
5: Halo Pak Greta, jam 5:41 menit. Saya sampai di Pasar Ngalian, Pak.
0: Okay.
5: Jadi semenjak di jembatan tol sudah macet, rekornya di jembatan tol, Pak. Ini masih macet kayaknya sampai menjelang Cilayur biasanya gitu.
0: Oke. Okay.
5: Depan rumah sakit
0: Permata Medika. Permata Medika. Oke, terima kasih.
5: Jam 5:45 menit saya sudah melewati Permata Medika. Ini naik Tanjakan Cilayur aman Mbak, sudah lancar.
0: Oke. Okay.
5: Iya, makasih ya Mbak, tadi Nirvana udah diputerin. Terus kalau minta lagu lagi boleh nggak nih Mbak? Kalau ini dari Coklat Mbak yang judulnya Karma. Makasih Mbak Greta.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya Pak Dono Nugroho ya. Oke. Okay. Lanjut lagi yang sudah gabung, ini ada Ibu Mirzawati. Iya, hari ini libur live dulu Ibu. Oke, terima kasih Bu Mirzawati. Kawan di 8181, apa ini? Tanjakan Jati Barang macet panjang ada apa ya? Tanjakan Jati Barang ini tersendat ada apa ya? Mungkin karena volume kendaraan saja mungkin. Kawan di 8181 ini belum ada info ya. Ada apa, tapi memang cukup panjang ini di Tanjakan Jati Barang yang arah ke arah ke BSB ya. Oke, ada apa ya? Ini tersendatnya cukup panjang ini. Terima kasih sudah memberikan info yang melintas di sekitaran Tandang ya, boleh memberikan update-nya ada apa di sekitaran sekitaran Jati Barang ini. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 1753 saya memutuskan lewat Walter Monging City, Dong Biru dan keluar di Kaligawi Raya. Karena tampaknya masih tersendat kalau keluar dari Padi Raya.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Ya, di sekitaran ini ya, Padi Raya memang masih melambat ini, tapi sudah relatif aman sih. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Widinda Cahyo.
7: Unmatic Bagri, unmatic saya ini pakainya. Sudah sampai antri di pintu palang pintu kereta api di Sekopek Bagri.
0: Oh, sudah sampai di Sekopek.
7: Lumayan padat ini. Tapi okay, kemungkinan hanya di daerah bawah saja ini. Nanti kalau udah mulai naik arah Buja lancar ya, Mbak?
0: Iya, betul.
7: Mbak Gre sambil live otok-otok apa enggak ini, Mbak Gre?
0: Enggak ada otok-otok, Pak. Otok-otok hari ini libur gitu ya. Oke, terima kasih Pak Widinda. Nanti kita lanjut lagi ke Orasika, kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.
8: Jam 6 petang. Waktu dirasika.
9: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
10: Pasca aksi protes ratusan peternak unggas di Pati, Pemprov Jateng menyiapkan langkah untuk mengatasi kelebihan produksi ayam dan telur. Kepala Distanak Jateng, De Francisco da Silva Tavares, katakan, produksi ayam yang tidak terserap pasar sebaiknya tidak dibuang, tapi disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pemerintah akan membantu mengarahkan penyaluran ayam, termasuk ke desa-desa yang masih membutuhkan bantuan pangan. Tavares menilai, langkah itu lebih bermanfaat sekaligus menjadi solusi sementara menghadapi kondisi oversupply ayam. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan peternak untuk mencari solusi agar produksi tetap terserap dan kerugian peternak bisa ditekan. Menyusul protes ribuan peternak ayam petelur di Jawa Tengah, Pemprov mulai memanggil produsen pakan untuk mencari solusi atas harga pakan yang terus meningkat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan, Pemprov sudah evaluasi keluhan peternak dan meminta Dinas Pertanian dan Peternakan mempertemukan asosiasi peternak dengan produsen pakan. Lutfi katakan perusahaan seperti Pokpan akan diajak duduk bersama membahas persoalan harga pakan. Sebelumnya peternak mengeluh harga pakan mencapai Rp7.600 per kilo, sementara harga telur hanya Rp19 hingga Rp20.000. Pemprov Jawa Tengah berharap pembahasan ini mampu menekan biaya produksi dan mengurangi beban peternak rakyat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berkelana kota. Sudah jam 6 petang lebih 12 menit ya, dan sudah sampai di mana ini ke Orasika? Lalu lintas di petang hari ini yang di sekitaran Jati Barang masih melambat dan masih tersendat cukup panjang ya di sekitaran Jati Barang. Tadi ada update dari kawan 8181 dan ini menambahkan infonya, ternyata ada truk box yang gak kuat nanjak di Jati Barang. Terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Bowo Artanto.
1: 17 lebih 58 menit sudah belok kiri di Jalan Walter Mongenjidi ya Mbak Greta.
0: Oke,
1: untuk
0: siap.
1: Antriannya di sekitar TL Genuk karena kepadatan volume lalu lintas saja, dan banyak yang mau lurus tapi ngambil kiri sehingga menghalangi jalur yang mau belok ke Walter seperti saya Mbak Greta. Tapi overall dari Kudus sampai dengan masuk kota Semarang rame lancar ya Mbak Greta. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
2: Baik, 17.58 sudah masuk kota Semarang via kota lama. Sementara ramai lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Ibu Ulfa, ini memberikan info, Ibu Ulfariani dari HK ya. Ini memberikan info untuk on-ramp Tol Mukti Harjo sudah bisa dilintasi. Nah, ini sudah ada infonya. Jadi sudah mulai dilintasi ya Kawarasika untuk jalur tol yang mau ke arah Mukti Harjo itu. Sudah bisa dilintasi yang mau masuk tol. Terima kasih Ibu Ulfa. Pak Hari, sama-sama, lagunya sudah saya play ya. Pak Wawan Sasuke.
3: Selamat sore menjelang petang Mbak Greta.
0: Iya,
3: perjalanan balik dari kawasan Ngawi ya Mbak Greta. Setelah 6 hari di Kabupaten Ngawi. Ini sudah sampai Purwodadi Mbak Greta.
0: Okay.
3: Untuk antrian sekarang untuk titik pembongkaran cor di kawasan Timur Tengah 2 titik ternyata. Yang sebelum Putat atau setelah garasi PO Sentrum itu ternyata ada perbaikan pembongkaran juga. Tidak terlalu padat, hanya antrian sekitar ya kurang dari 5 menit saja untuk di kawasan Putat menuju ke arah Penawangan.
0: Okay.
3: Demikian nanti di update yang di kawasan Jatilor, matur.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk update-nya. Pak Isnan, selamat malam juga. Mau request lagu dong yang kemarin belum keputer gitu. Oh iya. Oh ini mungkin sudah di play, cuman mungkin karena agak kemalaman gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya play nih nanti, Pak Isnan. Ditunggu ya Pak Isnan ya. Tapi tetap stay tune gitu ya. Pak Christian Raharjo.
2: Baik, 18.13 sudah masuk kota Semarang via kota lama. Sementara di kota lama cukup padat. Untuk Tugu Muda ramai lancar. Sementara sudah hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mbak Krit yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo, selamat beristirahat. Pak Isnan, oke deh, kan 1 jam ke depan, saya sampai jam 8 Pak Isnan. Oke, gak apa-apa deh, iya saya sampai jam 8 jadi tenang. Ibu Mirsawati, ini pintu masuk tol dari pelabuhan ke Mukti Harjo sudah dibuka. Iya betul, sudah dibuka normal, ini tadi sudah ada update dari Ibu Ulfariani dari PTHK. Pak Isnan?
4: Update Mbak Greta di Anjasmoro lancar ya.
0: Oke.
4: Jadi barang macet ya. Kalau Ngalian Mijen gimana? Terima kasih.
0: Oke, kalau dari Ngalian menuju ke arah Mijen, Ngalian ke arah BSB, BSB Mijen lancar, Pak Isnan. Tidak ada ketersendatan. Tapi kalau Jati Barangnya ini masih ada antrian pas di tanjakan itu ya, tanjakan yang jalannya kelak-kelok itu, karena ada truk yang nggak kuat nanjak, Pak Isnan. Tadi ini sudah ada update ya, dan sampai dengan saat ini masih melambat untuk antriannya itu mulai dari mana ya? Pokoknya pas tikungan di situ ada toko vape dan pokoknya situlah pas yang mau tikungan yang pas mau nikung-nikung gitu Pak Isnan. Nggak tahu saya di mana gitu ya. Namanya apa, patokannya apa gitu Pak Isnan. Gitu Pak Isnan. Jadi untuk Jati Barang Kawarasika ini masih ada ini ya, antrian ya. Masih ada antrian karena ada truk yang tidak kuat nanjak. Pak Soleh.
5: Mbak Gri, imbas ada kemacetan di Jatibarang ini yang setelah pasar Jatingaleng-Alian yang arah naik Prodit, Mbak, kuat sekali ini. Pada lewat kawasan kelihatannya.
0: Oke. Terima kasih Pak Soleh, betul sekali di tanjakan Jatibarang karena ada truk yang enggak kuat nanjak gitu. Oke, terima kasih Pak Soleh. Ibu Mirsawati, coba nanti ditunggu lagunya ya, Ibu Mirsawati. Kita ke lagu lagi ya, Kak Orasika. Terus berbagi info, dan ini tadi karena masih punya utang nih sama Pak Isnan ya. Ya sudah, lagunya saya play deh habis ini. Pak Wisnu Widinata, perjalanan sudah sampai Formosa tadi di Jatilor, butuh waktu sekitar 20 menit ya untuk antrian yang di Jatilor. Oke, terima kasih Pak Wisnu Widinata. Dan ini kalau dari Sheila on Seven, memori baik aja ya. Memori baik gitu dah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Kak Rasika.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyambut positif keberhasilan Rizky, siswa UPTD SDN Banyuates 1 Sampang, yang lolos sebagai finalis Olimpiade Sains Nasional Tingkat Nasional 2026 di bidang ilmu pengetahuan alam. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, M. Yusuf, mengaku bersyukur sekaligus mengapresiasi perjuangan Rizky maupun guru dan juga Satuan Pendidikan SD Banyuates hingga mampu melaju ke tingkat nasional.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pembangunan Mall Pakuwon Semarang masih menyisakan kekhawatiran warga Gombelama, Semarang. Belasan warga yang rumahnya mengalami kerusakan tetap menuntut ganti rugi, sementara Pakuwon memilih skema perbaikan rumah. Head of Human Resources Pakuwon Group, Iful Novianto, menegaskan perusahaan belum memiliki skema ganti untung. Pakuwon memilih memperbaiki setiap kerusakan yang dilaporkan warga selama proyek berlangsung. Dari 19 rumah terdampak, 14 rumah akan ditangani Pakuwon, sedangkan 5 lainnya menjadi bagian proyek perbaikan jalan BPBJN.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebagai daerah dengan produksi tembakau terbesar kedua di Jawa Timur, diharapkan musim panen tahun ini bisa maksimal, yakni sekitar 14.163 ton. Bupati Bojonegoro Wahono di sela-sela panen tembakau di Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru siang tadi mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan bantuan pupuk untuk mendukung produksi tembakau. Sementara salah satu petani tembakau di Desa Cengkir, Sahli, mengatakan harga tembakau rajangan saat ini mulai bergerak naik, harga di tingkat petani berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Para petani berharap harga ini bisa terus merangkak hingga puncak musim panen tembakau pada September mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi ya, Kak Rasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Isnan.
1: Terima kasih Mbak Greta, ada di play.
0: Iya,
1: ini sama-sama. Info ya, yang jalur dari barat mengarah ke Kalibanteng ini kayaknya mulai padat pas habis TL Hanoman. Demikian, okay. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isnan untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 18 lebih 23 menit saya sudah sampai Jalan Sambiroto Raya ya Mbak Greta.
0: Okay.
2: Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun sudah menemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas siaran sampai jam 20 ya Mbak Greta.
0: Iya,
2: kawan betul. Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk info-infonya. Selamat beristirahat. Lanjut lagi dengan Pak Wawan Sasuke.
3: Update perjalanan dari kawasan pengecoran di area Kelompok ya. Untuk antrian 1 kiloan Mbak Greta. Ini di saya tadi berhentinya setelah Masjid Jatilor. Terpantau cukup panjang untuk antrian, tapi buka tutup lah. Semoga ngantri aja paling kurang 5-10 menitan jalan. Begitu, maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk infonya. Lanjut dengan Pak Wawan lagi.
3: Progres pengerjaan jalan di kawasan perbatasan Jatilor saat ini sudah fase pembuatan dasaran ya Mbak Greta ya.
0: Okay.
3: Jadi untuk kemarin sudah dibongkar pasang paku, kemudian sekarang sudah fase pembuatan dasaran cor. Demikian dilaporkan, antrian sedikit panjang saja sekitar 1 kilo, tapi buka tutupnya juga nggak terlalu lama. Demikian dilaporkan, maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Wawan Sasuke. Pak Purwono.
4: Selamat malam Mbak Greta. Perjalanan pukul 18.30 sampai di Wongsyayung ya Mbak Greta. Sampai sini lancar tapi padat Mbak Greta. Sampai Ungaran nih masih lancar tuh Mbak Greta.
0: Tidak
4: ada hambatan-hambatan tuh. Ini di depan di mana di Terboyone sudah lancar ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, untuk Terboyo juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terboyo, Kaligawe, untuk saat ini jalurnya aman, Pak Purwono.
4: Ini mau janjian sama Bapak Wendy Yono, Mbak, di ada, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Untuk jalurnya lancar ya, Pak Purwono. Pak Lazarus.
5: Selamat petang Mbak Gri, 18.35 melintas di Terboyo Kaligawe. Lumayan lancar ya Mbak, yang ke timur lancar, yang ke kotanya juga lancar, cuma tersendat sedikit di ada pengerjaan apa jalan yang di tengah itu yang keluar dari tol arah ke kota itu kan ada pengerjaan jalan. Hanya tersendat sedikit di situ Mbak Gri. Rel kereta juga lancar. Ke kota lancar kedua arah. Begitu Mbak Gri, kawan Rasika, tetap berhati-hati di jalan raya, tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lazarus untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Dan untuk saat ini sekitaran Sayung, Kaligawe, ini aman lancar, tidak ada ketersendatan.

0: bagaimana untuk kondisi cuaca malam ini hingga esok pagi.
1: Info cuaca.
0: Selamat malam, Mbak Rizka.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Gimana kabar hari ini, Mbak Rizka?
2: Iya, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan cuaca cerah banget, panas, tapi masih berasa dingin gitu ya. Kalau siang itu berasa banget dinginnya. Tapi apakah ada potensi hujan untuk malam ini? Terus juga apakah ini masih di puncak musim kemarau? Apakah belum ada tanda-tanda untuk masuk ke musim penghujan? Bagaimana untuk kondisi cuacanya? Silakan Mbak Rizka.
2: Iya, baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 4 meter. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
0: Mau nanya sedikit ya Mbak Rizka ya. Ini puncak musim kemarau kan sampai bulan Agustus nih. Nah ini sudah pertengahan ya. Sudah hampir pertengahan bulan. Hampir pertengahan bulan. Sudah ada tanda-tanda masuk musim penghujan Mbak Rizka?
2: Sejauh ini yang kita lihat sih masih belum ada sih Mbak ya. Mungkin untuk peralihan di bulan-bulan September, Oktober nanti.
0: Oke, iya. Berarti ini masih puncak musim kemarau ya Mbak Rizka ya. Oke,
2: iya,
0: terima kasih Mbak Rizka untuk perakiraannya. Selamat malam. Itu tadi kabar sikap perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tejus nih buat anak-anak.

0: lagi. Mau. Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkab Semarang akhirnya menyelesaikan dokumen tanah hibah dari Kementerian Pertanian seluas sekitar 2,3 hektar. Tanah yang telah dihibahkan sejak tahun 91 itu kini punya dokumen lengkap dan segera dicatat sebagai aset resmi Pemkab Semarang. Bupati Semarang Ngesti Nugraha bilang proses administrasi tanah ini berlangsung cukup lama dan baru dapat diselesaikan setelah mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian.
3: Kabupaten Semarang ada penambahan aset, yaitu yang pertama dari Badan Bank Tanah yang ada di Desa Meranjang, Kecamatan Oran Barat. Luasnya sekitar 14,8 hektar. Jadi baru proses sertifikat di BPN. Perkiraan nilai asetnya sekitar 60 miliar. Kemudian yang kedua juga kami ada hibah tanah sejak tahun 1991, yaitu ex-BPP dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Akhirnya dokumen itu kita urusi sudah lama sekali. Kemudian kemarin kami dibantu oleh Pak Sekjen Kementan, Pak Suwandi. Kemudian dalam waktu setengah bulan langsung bisa jadi dan kemarin sudah saya ambil. Dan besok Senin rencana kita rapatkan, nanti kita catat menjadi aset milik pemerintah daerah. Luasnya 2,3 hektar, tetapi harganya cukup tinggi di sana sekitar 2,5 juta per meter, nilai aset sekitar 58 miliar.
2: Dengan estimasi harga tanah 2,5 juta rupiah per meter persegi, nilai aset itu diperkirakan mencapai 58 miliar. Selain itu, Pemkab Semarang juga mendapat tanah dari Badan Bank Tanah seluas 14 hektar di Desa Beranjang, Ungaran Barat, dengan nilai sekitar 60 miliar. Jika keduanya selesai, tambahan aset Pemkab Semarang diperkirakan mencapai 118 miliar rupiah. Harga ayam dan telur di Jawa Tengah anjlok. Pemerintah menyebut kondisi ini terjadi karena produksi unggas sudah mengalami overpopulasi. Kepala Distanak Jateng, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan populasi ayam di Jawa Tengah kini hampir mencapai 1 miliar ekor. Menurutnya, banyaknya peternak baru ikut menambah produksi, terutama setelah muncul peluang penyerapan telur dan ayam melalui program MBG. Pemerintah kini mendorong SPPG menyerap produk langsung dari peternak dengan harga telur minimal Rp24.000 per kilo. Frans juga minta peternak tidak membuang produk, melainkan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 7 malam dan masih ada Gerita Putri menemani kawan Rasika ya sampai jam 8 malam nanti. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500. Dan malam ini lalu lintas relatif sudah lancar semuanya ya. Tapi lalu lintas lancar itu juga info yang sangat penting banget kawan Rasika. Pokoknya yang ingin terus memberikan info bisa gabung karena Gerita Putri masih menemani kawan Rasika. Dan yang sudah gabung lagi ini ada Pak Isnan ini ya. Pak Isnan sudah di manakah?
1: Selamat malam Mbak Gerita, Mas Yuli.
0: Iya, selamat
1: sudah
0: malam.
1: Sampai sebentar lagi sudah mau sampai rumah.
0: Oke.
1: Terima sudah menemani perjalanan pada malam hari ini. Sudah di play juga hari request lagunya. Buat kawan Rasika, tabar hati di jalan, hormati pengguna jalan yang lain, atau irang lalu lintas demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isnan untuk infonya. Pak Lazarus?
2: Mbak Gri menginformasikan itu yang marah ke pelabuhan sebelum rel persis itu ada truk mogok ya Mbak. Dan tidak ada lampunya, harap berhati-hati bagi kawan Rasika yang arah ke pelabuhan dari Tawang itu ya. Itu karena ada truk gede mogok, tidak ada lampunya. Begitu Mbak Gri, kawan Rasika, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Lazarus untuk infonya. Pak Yusuf Afda, malam juga OTW dari Kendal ke Tembalang, semoga lalinya lancar. Masih lancar dari Kendal menuju ke arah Tembalang ya. Nanti kalau misalnya masuk tol Krapyak juga masih lancar. Nah, ada truk mogok yang jalur belakang Kendal Kota. Ini arah Jakarta gitu ya. Mending lewat jalur dalam kota saja. Dan lagunya ditunggu ya, Pak Yusuf Afda. Terus ada Pak Agus Setiawan.
3: Selamat malam Mbak Gerita. Saya perjalanan dari Tegal menuju arah Semarang via tol. Ini sampai simpang susun Krapyak, ini lampu penerangan jalannya mati. Jadi hati-hati buat kawan Rasika yang dari Jakarta, dari arah Jakarta mau masuk kota Semarang, simpang susun Krapyak, ini lampunya mati. Sudah ada petugas tadi yang membantu menghimbau pengendara untuk mengurangi kecepatan. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Agustiawan. Di simpang susun Krapyak ya, ini lampunya padam tapi sudah ada petugas yang mengatur di sana. Pak Purwono?
4: Mbak Gerita, pukul 19 lebih 10 menit sampai di Watugong ya Mbak Gerita.
0: Oke.
4: Perjalanan dari Terboyo sampai sini lancar ya Mbak Gerita. Di Terboyonya juga sudah lancar Mbak Gerita, tidak ada kesulitan, cuma padat aja.
0: Oke, siap.
4: Jadi setelah mengantarkan dokumen ke Bapak Windy Yono, ini langsung melanjutkan perjalanan ke Ungaran ya Mbak Gerita.
0: Oke.
4: Masih lancar, terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Purwono untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Windy.
5: Selamat malam Mbak Gri.
0: Melintas
5: di Gombel Baru ya, masih terpantau lancar di kedua arahnya. Cuaca di Semarang mulai hujan ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Pak Wahono.
6: Selamat malam Mbak Gerita, menginfokan perjalanan
0: malam,
6: dari Pati menuju Semarang ramai lancar. Ya, sedikit tersendat tadi di Genuk saja ya kepadatan lintas. Posisi sekarang sudah menuju Bawen sampai Banyumanik ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wahono untuk infonya. Kawan di 701 ada truk nyangkut di bawah jembatan tol Tembalang ini. Oke, sebentar. Truk muat apa? Oh, truk yang biasa muat mobil itu ya. Oke, terima kasih infonya. Di sekitaran tol Tembalang ya, yang di jembatan itu ada truk yang nyangkut gitu. Dan untuk saat ini juga terlihat sih masih pendek saja kepadatannya ya. Oke, terima kasih infonya. Oh, kepadatannya sampai mulai. Oh, yang sorry ya, betul. Ini antriannya cukup panjang ini. Betul-betul dari Tol Tembalang. Oke, terima kasih infonya. Kawan di 705, ada truk yang nyangkut di bawah jembatan Tol Tembalang ya, Kawarasika. Dan antreannya ini mulai dari sekitaran Jatimulyo, pertigaan Jatimulyo itu ya, kawan di 701. Kawan di 0300.
7: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
7: Diinfokan jalur timur tengah, dari Meranggen ke arah timur lancar ramai, tapi banyak sepeda motor ini bubaran pabrik Mbak Greta.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Anang. Ini di daerah mana? Pak Anang melintas karena ada bubaran pabrik ya. Untuk jalur timur tengah biasa dari Meranggen menuju ke arah timur, ke arah Purwodadi, ini lancar, cuma nanti di sekitaran Formosa itu ya, Formosa, terus itu kan banyak pabrik di situ, banyak bubaran pabrik dan banyak kendaraan roda dua yang melintas. Terima kasih infonya. Kawan Rasika bisa terus memberikan info. Kita ke lagu lagi ya, untuk menemani kawan Rasika di malam hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, sejuknya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
11: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wow, kalau dengerin lagu ini pasti Kawar Rasika ingat film yang fenomenal waktu itu ya. Pemain prianya sudah meninggal dunia, tapi pemain wanitanya masih gitu. Dan zaman dulu si Demi Moore ini potongan rambutnya menjadi fenomenal gitu. Banyak perempuan-perempuan pada masanya yang akhirnya pengen potong rambut seperti Demi Moore. Kalau ke salon, kalau nyalon ngomongnya potong rambut Demi Moore gitu. Memang mukanya imut gitu ya, Demi Moore itu mukanya imut gitu, potong jadi rambutnya dipotong papras gitu, potong cowok lah. Tetap cantik, tetap keren gitu ya. Bagi yang ini tahun berapa ya film ini ya? Film Ghost itu tahun berapa ya? Sebentar. Ini lagunya juga banyak diperdengarkan terus gitu. Dan lagunya ini memang sepanjang masa enak ya didengar ya. Tiba-tiba aja saya pengen dengerin lagu itu. Kayaknya kan saya suka nyanyi tuh lagu Ghost itu. Suka nyanyi. Terus kata Julius Ardian kalau pas saya nyanyi itu, dia bilang ini ya mau konser ya gitu katanya. Ini film tahun 1990 film ini. Nah ini termasuk film yang apa ya, yang banyak peminatnya gitu. Mungkin kalau nonton lagi juga keren kali ya. Itu pemainnya Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Nah pokoknya lagunya keren dah. Oh iya, Kawar Rasika yang melintas di sekitaran Jalan Lingkar Ungaran ya, alias di Taman Unyil. Ini ada tumpahan solar. Jadi yang melintas harap hati-hati, terutama kendaraan roda 2, dan tadi sudah ada yang jatuh ini. Sudah ada info dari kawan di Info Lalinkab Semarang. Yang sudah gabung lagi, ada Pak Wendy.
1: Selamat malam Mbak Greta. Untuk iya, perjalanan saya sampai di mana nih Mbak Greta?
0: Kok tanya saya?
1: Di mana ya ini ya?
0: Ya jangan tanya saya lah.
1: Mau belok di Singamaraja Mbak Greta. Masih terpantau lancar ya, cuaca juga belum hujan. Terima kasih.
0: Oke.
1: Saya juga dulu suka filmnya Ghost loh Mbak.
0: Ghostbuster.
1: Udah gede malah sekarang di ghosting terus Mbak.
0: Di ghosting.
1: Ngomong tuh Mbak, saya juga pas dulu apa? Potong rambutnya juga kayak Demi Moore loh.
0: Mana ada Pak Wendy, Pak Wendy tahun 90 ini, Pak Wendy kan kelahiran tahun 84 ya. 84 90 90. Berarti masih 6 tahun. Mana ada kenal film ini? Pak Wendy masih 6 tahun berarti kan, orang kelahiran tahun 84. Mosok iyo rambutnya kayak Demi Moore. Ah, sok tua nih Pak Wendy. Pak Michael Arka.
2: Selamat malam Mbak Gri. Mau info perjalanan dari Semarang menuju ke Mundilan via konvensional. Apakah malam ini ada catatan? Terima kasih.
0: Oke, untuk malam ini dari Semarang sejauh ini aman lancar, tidak ada catatan gitu Pak Michael Arka. Pak Teguh.
3: Mbak Greta.
0: Iya.
3: Aku kalau nonton film Ghost kok pedih loh Mbak. Apa nek ki malam Jumat?
0: Ini filmnya romantis Pak Teguh. Itu saya SMA tahun 90, itu saya udah SMA ya. Saya SMA kelas berapa ya, pokoknya saya SMA itu saya ingat tahun 90. Nah ini film nggak menakutkan, filmnya romantis gitu. Jadi pacarnya itu meninggal karena kecelakaan gitu deh. Terus si ceweknya ini karena apa masih sedih gitu, akhirnya dia datang ke seorang cenayang gitu kan, minta tolong supaya pacarnya itu bisa datang ke dia gitu. Terus sama cenayang itu dibantu gitulah. Pokoknya filmnya keren loh Pak Teguh, pada masanya itu boleh romantis banget. Saya SMA itu Pak Teguh. Oke, Pak Wendy.
1: Saya lihat loh Mbak, tuh yang main itu toh, main tanah liat itu toh. Saya lihat itu ngece gue.
0: Ih, ya ampun tahun 84.
1: Samping lagunya Gus ini yang lagu katanya Mbak Greta itu sepanjang masa enak didengerin. Ada juga loh Mbak lagu yang juga apa? Enak didengerin
0: Sandiwara
1: sepanjang
0: Cinta.
1: Masa.
0: Apa?
1: Lagunya itu Mbak
0: Sandiwara Cinta.
1: Republik Sandiwara Cinta.
0: Sudah saya tebak. Sudah
1: saya juga cenayang Mbak, cenayang binatang, cenayang wanita, cenayang sekali. Terima kasih.
0: Penyayang itu, penyayang Pak Wendy. Iya Pak Wendy, tahun 84 masih 6 tahun kok sudah nonton Ghost. Ah, itu namanya botek banget gitu. Enggak ada Pak Wendy botek ini. Pak Michael Arka?
2: Pak Wendy ku di ghosting apa mengghosting, Pak? Ayo, di ghosting apa mengghosting, ayo.
0: Pak Wendy senangnya mengghosting gitu. Ibu Erni.
4: Malam Rasika, malam Mbak Krita. Ini saya perjalanan dari Mijen menuju Sorotigo.
0: Oke. Okay.
4: Ini lewat tol.
0: Masuk
4: ramai
0: tol.
4: Ramai lancar.
0: Oke. Okay.
4: Mbak Gre, itu iya, film Ghost itu aku ingat soalnya waktu itu kelas 1 SMA itu teman-teman pada SMA, nonton ya? Ke bioskop itu jadi ingat terus sampai apa lagunya. Mbak Gre, puter lagu-lagu zaman Bahola dong yang
0: boleh,
4: seumuran kita.
0: Boleh, ini.
4: Biar di jalan bisa ikut nyanyi.
0: Iya.
4: Kasih.
0: Oke, siap. Ini saya play tadi Uncharted Melody ya. Berarti kita seumuran ya Ibu Erni. Saya SMA kelas berapa ya itu ya? Sebentar, saya 90. Saya lulus itu 93. Berarti ya kelas 1. Bener, sama kita Ibu Erni. Kita seumuran dong Ibu Erni. Iya, oke, okay. Ya memang filmnya ini kan ya fenomenal banget kan Ibu Erni, itu film Ghost, terus habis film Ghost itu film yang romantis itu Pretty Woman ya kan. Pretty Woman itu juga banyak yang jadi korban film Pretty Woman, membayangkan seorang apa ya PSK ya kan, ceritanya kalau Pretty Woman PSK, dia mendapatkan seorang CEO ya kan, miliarder gitu, akhirnya diajak nikah. Itu film impian gitu ya. Kayaknya ada enggak yang kayak gitu-gitu Ibu Erni. Oke, terima kasih. Apa ya Ibu Erni, punya usulan lagu enggak Bu Erni? Boleh deh. 1 jam ini Ibu. 1 jam masih ada 24 menit Ibu Erni. Pak Imam Nur Hadi, pada waktu itu cewek-cewek jadi KDM, Mbak. Korban Demi Moore. Betul sekali. Iya, betul sekali, jadi KDM, Pak. Kalau saya enggak termasuk. Saya enggak termasuk. Soalnya memang dari kecil potongan rambut saya itu pendek dari kecil, jadi saya tidak termasuk KDM gitu. Pak Wendy?
1: Aku 84 tuh, Pak. Oh, ya ora apa, Pak.
5: In 400 meters, make a U-turn.
1: Emang aku iya? Aku Julius Ardian, Pak.
0: Mau 81.
1: Enggak apa-apa lah, Mbok nom-nom gue enggak apa-apa. Terima kasih.
0: Enggak lah.
1: Lebih yang aku pas jeli lagi nontonnya Baywatch.
0: Aduh. Terus. Malah nonton Baywatch.
1: Ini Pamela Anderson, Mbak. Wah, itulah aku, Mbak. Biar, Mbak. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Kamu itu pas filmnya aku itu pas satu SMA. Wah banget ya Mbak ya.
0: Ya emang iya.
1: Terima kasih.
0: Loh, emang iya.
1: Mbak sama dong. Saya juga tidak termasuk KDM. Soalnya saya juga dari kecil potongan rambut saya juga pendek. Terima kasih.
0: Pak Wendy nih ikut-ikut gitu. Iya, ini pokoknya film film-film dulu tuh romantis-romantis gitu. Pak Wendy baru 6 tahun, lahir tahun 84, kalau Julius Ardian kan 81 ya. Masih tuaan Julius, kalau saya emang sudah tua gitu. Ibu Erni?
4: Lagu itu Mbak Gre. Pretty Woman enggak apa-apa.
0: Oh, Pretty
4: terus
0: Woman.
4: New Kid okay. on the Block.
0: Okay.
4: Itu kan umuran-umuran kita toh itu.
0: Bener.
4: Terus Tommy Page itu loh.
0: Betul.
4: Asik itu.
0: Oke, Pretty Woman. Na na na na na Pretty Woman gitu kan lagunya. Wah, itu pokoknya filmnya itu film yang penuh dengan apa ya? Film yang penuh dengan impian gitu kalau Pretty Woman ya, Ibu Erni ya. Pak Wendy.
1: Aku ki sapantara be Yuli Sardian. Malah dinom-nom ki meneh si omong sapantaran no.
0: Iya. Ngaku-ngaku iki, ngaku-ngaku. Tunjukkan KTP-nya.
1: Masih ora ini tua Julius. Aku coba nom-nom ki mau aku sapantaran no.
0: Ayo. Coba kalau berani tunjukkan KTP-nya. Pasti enggak berani tunjukin KTP. Oke, Pak Heri. Pak Aditoreto.
6: Halo Mercy FM, Mbak Krita.
0: Iya.
6: Apa kabar malam ini?
0: Baik,
6: ini saya perjalanan dari kantor M. Daryono, PPR Gedung Karto, sampai dengan pulang ke Pring Sari, Pring Apus, lalu saya ramai lancar.
0: Oke.
6: Okay. Aku ajin melodinya, soundtracknya Ghost itu saya masih umur...
0: Umur berapa?
6: 8 tahun, Mbak. Saya 82. Tapi... pernah nonton sih lagunya yang paling fenomenal. Terus itu apa Pretty Woman, apa filmnya Mbak?
0: Iya, judulnya itu Pretty Woman.
6: Pretty Woman ya. Dicacir kalau enggak salah ya.
0: Iya benar.
6: Sama itu Mbak.
0: Sama
6: film yang aku lihat pada malam adalah Robin Hood.
0: Robin
6: Everything
0: Hood.
6: I do, I do it for you.
0: Iya.
6: Itu masih SD-SD semua itu, Mbak.
0: Tahun-tahun
6: 90-an itu.
0: Iya, Pak Adi Terito tahun 82 ya. Wah, ini seangkatan sama Pak Wendy nih. Berarti masih tua saya, Pak. Oke, Pak Heri, yang gak kalah bagus film soundtrack dari Bodyguard Whitney Houston. Oh iya, I Will Always Love You. Oke, okay, Pak Heri. Pak Musa.
7: Selamat malam, Mbak Greta.
0: Iya, malam.
7: Mbak Greta, mau nanya nih.
0: Boleh.
7: Ini keluar tol apa namanya Krapia arah ke Alibanteng ini kok sampai lama yang ngantrinya, atau karena emang banyak yang keluar ya, atau bagaimana?
0: Oke, ini di sekitar Kalibanteng itu karena masih ada pekerjaan jalan yang di pekerjaan yang di itu depan Puri Garden itu, Pak Musa, itu yang menyebabkan antrian. Jadi di sana itu karena volume kendaraan juga, Pak Musa. Gitu, Pak Musa. Pak Michael Arka.
8: Hai Mbak Kri, aku vote Pretty Woman, Mbak Kri.
0: Oke. Okay. Iya, Pretty Woman. Pak Soleh.
9: Itu dari suaranya Kak Wendy gitu. Kayak kelahiran 90-an, Mbak, itu. Masih muda itu Kak Wendy ya, Mbak.
0: Iya, memang masih muda Pak Wendy. Bener, kalau kelahiran tahun 95 Pak Wendy itu. Pak Wendy.
1: Sampai saya kira anak ingat ulang tahunku ya. Aku tidak terjebak. Rasa diurayake ulang tahun tidak diselamati ya. Enggak usah ya.
0: Iya, enggak usah.
5: Cukup. Make a U-turn, then turn left.
1: Ulang tahun saya. Terima kasih.
0: Iya, padahal Pak Wendy tuh enggak berani gitu ngeliatin KTP-nya, mana KTP-nya kalau kelahiran tahun 81 gitu. Ah, mana ada Pak Wendy kelahiran tahun 81. Orang pernah ngaku kelahiran tahun 84 kok. Kawan di 2637 dari KIK Kendal ke Simpang 5 bagaimana? KIK Kendal ke arah Simpang 5 kalau masuk tol nanti langsung keluar Gayam Sari saja lancar. Soalnya kalau lewat dalam kota di Kalibanteng ini antrian mulai dari TL Suharti. Lanjut lagi dengan Pak Babah. Ini perjalanan dari Blora menuju Semarang, jalur Blora Purwodadi banyak truk muat tebu. Dan minta info jalur Purwodadi ke Godong. Purwodadi ke Godong untuk saat ini ada dua titik pekerjaan jalan ya. Yang pertama di sekitaran Putat, yang kedua di Jatilor. Tapi untuk antreannya pendek saja gitu. Kalau untuk Jatilor ya pendek saja antreannya dan dibuat buka tutup. Gitu, lagunya coba nanti ya, ditunggu ya. Ibu Aurelia.
10: Malam Mbak Kri.
0: Malam
10: Mbak Kri,
0: juga.
10: Mbak Kri
0: ya?
10: Cuman meh komen Mbak Kri.
0: Boleh.
10: Kok Wendy gak diperhatikan gitu Mbak Kri. Semakin malam gitu, semakin cerewet ya kayaknya. Iren aku.
0: Iya betul-betul Ibu Aurelia. Untung ini TikTok gak live ya. Kalau di TikTok live gitu, pasti komen terus gitu. Ibu Listiani, apa ini? Pak Wendy rebutan tua sama Mas Yuli. Ibu yang tua aja meneng wae. Ya benar Ibu Listiani. Pak Wendy itu memang senengnya rebutan. Pak Benyamin.
11: Selamat malam, Mbak Greta.
0: Iya.
11: Mau melaporkan ini. Jalan Siliwangi dari arah barat menuju ke kota, lebih tepatnya pintu keluar tol Krapyak. Ini macet, ada apa? Terima kasih.
0: Oke, ini karena volume kendaraan ini dan banyak yang mengarah ke pelabuhan. Itu yang menyebabkan antrian karena di depan Puri Garden itu masih ada pekerjaan jalan, Pak Benyamin. Pak Naga Bonar, ada dua truk berhenti depan makam. Oh, ternyata ada dua truk berhenti nih depan makam. Oke, terima kasih. Itu penyebab antrian yang di Kalibanteng ya. Pak Maskot.
12: Selamat malam Mbak Gre, info
0: iya?
12: Dari Karyadi Kendemak, jalur konven apakah lancar?
0: Dari Karyadi, oke, dari Karyadi menuju ke arah Demak untuk saat ini lancar Pak Maskon, tidak ada ketersendatan. Kawan di 0300.
13: Mbak cerita,
0: iya Pak Anang.
13: Minta infonya Jatilor sama Penawangan Mbak Greta.
0: Okay.
13: Antriannya bagaimana Mbak Greta? apakah semakin panjang apa gimana. Titip salam buat Mas Topik. Sampai mana ini Mas Topik? Terima kasih Mbak Krita. Selamat malam.
0: Terima kasih juga. Ini untuk perjalanan Pak Anang lancar ya di Jatilor, itu antriannya pendek saja untuk di sekitaran Jatilor. Tapi masih ada pekerjaan jalan. Pak Prayitno?
14: Malam Mbak Krita, Kawar Rasika. Sangkatan 65 Mbak, kelahiran saya 66.
0: Kelahiran
14: sudah 66. Berumur 60 tahun.
0: Okay.
14: Tapi kalau mendengarkan musik yang muda-muda masih senang Mbak, terima kasih.
0: Oke.
14: Mbak Gre, Kawar Asika, ini saya di TL Krapia yang mau arah Kalibaneng sudah mulai tersendat Mbak.
0: Betul, ada truk yang berhenti itu.
14: Moga-moga segera mencair karena mau pulang. Terima kasih.
0: Oke, ini ada dua truk yang berhenti di sekitaran makam ya, makam Kerkop itu. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawar Asika.
15: Kabar-kabar Asika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari. Pemerintah belum ada rencana liburkan sekolah di tengah karhutla. Kata Purbaya, utang pemerintah yang tembus 10.000 triliun masih aman. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pemerintah belum berencana untuk meliburkan sekolah di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, keputusan meliburkan sekolah akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hingga kini pemerintah juga belum menerima data sekolah yang diliburkan akibat karhutla. Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan dan meminta birokrasi tidak menghambat kebutuhan di lapangan. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran, termasuk membuka lahan dengan cara membakar dan membuang puntung rokok sembarangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai utang pemerintah yang mencapai 10.293 triliun per Juni masih dalam batas aman. Rasio utang terhadap PDB tercatat 41,26%, masih jauh di bawah batas maksimal 60%. Utang pemerintah naik sekitar 373 triliun rupiah dibanding akhir Maret lalu. Sebagian besar utang berasal dari surat berharga negara atau SBN yang porsinya mencapai lebih dari 87%. Purbaya juga mengatakan pemerintah akan menekan pertumbuhan utang dengan membatasi defisit dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif pajak. Mahkamah Konstitusi tegaskan, dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden hanya bisa diproses jika dilaporkan langsung oleh presiden atau wakil presiden yang bersangkutan. Ketentuan ini ditegaskan MK dalam putusan yang dibacakan kemarin. Artinya, keluarga, relawan, simpatisan, ataupun pendukung tak bisa menginisiasi laporan atas nama presiden atau wakil presiden. MK menyatakan pengaduan harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang menjadi sasaran penghinaan. Sementara itu, pasal pidana terkait penghinaan presiden dan wakil presiden masih tetap berlaku. Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
16: Kemana kota Rasika.

cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Pretty Woman. Nah, itu lagunya, filmnya juga keren banget filmnya zaman itu ya. Oke, okay. Kayaknya Greta Putri masih pamit nih. Sebelum saya pamit, ada Pak Wendy?
1: Gimana Mbak Gre?
0: Iya.
1: Perjalanan saya sampai di sekitaran rumahnya Pak kawan Christian Raja, Mbak Gre, masih terpantau lancar nih udah balik rumah Mbak Gre.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Boartanto.
2: Tambah malam tambah rame malah ya Mbak Greta ya.
0: Iya betul.
2: Ini tadi saya keluar lagi Mbak, ceritanya itu dulu kan punya jam tangan yang analog gitu Mbak. Cari toko jam, gak mau ganti baterai, ternyata sudah susah sekarang ya Mbak Greta ya. Ketemunya di Jalan Sriwijaya Mbak Greta.
0: Oh, di Jalan
2: sudah
0: Sriwijaya.
2: Sudah bisa ganti jam dengan cepat. Ini tadi bahasa Pak Kawan Wendy itu emang seumuran sama Dik Yuli kok kita Mbak
0: lebih
2: Greta
0: mudaan,
2: pernah ngomong
0: Pak.
2: Saya
0: iya tapi lebih mudaan
2: turun
0: iya.

0: kalau waktu itu pernah, oh jebule jek tua Mas Yuli ya karo aku gitu, katanya gitu. Kelahiran tahun kalau enggak 83 84 deh. Pokoknya antara itulah Pak Bowartanto 83, kalau Pak Freddy Santoso 84 gitu. Pokoknya lebih lebih tuaan Yuli Sardian gitu dah. Pak Untung.
1: Selamat malam Mbak Greta. Request soundtrack film dari Titanic. Ini kan Will Go On dari anu siapa? Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke.
1: Okay. My Head Will Go On dari Celine Dion.
0: Kayaknya waktunya udah nggak cukup
1: dari
0: nih Pak.
1: Soundtrack film Titanic. Terima kasih Mbak
0: Greta. Iya, tapi waktunya udah nggak cukup ini. Jadi mungkin besok lagi ya Pak Untung ya. Pak Wendy.
2: Ora podo 81 aku papor Mas Yuli kowe iki ngono. Yo yo memang muka aku tuh lebih awet nom. Tapi ya jangan gitu toh kasih Mas Yuli toh. Mas Yuli nih ono serik lho iki. Terima kasih.
0: Enggak lah. Dia menyantai aja.
2: Berarti Pak Untung tidak beruntung iki. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Pak Prayitno.
3: Malam Mbak Rita kabar asik ya. Truk yang di makam tuh sudah nggak ada Mbak, ini truk senjatanya yang menuju ke arteri Mbak, banyak truk yang apa mau masuk sana karena antrian yang di flyover Cakrawala. Okay, perbaikan siap. Jalan, terima kasih.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Prayitno. Pak Bowartanto.
4: Tenan toh Mbak Greta, podo sama Dek Yuli.
0: Podo. Oke, berarti tahunnya kalau nggak 81, 82 lah gitu dah. Iya, ini tadi tuh membahas film-film zaman film Ghost, terus film Pretty Woman, terus Titanic gitu, film-film romantis-romantis zaman dulu. Terus ada lagi film apa sih yang main siapa? Hugh Grant itu, yang sama Jennifer Lopez gitu. Film-film yang romantis gitu Pak Bowartanto. Pak Wendy.
2: Podo kok udah 81, 82 podo ki 81. Kok iki malah emosi kok.
4: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Pak Adip.
5: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, malam.
5: Melaporkan perjalanan dari Demak ke Mijen lewat jalur tol, lancar, tidak ada kendala.
0: Oke.
5: Dari tadi nyimak Mbak, karena kene umure tahun 90-an, jadi ya mong nyimak wae sing do kelahiran 80. Dan lagu ini juga ya rak mudeng karena kene kelahiran 90 ya, lagu ini mudengnya ya kangen band karo Peter Pan. Ya wes gitu Pak.
0: Oke, okay,
5: Pak Adi. Ini sudah sampai Mijen, kondisi dari Demak Mijen lancar.
0: Oke, okay, berarti jauh banget di bawah saya gitu. Kelahiran tahun 90 ya, pantasnya mungkin anak saya kali ya. Ya enggak, Deng. Oke okay deh, nanti next time kita ngobrol lagi ya. Kita flashback lagi dah next time. Kalau pas saya siaran sendiri, enggak bareng Julius, kita flashback lagi zaman film-film tahun 90-an gitu, yang booming gitu kan. Terus fenomena KDM seperti tadi, korban Demi Moore ya kan. Tapi next time gitu. Sekarang saya pamit dulu. Pak Soleh.
6: Mbak Gri, malam Jumat ini dikasih lagu jadul Mbak, yang dari Susana Mbak, malam Jumat.
0: Lagu jadul dari Susana gak ada Pak Soleh. Oke, okay, terima kasih Kak Warasika. Next time kita apa namanya, flashback lagi ya. Pak Indra Budi 72 njok piye. Ya kan Pak Indra Budi kakak saya 74 gitu. Ya besok lagi dah. Next time kalau pas saya siaran sendiri, kalau sama Yulis, nanti membahas tua-tuaan, nanti dipikir apa ya, gitu. Nanti kalau pas saya siaran sendiri, flashback, putar lagu-lagu yang apa namanya, yang di era tahun itu, tapi ya di atas jam 7 ya kan. Greta Putri pamit dulu ya Kak Warasika. Terima kasih yang sudah menemani saya sejak siang tadi hingga malam hari ini. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran.

Yang kita muliakan segenap para habaib, para masyayikh, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para a'immatul khususiyah, wabil khusus yang kita muliakan dan kita takdimi Habib Najib Al-Munawar, Habib Rizak Al-Jufri, serta yang kita takdimi Romo Kiai Haji Arwani atau Kiai Blangkon. Yang kami hormati Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Sofyan Sanuri, Kiai Haji Rohani, Kiai Haji Idris Imron, dan kepada kiai-kiai lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Yang kami hormati para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, yang pada malam hari ini hadir, Bapak Camat Gunung Pati, Bapak Ali Ahmadi, SSTP MSI, segenap jajaran Porkompimcam Gunung Pati, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil atau yang mewakili, Bapak Kantor, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati, Bapak Haji Gianto SE, Bapak Anang Budi Utomo selaku anggota DPRD Kota Semarang. Yang kami hormati pula segenap tamu undangan, para tokoh masyarakat, pimpinan organisasi Islam dan organisasi kemasyarakatan, wabil khusus yang kami hormati segenap pengurus dan jamaah khidmah, pengurus MWCNU Kecamatan Gunung Pati, anak cabang beserta banom-banomnya, segenap pengurus muslimat, fatayat, garfa, pengurus ansor, banser, dan juga segenap pengurus pondok pesantren, pengurus madrasah, jamaah nahdiin, jamaah khidmah, dan seluruh masyarakat Kecamatan Gunung Pati, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, telah kita ikuti bersama majelis zikrullah, majelis hadratin nabawiyah, fi qiraati maulid khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam, majlis wal hadratil ghausiyah fi hal li sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir al Jilani wa sayyidina syekh Muhammad Usman al Isaki wa sayyidina syekh Ahmad Asrari al Isaki radhiyallahu an, serta majlis kirim doa untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sesepuh bini sepuh kita, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan sahibi hadhil wilayah min awliya illah wal ulama billah wal masyayikh fillah wa ala ibadillahi salihin, segenap arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad. Dalam rangka wilujengan dan hal sesepuh Kecamatan Gunung Pati, semoga bijahihim wa barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa bil khasah bi barakati ashabi hadil hal, Allah memasukkan kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, masyarakat kita, bangsa dan pemimpin-pemimpin kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh, serta apa yang menjadi hajat kita, hajat duniawiyah wal ukhrawiyah, senantiasa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan rezeki kita, dimudahkan tanggung jawab kita, dimudahkan maisyah kita, dan mudah-mudahan dengan barokahnya majelis pada malam hari ini, kita semua terhindar dari berbagai macam bala, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam fitnah, ma dhahara minha wa ma batan,
dan mudah-mudahan di akhir hayat nanti fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah ala ridha wa husnil khatimah ala ridha wa husnil khatimah ma'a syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti dan kita simak bersama sambutan sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak R. Marsudi mewakili panitia dan jamaah khidmah. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata ayunina wa uswatunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mugia sih kawelasanipun Gusti kasugengan kawulujengan menggah karajan tansah kajiwa kasarira tumedhak saha tumanduk wonten ing jiwangga kita sami. Wonten ngarsanipun para kiai, para alim, para ulama. Wabil khusus wonten ngarsanipun Yai Samsudin, wonten ngarsanipun Yai Ihsanuddin, wonten ngarsanipun Yai Dimyati, wonten ngarsanipun Kiai Rohani, saha wonten ngarsanipun Kiai sanes-sanesipun kang mboten saged kawula sebat setunggal mboko setunggalipun. Ugi wonten ngarsanipun Bang Bat Parman Projo wilayah Gunung Pati nuninggi panjenenganipun Bapak Camat Ali Ahmadi, panjenenganipun Bapak Dan Ramil, panjenenganipun Bapak Kapolsek Ketua Mingak Mlingok Ketua MBC NU Kecamatan Gunung Pati, saha panjenenganipun Pak Giyanto Minongko anggota DPRD Kota Semarang yang senantiasa kita hormati, saha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ugi wonten ngarsanipun para bapak, para ibu, kakung semawana putri jamaah ingkang tansah kurmati, ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Murwakani atur monggo kita sami tansah ngaturaken pamuji kita, pangalembono kita. Wonten ngayunan dat ingkang maha agung, dat ingkang maha welas, maha asih nuringih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, karahmatan, taufik hidayah saha inayahipun dhumateng kita sami katitik bilih ing saandalu menika kita sami dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala saged silaturahim, saged bermuajahah, saged kempal manunggal wonten majelis ingkang mubarak menika kanthi wilujeng mboten manggi alangan setunggal punapa-punapa. Kanthi menika monggo syukur kula sapa panjenengan sami kita ikraken kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Mboten kesupen selawat menggah salam Allah mugi tansah katur tersanjung dumateng junjungan Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman ingkang dados panutan kula saha panjenengan sami menggah risalah ajaranipun, suri toladanipun, tindak lampahipun, ugi sunah-sunahipun. Menapa malih syafaatipun ingkang tansah kita tenggo-tenggo nggih tansah kita antu-antu, wiwit kita sami gesang wonten ing alam padang alam bebrayan menika linangkung samangke wonten ing yaumul kiamah. Mugia kula saha panjenengan sami nggih keluarga kula saha panjenengan sami sak anak turun kula saha panjenengan sami mbinjang wonten ing yaumul kiamah kagolongaken hambanipun Gusti Allah, kagolongaken umatipun Rasulullah ingkang pantes nampi syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Minangka raos tresna kita, mahabbah kita dumateng Rasulullah, monggo kita ikrar sareng-sareng kanthi asung selawat salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para yai, para rawuh, para pilenggah, para jamaah ingkang tansah hormati, wonten ing mriki kawula minangkani pinak panitia saha jamaah Al-Khidmah Kecamatan Gunung Pati ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh ahlan wa salam bikuturikum dumateng panjenengan sami. Mugia kerawuhan panjenengan sami tansah sinatet dados amal ibadah, amal soleh ingkang katampi wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dene salajengipun bilih wonten ing kalodan menika, dalu menika
haul sesepuh sekecamatan Gunung Pati engkang nyuwun sewu biasane dipunlaksanakan bulan November Desember menika berkolaborasi kalian panitia wilujengan kecamatan Gunung Pati mila wonten ing dalu menika pun laksanakan utawi diajukan kagem jangkepi adicara wilujengan kecamatan Gunung Pati dening kang salajengipun kawula atas nami panitia saha jamaah alai kecamatan Gunung Pati matur agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Camat adalah paraga panitia wilujengan kecamatan Gunung Pati ingkang sampun paring kepercayaan dumateng jamaah al-hikmah kecamatan Gunung Pati dalam rangka mengisi adicara wilujengan wonten ing dalu menika. Ugi matur nuwun sanget dumateng sedaya jamaah ingkang sampun sabiyantu ingkang sampun nyengkuyung kegiatan haul menika sehingga wonten ing kaludan dalu menika saged lumampah kanthi lancar gancar mboten wonten alangan rubido punapa punapa. Mugia kesaenan panjenengan tansah sinatet dados amal ibadah, amal soleh ingkang katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Panitia mboten saged paring piwales punapa punapa, sagedipun nggih nyuwun ngetunggu wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugia kesaenan panjenengan tansah pinaringan piwales ingkang mati kel-tikel saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dene ingkang salajengipun mbok pinisi saking panitia hanggenipun hanampi panjenengan sami megah tri trapsilaning hanampi tamu kirang gubuh kirang semanak sedaya panitia lumantar lisan kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa winates. Ugi mbok pinisi anggenipun paring palenggahan namung lisan kados mengkaten ugi wonten ngasanipun para yai para sepuh pinisepuh ugi nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah dene ingkang sal ingkang pungkasan mbok pilih saking panitia paring pasugatan utawi panghormatan dumateng panjenengan sami ugi kirang samudayanipun kirang raosipun lan sanesanipun saking panitia sagedipun ugi nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Dene maksud tujuanipun ingkang baken nuwun inggih haul sesepuh menika paring penghormatan ugi kirim donga wilujeng dumateng sedaya ahli-ahli kula sapa panjenengan sami ingkang sampun ngrumiyin kula sapa panjenengan sami baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang telah memperjuangkan Kecamatan Gunung Pati ugi wilayah kula sapa panjenengan sami. Kula sapa panjenengan sami namung hanampi ingkang sampun kados mekaten sang sampun ingkang makmur ingkang mulya. Dulu mesti ada pejuang-pejuang yang mendahului kita sing rekoso bubak alas, bubak yoso dan sebagainya. Untuk itu sebagai penghormatan kula sapa panjenengan sami tansah ndedonga wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Mugia beliau-beliau arwah ingkang sampun semari tansah pinaringan nikmatipun kubur sapa dipun tebihaken saking azab kubur barokah itu mateng kula sapa panjenengan sami. Mugia tansah pinaringan iman Islam kula sapa panjenengan sami pinaringan ibadahipun gesang ingkang istiqomah pungkasanipun husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kirang langkung mengkaten ingkang saged kaluwataraken saking purwa madya saha wusananipun mesti kathah kicaling tembung kirang runtutipun ukara kalau saha panitia saha jamaah al-hikmah Gunung Pati nyuwun ageng pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Kita akhiri wawal muafiq ila akmami thoriq billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal barokah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para kiai, ibu nyai, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Arwani atau yang terkenal dengan Kiai Blangkon, yang kita nantikan mauidhoh hasanahnya. Segenap jajaran pemerintahan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan Pak Kapolsek, alhamdulillah beliau di tengah-tengah kita. Jajaran pengurus NU, mulai dari MWC, ranting, anak ranting, beserta badan otonom sekecamatan Gunung Pati yang kami hormati, jamaah Al-Hikmah kecamatan Gunung Pati dan sekitarnya yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalam tahmid alhamdulillahi rabbil alamin serta wujud mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Perkenankan kami dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gunung Pati pada malam hari ini menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak R. Marsudi beserta rombongan panitia Jamaah Al-Hikmah yang menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Dan malam ini merupakan malam istimewa bagi Kecamatan Gunung Pati. Ada beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan, tetapi muaranya satu. Jamaah Hikmah beserta dengan para nahdiin berdoa pada malam hari ini, melangitkan doa, berkirim doa, mendoakan para arwah pendahulu kecamatan yang sebenarnya pada malam hari ini, kalau menurut catatan Pak Haji Gianto, nyuwun sewu tadi lupa saya sebut, ini beliau yang merancang kegiatan pilujengan Kecamatan Gunung Pati. Itu juga merupakan kegiatan yang luar biasa di Kecamatan Gunung Pati, hari perpindahan ibu kota kecamatan dari Kelurahan Palangan ke Kelurahan Sumurjo, bertepatan juga dengan hari tanggal 1 Rabiul Awal yang malam hari ini kita mulai. Kemudian bertepatan juga dengan kegiatan ini dilaksanakan di bulan Agustus, di mana ada satu tanggal yang keramat, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian ini bukan hal yang sepele, ini dirancang dan diorkestrasi oleh Pak Camat. Terima kasih Pak Camat sudah mengorkestrasi, sudah menggabungkan kegiatan yang salah satu muaranya adalah menginspirasi masyarakat Gunung Pati agar lebih kreatif, lebih inovatif dengan tidak meninggalkan jasa para pendahulunya. Dengan adanya wilujengan yang tadi sore diawali dengan kegiatan ziarah kepada tokoh-tokoh pejuang di Kecamatan Gunung Pati, disambung malam ini melangitkan doa, dan besok malam ada kegiatan kirab budaya yang merupakan tanda perpindahan kecamatan dari Palangan ke Sumurjo. Semua itu kita lakukan sebagai bentuk penghargaan pada para pendahulu dengan khol sepuh. Dan acara khol, acara solawatan ini adalah acara yang biasa dilakukan oleh salah satunya adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau jamaah yang lain mungkin juga ada.
tapi itu adalah kebiasaan para warga NU, utamanya di Kecamatan Gunung Pati. Oleh karena itu, monggo acara-acara semacam ini kita lestarikan sebagai bentuk birrul walidain, sebagai bentuk penghargaan kepada pendahulu kita. Yang selanjutnya, hadirin wal hadirat, atas nama pengurus MBC kami mohon doa pangestu, mohon doa restu, di mana Nahdlatul Ulama akan punya gawi besar tanggal 27 sampai 31 Agustus, yaitu muktamar di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang yang akan menentukan arah organisasi, membuat program, dan mohon doanya agar program-program yang dihasilkan nanti benar-benar program yang bisa memperjuangkan masyarakat menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rohul fakhur bagi masyarakat Indonesia keseluruhan, khususnya di Kecamatan Gunung Pati. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk selanjutnya, sambutan mewakili pejabat pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Gunung Pati, Bapak Ali Ahmadi SSTP MSI. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sehat terang untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para masyaikh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Arwani. Yang saya hormati teman-teman Forkopimcam, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, juga dari tokoh masyarakat, ada anggota DPRD Kota Semarang, Pak Jigianto, matur nuwun rawuhnya, juga dari MBCNU, Pak Puji Wibowo, juga para jamaah yang berkesempatan hadir pada kegiatan pengajian malam hari ini, haul sesepuh. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita malam hari ini bisa berkumpul silaturahmi mengadakan kegiatan pengajian. Tadi sudah disampaikan banyak sama Pak Bowo. Saya mungkin nambahi sedikit saja. Tetapi sebelumnya saya juga mengajak untuk kita senantiasa bersolawat, mengaturkan solawat pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Bapak Ibu semuanya, kami juga mengapresiasi, berterima kasih pada panitia ini, Pak Marsudi beserta jajaran ini yang telah membantu kami dari Kecamatan Gunung Pati menyelenggarakan kegiatan haul sesepuh ini, pengajian ini, dalam rangka melengkapi rangkaian kegiatan wilujengan yang intinya adalah memperingati perpindahan kantor kecamatan lama ke kantor kecamatan baru. Bapak Ibu semuanya, kegiatan-kegiatan semacam ini pastinya sangat bermanfaat buat kami di pemerintah dan juga masyarakat, bahwa ini merupakan sarana untuk kita mempererat tali silaturahmi, mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Dan kami juga berterima kasih atas dukungan, atas bantuan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya warga masyarakat Kecamatan Gunung Pati yang telah mendukung program-program pemerintah khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Pati. Sedikit yang bisa kami sampaikan bahwa tahun ini, tahun 2026 ini, Kota Semarang akan sebagai lokasi tuan rumah untuk

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah ing mriki supados tambahipun fahamipun kawula lan panjenengan saged to ngertosi dhateng punapa ingkang sakmampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe ndaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah amin ya rabbal alamin. Daipun Gusti Allah napa wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum kita Islam inna dina inda Allahil Islam pun faham lah kok ngono wa makhtalafal ladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum nge wa may yakfur

tiang-tiang ingkang mekaten kolowau napa sampun disikno dateng hisabi dajak hitung-hitungan kalau Gusti Allah nggak dijak weleh-welehan kali Gusti Allah ayo dilon kon gak ngene biyen niki lho pun nggih jadi kabeh niku napa mboten enten male.

oleh pisah, oleh mboten saged kepethuk, mboten akor, padha ngrasa bener kabeh. Nggih ta? Lho saya bener kok, ini bener buntah. Nggih. Bener bener ketok bener niku napa sih? Aja nyalakno wong liya. Gitu lah. Mboten enten salah kabeh niku bener. Punta, tapi ketok mboten bener nek wis awake dhewe ngrasa paling bener, wong liya niku dianggep salah, iku kurang aujah, iku kurang asoh. Napa ana niki permainan politik, mboten pantes kaya ngeten niku. Wis ket biyen politik niku pun ngeten niku, ayo pancing nggone umek. Nggih napa mboten? Nggone rame, nggone ngeten, nggone padha gak trimoan, mangkane niku dipun dawuh napa? Sing jembar ati, sing jembar atine. Ya napa supaya jembar atine sadurunge dadi pemimpin angono wedhus dhisik. Nggih kula rahasiane, wong dawuh Kanjeng Nabi kok kulukum ra'in kok lho, rakyat niku ra'in asale niku. Hubungan ini kita meriku. Kita kulai eling dateng dahi pun yai sepo. Aku ri. Podo-podo dikongkon milih karo guruku. Liwat ridhoi Gusti Allah. Kongkon ngramut uang. Dadi pengarepe uang. Ambek dadi kepala kebun binatang. Karuan aku iku. Dadi kala kebun binatang. Lah kok ngeten Bu ya wis ngono iku wong aja maneh bener sok maneh salah masih yo bener masih yo tepak sik tetep serba salah. Lah yen apa kira-kira sampean? Yen ajeng nyekel napa? Nyekel pondok napa nyekel kebun binatang? Lan ajeng napa? Ne, enggak ada pondok napa? Angon wedhus. Napa anu peternakan? Dipikir kita mek sama diget nah, betul sakit jawab kok matur yai kulo gelak ngomong nih ku nopo matur yai nopo kulo kepinginan yai pingin damel musola kepingin damel masjid kepingin damel madrosa kepingin damel pondok saya kita tapi barang dipon jojok. Ya napa dipun jojok? Mek wis dadi musala, masjidmu, madrasahmu, pondokmu. Kira-kira kok sing dadi kiai sapa? Ajeng njal jan, kula yai ngomong kok tak culek ngene. Lho, angel sampean niku. Nggih, dituntun thariqah niku angel. Mangkane dawuh mriki, terusipun ayat napa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nggih ta? Ngono mek kepingin gak umek niku. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Nggih. Mek wis kaya ngono baru ngene kon dai kuwi. Apa ngene ne? Wa dzalika dinul qayyimah. Nggih. Ya napa kira-kira? Dan jadi napa? Jadi mek pun ngeten jelas. Sing darakno umek niku duduk wong bodho tapi wong napa? Wong pin. Wong pinter. Nggih napa mboten? Ben. Niki kados sinten? Nggih. Mergo gawan kula kali panjenengan niku napa? Aja ketepo. Nggih. Siksane umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa? Al istid raj dilulu. Nggih. Akibate wong niku mboten sadar mek dilulu niku merga napa? Merga atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Lah mek wong niku atine dialing-alingi dening Gusti Allah, napa? Sampan pirsani dunganipun Sayyidunal Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu anhu pun apa? Mahma azabtani ya Allah fala tu'azibni bidhulil hijab. Mek pancen panjenengan ya Allah badhe nyiksa kula ya Allah, monggo
Sampan sekso kulo ya Allah, kulo siap. Pokok-pokok ya Allah, ampun panjenengan ino kulo ya Allah, liwat nopo, liwat panjenengan ngaling-ngalingi dateng manah kulo ya Allah. Nopo tandane wong niku dialing-alingi ati ini niku nopo, pinaringan ati sing sok ngengkel. Gak gampang trimo karo wong liya. Eh? Niki alat dul khisam. Kita kanok marine panjenengan. Lah uang sing koyok ngeten niku napa? Napa? Padha mbek wong biyen-biyen pinter ilmune tapi gak iso nglakoni. Gini apa mboten? Mboten cuma gak iso nglakoni, mboten. Malah sampai ilmune gak iso nyelametno, nglindungi awake dhewe. Niki lho. Kayak napa sing kula omongno wingi kayak napa? Kenapa? Kayak lilin. Nggih ta? Lilin wong liyane melok padang awake dhewe. Napa? Entek. Nggih napa mboten? Nggih ta? Kayak ungkalan. Napa ungkalan wingi napa? Nggih, ngelandepno lading manfaati gedhe pinter. Tapi ungkalane dhewe ketul. Lha iki lho. Kita niki cocok dhewe pun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, masalul

urat sing koyok ngono, terus awak dhewe gak gelem nggawa, gak gelem mempertanggungjawabkan nang awak dhewe menyangersani pun Allah, gak ono malih dae pun Gusti Allah. Kamasalil himari yahmilu asfara, padha mbek kledhek nggawa apa? Nggawa tumpukan-tumpukan kitab ana ing gegere, tapi awake dhewe tetep kledhek sing bodoh. Enak napa mboten? Nen? Nggih ta? Mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa kadang-kadang niku. Napa tandane cilik-cilikan mawon? Sakniki niki lho. Nggih. Kitab-kitab ilmu niku sing akeh niku napa? Dienggo hiasan. Ayo sampean milih pundi sakniki? Oma sampean sampean hiasi macem-macem dolenan to napa? Kali sampean hiasi kitab-kitab sing gede-gede sing macem-macem tapi gak cuman dibuka. Ayo milih pundi? Aja mero ilmune wong bodho. Mek wong bodho ya karuan kitab tak tekek barokahi kitab. Oleh rahmati Allah, oleh engkau manfaati ilmu ini. Lho ku wong bodho, tapi sampean kali kula mek iso maca kitab. Ayo yen apa kira-kira? Lho niki kawan kula kali sampean sing kathah niku ngeten niku. Dadi napa? Mek wong niku pun koyok ngeten napa? Nggih ta? Kados ingkang kula aturaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al ulama salasatun, rajulun asha bi ilmi wa asha an-nasu bi, wa rajulun asha an-nasu bi wa ahlaka nafsah, wa rajulun asha bi ilmi wa lam ya'ish bihi ghairu. Niki wong-wong sakniki niku enten uang niku napa? Awake niku alim iso muruk teng wong liya, enten wong niku alim wong liya iso nglakoni karo elmune sing diwurukno tapi awake dhewe gak iso nglakoni, enten wong iso nglakoni elmune awake dhewe tapi wong liya gak iso melok lelakone. Saman milih pundi mek pun ngeten niku? Nen? Lah niki lah. Lah mek pun wong pinter niku koyok ngeten kewontenanipun dadi napa? Akhire dadi seneng, dadi takabur, dadi bangga karo ilmu ilmune. Niki lah. Lah mek pun koyok ngeten ya napa? Wis gak ana maneh ditutenno karo setan. Akhirnya kualik gini apa mbeten? Asali ditutno setan, akhirnya setan ini ngetutno. Mergo napa kok ngeten? Mergo napa sing sampun dipun ajakno teng setan, dening setan niku wis manggon ana jerone ati atine. Niki lho. Jadi saat ini kula takokno, uang sing koyok ngeten iku mboten makmum setan, tapi malah dadi imami setan. Saban dilok teng Faidul Qadir. Niki sing diomongno balrona ala kulubihim imakanu yaksib. Mek wis atine nayeng, sampean kali kula niku mboten melok setan, malah dadi kiyaine setan. Terus ya nopo totokane ya nopo nggih mboten enten nopo-nopo. Totokane cuma nopo? Cuma ngetutno hawa nafsu sing ketok cuma nopo? Perhitungan-perhitungan duniawiyah. Niki lho. Nopo tandane wong ngomong perhitungan duniawiyah niku? Kualik padha wae. Aku ngene iku juga demi Allah. Juga aku ngene iki demi umat.
juga kanggo ibadai umat sing wong sugih nggih ngeten. Mek pancen Allah Taala iku gak welas karo aku, gak mungkin aku gak apa gak sukses koyo ngene. Muktine aku sukses kok. Nih, aku ya sembahyang limang waktu kok. Niki lho. Lah uang sing koyo ngeten niku napa? Tandane napa? Zahire sukses. Coro dohiri yowis ngelakoni, tapi sakjane hakikote nopo lali karu akhirat karu Gusti Allah. Mboten meningkate mboten, dunyane tambah akeh tambah numpuk, peningkatane eling teng Gusti Allah tambah saanane, malah iso-iso tambah merosot nopo mboten. Maaf sibuk yai, ada kepentingan ini yai, ngapunten yai. Gimana mboten? Loh,

Nak, iki lho dhewe pun para nabi aja ngono kon niku gak tepak. Besok kakek ngomong. Arek kapan kon? Ngeten dhewe niku. Aku iki ngeten apa? Ngene, wis cukup farihu bima indahum minal ilmi. Iki suwe mondok. Saking suwene. Yen apa mboten? Sampai poi kiai ini tak colong. Masa ke suwene ngene apa mboten? Ngeta. Sombong wahaqo bihim ma kanu bihi yastahziun. Diliputi akhire siksae karo Gusti Allah sebab napa oleh awak ini ku ngentengno. Niki lho, mboten enten marine. Napa male wis kadung lunggu. Ayo ngene apa mboten? Omong menapa mboten sak niki niku. Kadang-kadang niku kata tiang matur teng kula niku matur. Bagaimana, Pak? Kenapa? Nanti masa-masa akan berhenti jadi ini kurang berapa tahun? Insya Allah ya itu tugas saya itu kurang 4 tahun. Jadi ini. Terus gimana nanti, Pak? Alus pancenan. Saya sudah sepuh, Yai. Wadah, ngeta. Saya tidak inginlah begini-begini ini. Terlalu berat untuk saya. Nah, terus kalau gitu gimana? Ya, tapi saya enggak minta, Yai. Tapi kalau memang umat masih percaya saya, wadah, akan saya teruskan amanat ini. Wadah. Ini ku bahasa politik. Kenapa betul? Niku bahasa politik niku. Sakjane niku nodong sampean ndongaaken yai muga-muga terus. Gitu. Nggih pun biasa kaya ngeten niku. Alah. Apa kok ngon lepas mboten iso. Gitu. Napa dhaipun Gusti Allah omongno Muhammad watlu. Alaihim naba'allazi atainahu ayatina. Fansalakha minha fa'adba'u syaitan fakani minal gawin. Coba Muhammad wacano ayat-ayat sing genai ngene-ngene Muhammad duduhno mboten poron kita. Jangan menghitung itulah. Itu kan dulu. Sekarang kan zaman nopo? Reformasi. Napa sih reformasi ini? Napa sih? Napa bung? Napa Pak Wawan? Napa reformasi ini? Hah? Apa? Menghilangkan, menghapus dulu-dulu. Gitu. Menelanjangi dulu-dulu. Tapi awak dhewe ikut telanjang. Ya apa begitu? Gitu. Mboten dianggap ini zaman anu, zaman lain sama dulu. Tapi longgo fatbahu syaitan, ditutna karo setan. Ya. Kon saiki koyok ngono modele reformasi, tak tutna karo aku. Ditutna mulai yo manjen gawane main politik ben mumet-mumetan. Ngeta, temen dicap karo Gusti Allah fakana minal ghawin. Iku ya masuk uang sing kesasar iku Muhammad. Aku Muhammad lho dibalekno. Dateng demokrasi ini mana? Demokrasi ini apa dipun balekno dateng ngersane pun Allah. Walau syi'na larafa'nahu biha Muhammad. Me aku pancen ngarep no uang-uang iki tetep longgo ana kono Muhammad, tetep dadi Muhammad. Tapi wong manjen wong Muhammad napa Gusti Allah, walakinnahu akhlada fil

kepingin berkuasa selama pun ngeten punanan. Banyak nempuk kok. Ngeta, kari nopo kadung lunggu. Enak kulo kali sampean. Coba kulo lunggu senden sampean metenteng. Ngeta, men dilok dohiri lunggu. Ngeta, walakinnahu akhlada ilal ardi. Pancen kepingin selamanya. Ngeta, mek kulo niku cuma ngitung si jitok mawon. Mulai Sayyiduna Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an ngantos Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an niku piro niku? Gila, lah hampir 30-an ta. Wong papat niku 30. Gitu, akhir-akhir niki enten wong kuwasa niku luwih saka 30 dijeni. Hati-hati. Jok suwe-suwe, enggak ambeyen. Gitu. Pun ngeten mawon, ojo awu suwe. Oh, alah kurang gerak kenaan longgo. Sampean niku nggih kaku kabeh. Nah, niki kabeh niku napa? Akhire wong-wong kaya ngeten niku napa? Cuma melok ukuran zahir. Lihat saya sukses. Lihat saya ini, sukses sukses. Mek kon niku ngoyot. Nggih ta? Mpun ta, kesenggol. Nggih, ojo mana kula kali sampean. Wedhus bosen dilo. Nggih, niki dhaipun Gusti Allah napa? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Ukuran zahir tok. Tapi wong jenenge wong duwe ilmu. Napa eta dah critane wong duwe ilmu niku iso ngalah? Nen? Kangelan, nggih. Hadrotul Walid, nggih radhiyallahu an. Biasa niku mek minggu niku mucal ihya. Menawi mboten ihya niku hikam. Nggih. Lajeng wonten mawon, ba'du syuyukh, ba'dul kiai niku nggih ndarengi dinane padha kitabe. Nah, iki Hadrotul Walid niku napa? Prei. Wis aku gak ngaji, alhamdulillah. Wis ana sing nerusno. Wis kono ngaji merono. Gitu. Saling menyodorkan, mboten dijeni mboten. Coba mek kula kali sampean wis kadung payu. Nggih dibarengi nok kono. Nyaini aku ta? Oh, lagi napa mboten? Mon tak ojo bojo padha premane. Nggih napa mboten? Nyaini aku ta? Loh, pun biasa koyok ngeten niku biasa. Kadang-kadang sampai Hadrotul Walid niku didawuhi. Apa Yai Usman niku? Padane dokter wae. Napa Yai? Lha ya apa? Wong nemoni dayo lah kok minggu tok. Nggih ta? Dayo iku kapan wae iku ditemoni. Nggih ta? Padane dokter ana jam praktek barang. Lah ya jangge napa mboten? Lho, ngeten niku kula tanglet. Saman didawuhi ngeten, Buya, ambek sapa ngeten? Terus ya apa? Nggih kula nggih mendel mawon, Buya. Jawabane niku ojo napa? Omongan sing kaya ngono iku omongane kiai gak patek payu. Lah ngeten lah. Lho lah enak ta? Lah kok ngeten Buya? Ngene lori, hakikate ku ngene. Aku iku jarang no omah. Ngene lho. Lah uang sing ape teko mrene iku sing akeh para duafa, para fuqara nyeleng-nyelengi. Ing mongko mek sampe gak ketemu aku ku lak saken ta. Tak tentokno minggu ae aku no oma. Lah aku kok dilono. Iku kiai nganggur no oma terus iku. Nggih ta. Lah kok ngeten Bu ya? Lah mek pancen kiai khulwah ya nang mrono nang gunung. Ojo ngguyu. Nggih ta. Lah niki lho. Lah uang sing koyok ngeten niku napa mboten enten male cuma pancen mandek sa ilmu
sak mampune ilmune. Mangkane dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'arid

tok. Mboten salah dunyoe, ngrasai cukup niki lho. Ngene ya ngene. Wis sepundi ya Allah, wis ta Muhammad, masih kon rewangi ya apa wae Muhammad, diapa-apakno wis sakmono wae kemampuane Muhammad. Zalika mablaghuhum minal ilmi. Ya. Wis sakmono ilmune mumet. Kon lak aku ta sing ngatur Muhammad. Terus napa dhewe inna rabbaka lho. Aku iki pangeranmu sing ngatur Muhammad. Huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sing luweh ngerti uang sing kesasar dalane lan sing luweh ngerti karo uang sing oleh pitutuh. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Dadi uang sing ngeten iku dinapak-napak no napa padha karo uang kesasar karo ilmune de kobongan karo kepinterane de. We niki dhaipun Gusti Allah wa adallahu Allahu ala ilmin. Ya napa kira-kira meten sampean? Nen? Mele pundi? Gak patek pinter, nggih ojo bodho kenemenen. Nggih ta. Gak patek pinter berangkat pinter mboten berangkat. Mele pundi? Mele gak patek pinter brang. Daipun Gusti Kanjeng Nabi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ya apa ilmumu? Mek hidayahmu gak makin bertambah, ya padha wae ilmumu iku cuma ndadekno tambah adoh sangka ngersanipun Gusti Allah. Ya apa? Nen? Lah uang-uang sing koyok ngeten niku ya napa akhire? Mboten nenten male.

0: lungguno ngarep oleh kedudukan, oleh kepemimpinan. Pokoke pokok lungguno ngarep. Ayo, kira-kira kata napa mboten niki? Nen? Mpun ake-akean pengikut. Ake-akean pemilih. Setelah dipilih kok di DPR. Wah, ya gak salah. Milih gak dipilih ku dudu urusanmu. Iku urusane umat sing ditakokno karo Gusti Allah sak badane kon dipilih ku kon sapa? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhr liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, depan kantor BPBD Kota Salatiga, Rabu malam. Kecelakaan melibatkan satu truk tronton dan tiga sepeda motor. Empat orang menjadi korban, satu meninggal dunia. Satu luka berat dan dua lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta mengatakan, kecelakaan diduga dipicu gangguan sistem pengereman truk.

0: truk dari arah Cebongan menuju Blotongan diduga oleng ke lajur kanan dan menabrak 3 motor dari arah berlawanan.
1: Dapat informasi dari masyarakat, sekitar pukul 18.30 telah terjadi laka lantas untuk truk yang mengalami kendala rem di jalur lingkar, tepatnya di dekat kantor BPD jalur lingkar Kota Salatiga. Ya karena kan sopir itu akhirnya dibanting sebelah kanan mengenai pohon-pohon itu, jadi mobilnya melintas ke jalur sebelah kanan. Untuk korban itu 5, 3 cewek, 2 cowok.
2: Yang meninggal?
1: Yang meninggal di TKP 1.
0: Polisi masih menyelidiki penyebab pasti gangguan pengereman. Pengendara diimbau berhati-hati saat melintasi jalur ini. Seorang penambang pasir dan batu manual di Kabupaten Klaten meninggal dunia setelah tertimpa longsoran material di alur Sungai Woro, lereng Gunung Merapi. Korban berinisial M, usia 43 tahun, warga desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang. Kasihumas Polresta Klaten AKP Suwoto katakan peristiwa terjadi Rabu pagi saat korban bersama rekan-rekannya menggali tebing setinggi 4 meter. Tiba-tiba tebing longsor, pasir dan batu menimpa korban. Batu sekitar 1,5 meter diduga mengenai kepala hingga korban mengalami luka parah dan meninggal dunia di lokasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
1: Selamat pagi, salam pramuka. Amsal pramuka, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawah laksana. EB5L. Hari ini hari pramuka 61 dan jangan lupa anggota pramuka segera berangkat. Maju, jalan.
0: Kiri.
1: Siap untuk menuju ke tempat masing-masing. Laksanakan.
0: Cek kerapian.
1: Pro.
0: Siap.
1: Kakak pembina dan juga kakak-kakak yang lainnya untuk segera menempatkan diri di tempat yang sudah disediakan. Suasananya itu hangat-hangat. Khas ya kalau pramuka itu. Silakan untuk segera berangkat menuju ke tempat masing-masing. Laksanakan.
0: Laksanakan.
1: Pagi hari ini suasana landai, tidak terjadi ketersendatan, namun demikian untuk tetap berhati-hati, karena siapa tahu nanti di depan ada sesuatu yang menjadikan halangan di jalan dan rintangan di jalan, oleh karena itu harus tetap melaksanakan prosedur dan juga tetap melaksanakan perjalanan sesuai dengan SOP yang sudah dilaksanakan. Siap! Laksanakan!
0: Laksanakan! Hari ini WFH!
1: Nah, itulah hari yang membuat kita sedikit bahagia. Siap.
0: Selamat hari Jumat semuanya. Jumat. We love Jumat.
1: Jumat ya. Jujukan hari yang betul-betul selalu kuingat.
0: Karena hari ini Kawan Rasika, bulan Agustus sudah memasuki pertengahan bulan ya istilahnya.
1: Tengah-tengah. Persis di bulan Agustus sudah 14 hari, semuanya sehat, semuanya dalam kondisi yang bahagia, terutama di hari Jumat Kliwon ini.
0: Berarti kegiatan-kegiatan kita setiap hari itu sebenarnya sudah diajari bagaimana persiapan dan pelaksanaannya dengan kita belajar pramuka. Kita cek kerapian, berarti kan kita sebelum berangkat harus ngecek, sudah bagus toh ini penampilanku untuk berangkat kerja.
1: Semuanya sudah lengkap yang harus dibawa.
0: Nah,
1: semuanya sudah harus
0: tertata. Apa tuh pramuka tuh biasanya cek kerapian, terus apa lagi?
1: Kerapian, kemudian kesiapan, dan juga tidak lupa apa yang harus dibawa itu sudah tersedia. Misalnya minimal itu ada alat tulis, kemudian alat-alat untuk pertolongan pertama, ya obat-obatan. Yang kedua alat-alat untuk perbaikan, ada pisau kecil, ada apa, kemudian topi, baret, dan tidak lupa memakai celana.
0: Ya kuwi bagian dari cek kerapian gak sih?
1: Lah ya nang rapi
0: itu. Masa cek kerapian. Ragu katok.
1: Lah bahan udah rapi kita rapi. Jebule katok e cek katok pendek. Dan juga sepatu dan membawa apa yang harus dibawa karena hari ini mau melewati medan air ya, mungkin membawa kayak pelampung, hari ini melewati hutan harus membawa kayak cangkul ataupun pisau untuk membabati rerimbunan. Nah, hari ini mau melewati area yang banyak rumputnya, mungkin membawa arit-arit kecil untuk babat-babat dan lain sebagainya. Pramuka itu harus siap sedia, atau mungkin wah ini ada di sana banyak pohon yang mentelung, harus bawa gergaji. Nah, itu kita harus siap. Pokoknya pramuka itu siap sedia di mana saja, membantu orang lain dan harus bisa menolong dirinya sendiri dulu sebelum membantu orang lain.
0: Weh, ya, itu sih kalimatnya sih.
1: Pramuka itu harus bisa menolong dirinya itu dalam kondisi yang tertekan, kondisi yang kesulitan. Kalau diri sendiri nggak tertolong, gimana mau menolong orang lain? Itu tanya Pak Dr. Nana Condro tuh ya. Emang gitu Pak ya, karena kita itu ikhlas berbakti membina bangsa, ikhlas berbakti bina bangsa, berbudi bawah laksana. Itu amsalnya pramuka, salah satu yang harus dihafal dan dilaksanakan selain dasadharma, trisatya, dwidharma, dan dwisatya. Nah, pokoknya sampai lali apa kata-kata neneng sudah masuk di dalam jiwa kita, jiwa pramuka Indonesia.
0: Ini kalau usia-usia kayak kita berdua gini, lu 50, gue 30 tuh berarti
1: pandega,
0: apa sudahan
1: pandega,
0: harusnya?
1: Pandega kita.
0: Pandega tuh ngajar nggak sih?
1: Ya kalau anu tatarannya sudah memberikan apa namanya
0: asik,
1: pendidikan kepada penggalang, kepada penegak gitu, tatarannya pandega memberikan contoh dan juga memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi kalau usia-usia pramuka itu ya mulai dari kecil itu ya 6 sampai 12 siaga, nanti 12 sampai kurang lebih 17 penggalang, 17 sampai 21 penegak, 21 ke atas pandega, habis itu sudah apa tingkatannya ya Pandega plus plus plus ini kita sudah pelatih lah. Namanya apa lupa, ada beberapa nama karena setelah menjadi apa namanya pelatih itu namanya ya apa ya, kok lupa namanya, nanti biar dijelasin sama tokoh pramuka nih, Pak Dr. Nana nih yang tahu nih. Nama-namanya, saya tuh sudah meninggalkan dunia pramuka sudah cukup lama ya, 30 tahun.
0: Ya ya, berarti sejak lulus sekolah sampai meninggalkan ya, pramuka
1: sejak,
0: kan lu.
1: Sejak kuliah terakhir kuliah masih.
0: Oh, kuliah ada pramuka.
1: Ikut-ikut pramuka. Ya, ikut-ikutnya di Ungaran ini, ketemu sama tetanggamu itu, Pak Dandung. Oh. Itu salah satu tokoh pramuka tuh di Ungaran.
0: Iya
1: tuh.
0: Sih.
1: Beliau itu tiap hari loh di rumah aja seragamnya pramuka. Ya itu aja sih itu. Ya. Karena saking merasuknya ya, aku ingat tuh waktu tahun 90. Dari tahun 2000, sebelum 2000-an masih ketemu dengan seragam pramuka. Hmm. Semangat, semangat, semangat. Nah, masih sempat mendaki, saya sendiri masih di kampung tuh sempat mendaki satu gunung tapi enggak tinggi-tinggi amat ya. Kemudian juga sempat ikut pelatihan KSR, Korps Sukarela. Kemudian ikut, apa itu yang membantu, PMR, KSR ya, KSR itulah. Korps Sukarela pokoknya yang nolongin orang-orang itu. Hmm. Intinya sebelum bisa menolong orang lain, kamu harus bisa menolong dirimu sendiri. Ya, itu tak eling-eling terus. Kita harus mampu menolong diri kita sendiri dalam situasi-situasi yang tertentu.
0: Wee.
1: Mana mungkin nolong orang lain kalau diri kita kesulitan.
0: Ya iyalah. Gitu. Hari ini berarti pasti ada ini toh. Ada upacara toh hari
1: ada,
0: ini?
1: Ada. Tadi malam sudah ulang janji di beberapa lokasi. Pagi ini upacara untuk mengenang kembali peristiwa 65 tahun yang lalu. Dan ada apa namanya, biasanya estafet tunas kelapa. Karena tunas kelapa itu adalah lambang sakral daripada pramuka.
0: Hmm.
1: Semua bisa digunakan mulai dari pohon, akar, buah, daun, sampai bijinya bisa digunakan dari kelapa. Pohon yang sangat tumbuh di Indonesia dengan nyamannya. Tokoh Bapak Pramuka Sedunia masih ingat?
0: Lord Baden Powell lah.
1: Lord Baden Powell atau Sir Lord Baden Powell from England. Bapak Pandu Dunia.
0: Ya, betul sekali. Hari ini 14 Agustus 2026 ya, Kawarasika. Hari Pramuka, hari lahir Anda, atau hari lahir suami Anda, hari lahir istri Anda, hari lahir anak Anda.
1: Atau hari pernikahan.
0: Atau hari ulang tahun pernikahan Anda. Ya, atau hari apa pokoknya, sementing hari Jumat, hari ini Jumat. Semoga hari ini jadi hari yang luar biasa dan menggembirakan. Yeay! Lalu lintas juga tidak ada sesuatu hal yang jadi sorotan dan juga perhatian signifikan ya. Semoga kalau kita bicara hari Jumat kan ya wis oke-oke aja ya hari Jumat.
1: Masih mendiritir santai dan juga rapi tertib di jalan, dibantu dengan perilaku Anda dalam berkendara yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan menghormati pengguna jalan yang lain.
0: Wih, nah ini tapi, koyone kok sudah rame banget. Ini kalau aku lihat kata kunci atensinya adalah pudak payung. Opo iki pudak payung, wah jarine kok arah ke turun.
1: Ada apa?
0: Ada kemacetan nih katanya. Yang pertama ada Pak Gandhi Susilo. Ini Pak Gandhi Susilo ngasih informasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, Kota Semarang, arah Banyumanik. Oh, ada kendaraan mogok. Ada kendaraan mogok di depan rumah makan Pelangi Pudak Payung, Kota Semarang.
1: Iya, berarti setelah Taman
0: Mobil.
1: Unyil. Ya, Taman Unyil ke arah turun. Ya.
0: Mobil dok mogok ini bisa sampai bikin macet, Pak, Bu.
1: Mungkin guys. Ya tetap bisa berjalan tapi pelan-pelan.
0: Oh, ada insiden dok guys. Bukan cuma sekedar mogok. Kalau katanya Pak Yulianto Prasetyo sih di depan SPBU Pudak Payung itu mobilnya sudah di towing.
1: Oh iya.
0: Nih.
1: Dan naik towing dan sudah ada kendaraan pembantu rescue car. Hmm.
0: Sudah ada rescue car-nya, kemudian mobilnya sudah ditarik ke towing. Ini Pak Yulianto Prasetyo perjalanan dari Solo 3 kan menuju arah Kota. Jalan Setiabudi, Simpang 5, kawasan Industri Kendal, Bandara Ahmad Yani, baru nanti pulang lagi ke Solo 3. jam 5 lebih 15 sampai jam 6 lebih 15 dari Salatiga ke Jalan Setiabudi Kota Semarang. Pertama ada truk trouble di depan Palang Merah Indonesia Ungaran, Jalan Gatot Subroto Ungaran, arah menuju ke Semarang, lajur kiri tapi masih lancar. Lalu truk ganti ban di batas kota Ungaran Taman Unyil, lajur sebelah kiri tapi masih lancar juga. Dan yang di Pudak Payung itu tadi, ada evakuasi mobil accident. Depan SPBU Pudak Payung arah Semarang, lajur kanan tersendat. Ini dia nih yang bikin antrian Pudak Payung ya. Oh ya udah, syukurlah kalau mobilnya sudah ditarik. Ada laka kawan, laka atau insiden lah gitu pokoknya, ada melibatkan mobil di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, depan SPBU Pudak Payung arah Banyumanik Kota Semarang. Nah, terjawab ya berarti yang tanya Pudak Payung, Pudak Payung, betul. Pudak Payung. Ada apakah di Pudak Payung? Nah, itu infonya ada mobil yang ngawarasika yang terlibat laka, pokoknya insiden lah di sana. Dan saat ini mobil sudah di towing
1: dan sudah mulai lancar kembali.
0: Betul sekali. Pak Agus Purwanto.
2: Selamat pagi, Mas Yudham Bujamal. Pagi-pagi jalan-jalan di Kota Bandung. Ini tepatnya di Terminal Cicahem. Jadi kalau kita ingat, terminal ini adalah ketika kita lihat pas sinetron Preman Pensiun itu, dimana di sini itu ada jembatan penyeberangan yang 3 bulan yang lalu itu belum dibongkar ini. Jadi kalau kita ingat itu sering Kang Mus di Preman Pensiun itu memantau anak buahnya dari atas jembatan, tapi sekarang sudah tidak ada ini. Karena memang rencananya ini mau dibongkar, tapi banyak spanduk-spanduk penolakan pembongkaran terminal ini. Keadaan lalu lintas ramai lancar dari pintu gerbang tol Cileni ini ke arah arah kota kalau di sana. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat banget ya. Kayak RM Haji Jumino.
0: Kabeh kayak cemijen.
1: Ramai sekali. Bis Budiman sudah siap berangkat itu ke arah Purwokerto, nanti Purwokerto Semarang.
0: Nih kamu langsung lihat aja situasi mijen dari Pak Isnan ki.
1: Nah, ini di depan Pitik Jago.
0: Dari depan patung Pitik Jago. Ini kayaknya dia ikon deh, ikonnya mijen enggak sih?
1: Itu daerah Kokok Petok.
0: Iya, ada Pitik apa patung Pitik
1: Jago.
0: Patung Pitik Jago di tepi jalan RM Hadi Sumedho Mijen, Kota Semarang. Ini laporannya Pak Isnan, perjalanan Mijen sampai dengan kalian tadi on the way di bawah jam 6 ini aku pun.
1: Masih lancar ya Pak ya, di bawah jam 6 ya, nanti ya, mungkin agak berbeda.
0: Lah ini Pak Isnan jam 6 pagi sudah sampai Jago kan, berarti yo istilahnya Gasi Epol ya. Ya oke, matur suwun. Pak Isnan, infonya feelingku sekarang sudah sampai bawah sana sih pasti. Sudah sampai ngalian atau event Jerakah Jalan Siliwangi.
1: Pak Didi sudah sampai warteg malah.
0: Siap. Pak Didi Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini meluncur dari Mangkang menuju ke Pamulasih ya. Dan di pagi hari yang cerah ini mengucapkan salam Pramuka, selamat Hari Pramuka Indonesia ya.
1: Siap.
3: Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Pulang janji yang tadi malam diikuti oleh anggota Pramuka di Indonesia. Jadi seandainya para pejabat itu juga melakukan ulang janji, mungkin takut selalu mengingatkan bahwa mereka tidak akan korupsi setiap tahun. Ya Mas Yuda, ya Mas Jamal. Ada yang menjabat lebih dari 5 tahun janji sumpahnya hanya sekali, tapi kalau ulang janjinya setiap tahun akan merimen mereka. Akan berbakti kepada negeri ini. Gitu Mas Yuda dan Mas Jamal, pagi ini lalu lintas masih terpantau lancar ya. Dan ini adalah jalur menuju ke Kalibandeng dengan pemandangan yang cukup cerah di pagi hari ini. Tetap semangat dan selalu urip ku asik.
0: Semangat. Wah, berarti kenapa para koruptor itu bukan anggota Pramuka? Ya kan? Karena kalau anggota Pramuka kan setiap tahunnya ulang janji, jadi komitmennya terhadap negeri ini dan juga dirinya sendiri itu terus selalu terpatri di dalam hati dan juga pikiran mereka dan setiap tindakannya kan. Sementara koruptor-koruptor kan ya wis apa berjanjinya cuma pas dilantik toh, itu pun paling juga masuk telinga kanan keluar telinga kiri, makanya korupsi aja. Lah ya.
1: Tidak ada sati aku baktikan, baktiku dharmakan.
0: Iya betul sekali. Indonesia.
1: Agar saya keluarga.
0: Makanya ya harusnya diperbanyak tau anggota-anggota pramuka dan juga pendidikan kepramukaan di seluruh Indonesia ini.
1: Jiwa-jiwanya pramuka yang setiap rela tahun, berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
0: Setiap tahun ulang janji ya kan, yang istilahnya berarti setiap tahun ingat kan kalau dia hidup di sini itu harus apa, menelurkan bagaimana, penuh cinta dan apa tujuannya.
1: Siap.
0: Ya kan, betul sekali Pak Didik Sigit Setiawan, agree ya.
1: Dapat hadiah untuk Pak Didik berupa minuman,
0: minuman soda. Para anggota-anggota pramuka setiap tahun ulang janji, ya makanya dia selalu taat terhadap janjinya itu. Sementara orang-orang yang menerima korupsi dan segala macam kan gak pernah ulang janji kayak anggota pramuka. Anggota pramuka 1, koruptor 0. 1-0 menang anggota pramuka.
1: Nah, ini contoh anggota pramuka nih, Pak Didik Sigit Setiawan.
0: Didik Sigit Setiawan.
1: Kak Didik. Kak panggilannya Kak.
0: Ya aku kalau ikut anggota pramuka sekarang aku ikut bagian apa yo?
1: Ya kamu seksi.
0: Seksi apa? Pak Dokter Nana Condro itu enggak masih di bagian kebencanaan?
1: Nah, kayaknya begitu.
0: Masih?
1: Masih ya. Coba nanti biar beliau memberikan ilustrasinya sendiri bagian apa nih. Pak Didik ini bagian apa ya?
0: Pak Didik Sekjawan bagian apa sih Pak di pramuka Pak? Kan ada di anggota pramuka kan ada bagian-bagiannya orang-orangnya tuh spesialisasi-spesialisasinya gitu kan?
1: Ini bagian konsumsi kayaknya nih.
0: Menang-menang kerja di pabrik minuman soda.
1: Iya konsumsi. Ya, mimik dulu, mimik dulu. Siap Kak, siap Kak.
3: Kak Yuda, Kak Jamal, dan kawan Rasika untuk perjalanan dari Pamulasi ke Mangkang lancar ya. Untuk portal yang di Cilacap sudah terpasang kembali. Gitu. Loh, untuk hari
0: di lokasi
3: ini,
0: yang sama.
3: Punya Kak Yuda dan Kak Jamal.
0: Iya betul ya, setuju. Pramuka. Hari terima ini aku kasih. Sama Jamal manggil Anda semua dengan Kak ya.
1: Terima kasih Kak Sigit.
0: Yes betul. Anda Kak manggil kita juga harus dengan Kak. Oke.
1: Okay? Oke. Okay. Kak.
0: Kak ya. Ojo Mas Yuda Bung Jamal ya. Kak Yuda, Kak Jamal,
1: Kak Sigit.
0: Yes, kita pun juga akan manggil Anda semua dengan Kak. Oke, sepakat?
1: Sepakat.
0: Sepakat ya. Terima kasih Kak Didik Sigit Setiawan informasinya pagi hari ini. Sebentar, ngomong-ngomong seputar portal Katrol di Jerakah, kemarin itu rilisnya dari Dishub itu kok akan dipasang dan juga ditentukan lokasi yang baru itu Pak Didik Sigit.
1: Nah, Kak.
0: Oh iya. Ya Kak Didik, tapi kok ternyata dipasang di lokasi yang sama, betul Kak Didik?
1: Ada info apa nih Kak Didik?
0: Soalnya kemarin dari rilis yang di Jub itu kan waktu ditabrak truk kemarin tuh sekaligus akan survei dan pemetaan ke lokasi yang
1: baru
0: yang agak lebih lebar. Ini berarti di lokasi yang sama Kak Didik?
3: Di lokasi yang sama Kak Yuda, di lokasi yang sama. Semalam sudah terpasang.
0: Wow.
1: Oke Kak
0: Didik matur suwun kalau gitu.
1: Apa penelitian ternyata masih di lokasi yang sama ya wis.
0: Oke, ya wis kalau gitu matur suwun Kak Didik ya. Soalnya kemarin dari rilisnya di Sub tuh ya akan di apa buat di lokasi yang baru dengan posisi yang jalannya tuh agak lebar gitu Kak Jamal, tapi
1: oke, kalaupun Kak kalaupun Kak
0: oke lah, nggak apa-apa terus wan ya Kak Didik Sigit infonya. Kemudian ada Kak Pitaloka, Kak Pitaloka Kodam Tersendat ada apa? Lah yang arah kemana? Ada
1: yang arah turun tadi ya, mungkin ya.
0: Pudak Payung itu.
1: Pudak Payung kalau yang dari
0: ini Kodam mak bilangnya
1: belum ada info.
0: Kodam belum ada info kepadatan nih, Kak. Itu Kak. Nanti kita Pitaloka. Tunggu
1: ya, Kak, ya.
0: Betul.
1: Kak Pipit. Nah ini
0: Pak Joko Mulyono, Kak, selamat Kak pagi, kita, Kak Joko Mulyono.
1: Kak Isrom yang ada di SD Pelalangan, selamat pagi.
0: Oh iya, Kak Isrom Ismail juga aktif di Pramuka Kota Semarang. Oh iya, Pak Isrom. Nah,
1: kalau ini sudah dedengkot di Kota Semarang.
0: Kak Isrom Ismail, Kak Hernawa Budi Luhur.
1: Semuanya adalah pramuka-pramuka sejati.
0: Wih, mantap. Kak Isrom Ismail. Matur suwun Kak Joko Mulyono ya menyapa Kak Isrom Ismail. Kak Isrom Ismail pasti juga sekarang lagi pramuka
1: putih,
0: sih.
1: Iya. Bikin haru ya kalau kita ikut pramuka, mbak bendera merah putih dikelilingkan di bahwa itu rasanya nang ati ki wah dan gimana gitu. Bangga dan haru.
0: Aku ingat banget waktu jambore SMP itu kan aku salah membawa bendera merah putihnya ya. Aku langsung digeruduk sama senior-seniornya, aku langsung disuruh lari. Aku ingat banget.
1: Iya.
0: Jadi bendera pramuka tuh posisinya ketika kita bawa tuh harus di atas badan kita, enggak boleh enggak boleh gelengser, enggak boleh di bawah. Harus di atas itu. Hei, kamu langsung digutukin, aku langsung digeruduk sama ininya, sama seniornya.
1: Naikkan.
0: Iya. Naikkan apanya gitu? Apa nih?
1: Bendera ini ya, itu tidak boleh
0: gelengser. Aku disuruh lari.
1: Waduh. Iya memang gitu, kalau pramuka itu harus tegas.
0: Mm-hmm. Ini Kak Adi Nugroho. Kak Adi Nugroho ngasih informasi Bapak Pandu Dunia adalah the one and only Lord Robert Baden-Powell.
1: Dulu aku waktu ditanya pertama belum bisa pinter ngomong bahasa Inggris. Siapa Pak Pandu Dunia? Lord Baden-Dawal. Ya maaf, Baden-Powell gitu belum bisa ngomong. Baden-Dawal, Baden-Powell. Iya Kak, Baden-Powell.
0: Untung zaman dulu belum ada media sosial ya. Kalau udah ada media sosial pasti udah direkam terus kalimatmu viral.
1: SD aku kan bahasanya ya cik deso banget. Lord Baden-Dawal, Baden-Dawal. Baden-Powell. Iya Kak. Ilatku cik ilat deso waktu itu.
0: Kak Tom, selamat pagi.
4: Pagi, Nasika, pagi, Mas Yuda, pagi, Bung
1: pagi,
4: Jamal.
1: Pagi.
4: Saya jam 6 lebih 5 menit sudah keluar rumah. Ini menuju ke Ngalian. Di jalan RM Hadi Subeno, di Kecamatan Mijen masih lengang. Pagi ini nganter anak sekolah. Mau upacara pramuka.
0: Mana? Ih, gemes.
1: Oh, banyak, enggak hanya satu, tiga.
4: Ini sampai di perempatan Pasar Aceh. Masih lumayan sepi. Tapi seperti biasa mulai di RSUD Mijen ada ketersendatan. Biasa ini, mungkin nanti ujungnya di pertigaan Pasar Mijen atau Ngadirgo. Begitu, matur nuwun
0: Kak Tom. Wah, ini situasinya ya, sembari mengantar putra anak dan putri upacara pramuka. Menurutmu di Jalan Pahlawan hari ini ada pramuka enggak ya? Ada enggak?
1: Ya,
0: di gedung pramuka.
1: Oh, di gedung pramuka ada lah.
0: Di gedung pramuka atau di halaman kantor gubernuran hari ini agendanya?
1: Itu kantor apa, gedung pramuka itu
0: gedung pramuka kan Kwarda. Kantornya Kwarda Jateng toh?
1: Kwarda Jawa Tengah ya, adalah pusatnya Jawa Tengah kok.
0: Lah ya, ada pramuka enggak ya hari ini?
1: Dah.
0: Pak Pujiwaluyo, Kak Pujiwaluyo, selamat pagi. Perjalanan lancar. Dari KIB sudah sampai Bawen. Lancar kedua arahnya. Matur suwun Kak Puji, Kak Yohanes.
5: Selamat pagi Rasika. Ini daerah Budak Payung ini. Padat merayap karena masih banyak truk-truk sampai di sini. Ya, kurang lebih tadi sekitar 10 menit. Terima kasih. Semangat Rasika.
0: Nah, berarti ini bisa menjawab atensinya Kak Pitaloka tadi ya, yang tanya kodam. Hanya karena truk-truk saja yang rame. Makanya rapet.
1: Jadi ada sedikit penyempitan jalan.
0: Yes, betul sekali. Nah, matur suwun ya Kak Yohanes. Informasinya Kak Hendra Arif Prawidana, ini saya lewat Tembalang, Kota Semarang. Sudah ada pemberitahuan pengalihan arus lalu lintas besok hari Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 4 pagi sampai jam 1 siang. Kepada pengguna jalan menuju Universitas Diponegoro sampai dengan Jembatan Sikatak akan diberlakukan penutupan jalan karena ada kegiatan orientasi Diponegoro Muda tahun 2026. Semalam banget tuh baru dipasang karena besok agendanya tanggal 15 Agustus 2026. Oke. Universitas Diponegoro sampai Jembatan Sikatak. Ini berarti yang di mana ya, Undip ya, yang ditutup ya?
1: Saking banyaknya jalan.
0: Mulai dari pertigaan masjid kampus itu atau mulai dari mana? Coba nanti kita buka rilisnya Undip deh. Ini soalnya yang apa, maksudnya titik atau ruas jalurnya yang ditutup, yang di mana ya, tuh gimana? Tidak ditulis gitu loh.
1: Universitas Diponegoro aja sampai Jembatan Sikatak itu maksudnya batas mana sampai mana belum.
0: Nah, betul sekali. Tapi matur suwun infonya Mas Hendra. Mas Kak Hendra, Kak Hendra Arif Prawidana, informasinya di Tembalang, Kota Semarang. Kak Rizky, Kak Rizky Septa. Halo.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 14 Agustus tahun 2026. Pagi ini mengarah ke arah kota Jepara, Pati Kudus dan sekitarnya ya. Pukul 6 persis ini sudah melintas di masuk lingkar Demak. Untuk lalin dari Kaligawe sampai dengan Demak lancar, Sayung, Ogorawe, kring, ring, ring, ring. Sedikit catatan di setelah TL Kalibanteng mengarah ke RT Sudarso, ketersendatan tadi pas saya berangkat pukul 5 sudah mencapai jembatan Cakrawala. Itu terjadi karena yang ujung sana dekat TL Anjas Moro itu sudah mulai dicor yang lajur tengah. Dan yang bisa digunakan hanya satu jalur paling kiri. Begitu ya Bun ya. Nanti ke arah Jepara diinfo lagi ya Bun. Terima kasih. Terima
0: Oke, matur suwun Kak Rizky Septa, oh, Al Fajar informasinya. Kemudian sekaligus di jalur mana menuju arah ke sana ada Kak Bowo Artanto.
7: Pagi Kak Bowo. Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka.
7: Menyapa di hari Pramuka 14 Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus. Ini lebih siang dari biasanya, jam 6 lebih 16 menit baru sampai di daerah Karang Tengah. Berangkatnya dari rumah sama, tetapi karena anak lanang hari ini minta diantar bapaknya, jadi harus muter ke kota dulu mengantar sekolah, kemudian dari kota jalurnya lewat Kaligawe lancar ya sampai dengan Karang Tengah ini di daerah inisial S juga kering ring ring ring. Tapi karena agak siang jadi lebih padat dari biasanya. Untuk cuaca cerah ya. Maturun.
0: Maturun. Terima kasih.
7: Kak Yuda dan Kak Jamal, pukul 6 lebih 35 menit saya melintas TL Botorejo Lingkar Demak ya. Untuk lalu lintasnya masih lancar. Catatan saja di TL Botorejo lampu TL-nya menyala kedip-kedip kuning saja. Tidak menimbulkan ketersendatan tapi harus hati-hati karena kondisinya ramai lalu lintasnya ya. Cuaca cerah. Maturun
0: Kak Bowo itu ya guys. SMG, DMK, KDS, ada Pak Rizky Septa Al Fajar sama Pak Bowo Artanto sudah ceto welo-welo infonya. Nggak ada kendala dan juga
1: kering,
0: hambatan
1: ring-ring katanya Kak Bowo ya.
0: Dan kering juga betul sekali. Kaligawe, Geno ya kan sampai dengan S, DMK, KDS, wis lancar ya. Itu ya yang bertanya jalur tersebut.
1: Okay.
0: Langsung dijawab. Udah gamblang kok informasinya ya. Jadi gak perlu jawab satu-satu untuk segmen ini.
1: Masih lancar, car.
0: Masih lancar ya kakak-kakak semua. Yang tanya jalur SMG, DMK, KDS berlaku kedua arahnya. Dan ini aku dapat info dari Kak Bobby. Ini Kak Jamal, Kak Yuda, selamat pagi. Selamat hari Pramuka. Kobarkan semangat Satyaku kudarmakan Dharmaku kubaktikan. Perjalanan Ungaran menuju arah Semarang kepadatan hanya di traffic light Banyumanik saja karena truk-truk pada berhenti di lajur kiri dan langganan pagi truk parkir yang parkir di depan Makobrimob
1: atau di itu warung kiri jalan.
0: Pudah Payung sudah lancar ya tadi waktu saya lewat.
1: Wah, syukurlah kalau gitu.
0: Matur suwun Kak Bowi dan ini dia sudah ada Kak Dokter Nana Condro wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
0: Dirgahayu Pramuka Indonesia, ikhlas bakti bina bangsa.
1: Berbudi bawa laksana.
0: Kak Yuda, Kak Jamal, kakak berdua bisa kok masuk dalam Saka Milenial Kwarda Jawa Tengah. Saka Milenial itu satuan karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital, yaitu wadah kegiatan pendidikan kepramukaan bagi pramuka penegak dan pandega untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan di bidang literasi digital, komunikasi dan teknologi informasi. Berarti aku sama Bu Rina ya, sama Bu Rina Retnaningrum, sama Pak Diki Adi Nurwanto.
1: Aku sama Pak.
0: Pak siapa yuk?
1: Aku sama itu.
0: Ayo sama ayo.
1: Yang dari Undip.
0: Ayo sama ayo. Siapa ayo? Iya toh Pak Dokter Nana Condro Basiat. Berarti aku sama Pak Diki Adi Nurwanto sama Bu Rina Retnaningrum. Ya, ya, kalau satu bagian ini, bagian komunikasi dan teknologi informasi.
1: Ya wis, bagus lah kalau begitu. Kita di Saka Milenial.
0: Dan teknologi informasi katanya Kak Nono Condro.
1: Nanti kita gabung, gak usah siaran, ini lagi pramuka, waduh.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Informasi di segmen 1 tadi kita dapatkan informasi di wilayah kota Semarang menuju arah Bawen Solo 3 masih ramai lancar saja secara umum. Tadi sempat ada laporan kepadatan tapi karena insiden melibatkan mobil di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung sudah dievakuasi jadi lancar. Keramaian hanya aktivitas kendaraan-kendaraan muatan saja yang lalu-lalang berhenti dan segala macam di ruas Semarang, Ungaran, Bawen, Solo 3 secara umum tapi lancar. Kemudian Semarang menuju arah ke Demak, Kudus, dua arah juga landai kawan. Tadi ada Pak Rizky Septa yang menuju arah ke Jeporo. Juga belum ada informasi atas laporan kepadatan dan antrian yang signifikan. Kemudian kita bergeser ke jalur yang lain terlebih dahulu ya kawan Rasika. Ada beberapa report, ini ada Kak Elifas Angga memberikan informasi di kawasan Kendal.
1: Oh, Kendal arah kota Semarang.
0: Yes, kita buka Kendal dulu informasinya bagaimana, ada Kak Elifas Angga.
2: Selamat pagi Kak Yuda dan Kak Jamal. Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
2: Menginfokan di depan Pasar Cangkring berangsong nggih. Ada truk trouble, truk tronton. Satu truk trouble ditemani satu truk tronton lagi di lajur kanan. Sementara ketersedatan hanya antrian saja, antrian pendek di jembatan Kali Borong. Belum ada ketersendatan panjang, mudah-mudahan lancar saja.
0: Oke.
2: Matur suwun.
0: Matur suwun Kak Elifas, ini di Jalan Pantura Brangsong. Kendal informasinya ada truk mogok arah menuju Semarang, tapi informasinya masih mengalir saja situasi, arus lalu lintasnya belum ada kepadatan atau antrian yang signifikan. Yes. Matur suwun ya Kak Elifas. Informasinya Pak Ardian, ini Kak Ardian juga ngasih informasi juga nih sama kayaknya di Jalan Pantura Brangsong. Betul.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Di Brangsong arah Semarang setelah Kali Blorong ini ada truk mogok dua ya, yang satu menemani mungkin. Lalu lintas masih cukup aman. Hati-hati tadi ekor ketersendatan sebelum jembatan Kali Blorong.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ardian. Laporannya di Jalan Pantura Brangsong Kendal ya kawan. Ada truk mogok di lajur tengah, tapi untungnya lalu lintasnya masih lancar. Matur suwun ya Kak Ardian sama Kak Elifas Angga, jalan raya Kendalnya. Laporannya
1: ya sedikit ada tropik dikit aja tapi masih lancar.
0: Betul sekali. Nah, kita bergeser ke jalur Semarang Gubuk Purwodadi, Kabupaten Grobogan, bagaimana? Ada Kak Wawan.
1: Pagi Kak Wawan.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda, Pak Jamal. Melaporkan kondisi pengecoran di jalur timur tengah ya. Saat ini sudah ada dua titik Yuda untuk pengecoran. Yang pertama di kawasan Kelampok perbatasan Jatilor, tadi terpantau masih ramai lancar. Untuk progres pengerjaan di kawasan tersebut, ini sudah masuk fase pembuatan dasaran ya. Setelah kemarin dipaku, sekarang baru didasari. Begitu. Kemudian untuk yang di kawasan kedua yaitu di sebelum TL Putat ya, atau tepatnya di sebelah baratnya PO Sentrum, itu ada juga pembongkaran dua titik tapi di stop satu Sentrum, kali PO ya Sentrum. Jadi agak panjang sedikit. Kemudian fasenya sudah dalam pengecoran dan dalam posisi pengeringan untuk saat ini. Gitu untuk antrian di dua titik pengecoran tersebut. Ya kurang dari 5 menit lah untuk saat ini, masih pagi hari ini. Demikian dilaporkan dari jalur timur tengah. Matur suwun.
0: Terima kasih Kak Wawan Sasuke. Wah, laporan dari area perbaikan jalan di kawasan Jatilor Godong Kabupaten Grobogan ya Kawan Rasika. Situasinya masih baik dan ya, memang kalau caratan pagi selalu baik kok ya, alhamdulillahnya di sana.
1: Apalagi ini hari Jumat.
0: Betul sekali.
1: Dan hanya sampai kurang lebih 5 menit.
0: Kak Dono Nugroho.
5: Selamat pagi Kak Yuda, Kak Jamal.
0: Pagi Kak. Waalaikumsalam.
5: Saya melaporkan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini saya sudah melintas di kawasan Tegowanu. Sebentar lagi sudah masuk Formosa ini. Untuk perjalanan lancar pol, tidak ada kendala karena hari Jumat, biasa bonus buat rekan-rekan yang kerja.
1: Siap.
5: Ras untuk lot Gordon Powell itu Bapak Pandu Dunia, bukan Bapak Pramuka. Kan kita dari kepanduan sebetulnya.
1: Iya, Pak.
5: Tapi keren banget ya di Indonesia kan jadi Pramuka, Praja Muda Karana. Untuk Bapak Pramuka Indonesia, Sir Muhammad Hatta. Oh, sorry, Mr. Muhammad Hatta. Enggak kalah keren sih. Saya juga bersyukur sempat menjadi anggota Pramuka sampai SMA. Pada saat itu banyak yang bully sih sebetulnya, laki-laki ikut Pramuka, tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan. Itu Mas Yuda Bang Jamal, laporan dari arus lalu lintas Semarang menuju Gubeg. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Kak Dono Nugroho.
5: SD Tegowanu 1 itu juga berdampingan dengan SMP Tegowanu, tapi SMP Tegowanu berapa saya enggak begitu hafal. Berdampingan, wah di sini di jalan-jalan penuh dengan adik-adik berseragam pramuka. Wah. Keren-keren, cakep-cakep. Kalau dulu sukanya itu kalau pas ada persami, perkemian Sabtu malam Minggu kalau nggak salah, aduh senang banget. Itu Kak Yuda, Kak Jamal.
1: Betul.
5: Semoga ya, adik-adik kita ini betul-betul menjadi penerus bangsa yang anti korupsi lah.
0: Iya betul.
5: Saya itu aja. Karena korupsi ini sudah menjadi bahaya laten, lebih bahaya dari PKI kayaknya. Terima kasih. Kak Yuda, Kak Jamal.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Infonya berarti kalau dari Kak Dono Nugroho sama Kak Wawan Sasuke disambung Semarang sampai dengan Godeng Purwodadi masih
1: ya, lancar.
0: Rame lancar ya guys. Nih informasi dari Pak Dono Nugroho sama tadi yang kita munculkan Pak Kak Wawan Sasuke untuk menjawab Semarang Purwodadi. Yes, dua arah Kamarasika. Tidak ada kendali. Ya, berarti sudah komplit ya di bawah jam 7 semuanya masih lancar.
1: Timur, barat, selatan.
0: Ya, Jumat, Jumat. We love Jumat.
1: Jumat penuh berkat, lalu lintas enak dan sepakat.
0: Kak Sulastri, selamat pagi. Kak Lastri, assalamualaikum, ya, sugeng enjang Kak Yuda, Kak Jamal. Waalaikumsalam, Kak Sulastri. Selamat Hari Pramuka, 14 Agustus 2026. Saya pramuka sejak SD loh, Kak. Bagus siap untuk pembentukan karakter dan bila pramuka dipahami secara utuh dan diberikan kepada anak atau siswa, insya Allah akan terbentuk sikap, karakter yang tangguh, religius, punya leadership dan attitude, semuanya ada di pramuka.
1: Siap, siap.
0: Kalau kami di Muhammadiyah ada pandunya bernama Hizbul Waton. Saya menyarankan pramuka atau kepanduan tetap diberikan sebagai pendidikan di sekolah.
1: Siap.
0: Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setuju, setuju, setuju.
0: Setuju Kak Sulastri.
1: Setuju. Setuju Kak Jamal. Setuju. Senang saya.
0: Kak Asari.
6: Halo, selamat pagi Rasika. Selamat pagi. Kak Yuda. Kak Jamal.
1: Kak Asari.
6: Saya melaporkan ini tadi perjalanan dari Gunung Pati menuju ke kawasan perkemahan Pramuka mengantar anak untuk kemah hari ini karena
0: di Mauliat
1: Karanggeneng ya, Pak ya.
6: Perjalanan menuju pelabuhan di Pabrik Sriboga. Jadi lewat jalan Pramuka ya pas ya.
1: Lewat
6: jalan Pramuka.
1: Lalu
6: ke Perintis Kemerdekaan, Budak Payung. lancar. Teman ini sedikit merambat ketika menuju ke perempatan pertigaan Terminal Banyumanik ya. Jadi kalau yang di Kodam itu saya lihat di dua arah tadi sih nggak ada, tidak ada kemacetan, lancar saja. Tapi hanya merambat ketika mendekati pertigaan Terminal Banyumanik. Rencana nanti mau masuk tol saja langsung meluncur ke arah pelabuhan. Demikian informasinya siap. Kak Yuda, Kak Jamal.
1: Siap.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Oh, ternyata ada truk mogok di dekat Koramil sebelum Terminal Banyumanik. Okay. Setelah ini lancar.
0: Truk parkir ya.
6: Terima kasih.
0: Lah ini Kak Asari keluar di Muktiharjo apa keluar di Krapyak ini Kak Asari? Soalnya kok laporannya dari Kak James melaporkan di perbaikan jalan Arterio Sudarso yang depan rumah sakit Samsu Hidayat.
7: Masih bagaimana ada KRI?
8: Ya
7: Buku Dharma kan Dharma ku bagikan akan jaya Indonesia Indonesia Selamat pagi Kak Yuda, Kak Jamal.
0: Pagi Kak Jen.
7: Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
7: Laporkan dari lingkar Kali Banteng, terpantau ramai lancar ya, tidak ada kemacetan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Hati-hati semua kawan Rasika. Semoga selamat sampai tujuan masing-masing.
0: Amin.
7: Tetap semangat.
1: Semangat.
7: Sehat, cerdas, tanpa narkoba.
1: Amin.
7: Salam.
1: Salam Pramuka.
7: Nah ini Kak Yuda, Kak Jamal.
0: Ini dia. Ini
1: yang menyebabkan ketersendatan.
7: Arah arteri ini naik Jembatan Cakrawala atau flyover Cakrawala ini mulai padat merayap ngantri karena di depan ada perbaikan pengecoran jalan yang kita udah sampai traffic light yang di Urian Jasmoro ya. Jadi buat kawan Rasika yang melewati area arterio Sudarso dari arah Kali Banteng menuju ke Kali Gawe, ya tetap sabar saja, nggak usah buru-buru, terlambat nggak apa-apa dari tidak sampai.
0: Dipotong TPP-nya loh kalau terlambat.
7: Salam sehat tanpa narkoba.
1: Siap.
7: Terima kasih.
0: Siap. Nah itu kawan Rasika ya. Informasinya di arterio Sudarso yang sudah mulai panjang antreannya kok bukan di Kubro dan Kaligawe tapi di

0: Pak Agus Trioko, selamat pagi Kak Yuda, Kak Jamal.
1: Selamat pagi.
0: Situasi Kak Krapyak. Ini dia. Nih, sudah mulai rame ya dengan cuaca yang cerah.
1: Saka fotografi ini kan.
0: Saka fotografi asik deh.
1: Bagus banget ini fotografinya nih dari Kak Agus Trioko.
0: Matur suwun Kak Agus Trioko. Kak Nur, oh enggak jadi. Oke, baiklah. Kak Tommy Wasiso.
2: Selamat pagi kakak-kakak Rasika. Mengabarkan perjalanan saya pagi ini dari rumah mengantar istri ke stasiun Tawang dan dari stasiun Tawang menuju ke kantor di daerah Banyumanik. Mengabarkan di area Gayam Sari sampai arah tol diberlakukan kontraflow ya mas ya. Terima kasih, jalan ramai lancar. Di tol KM432C itu ada penutupan satu jalur ya mas ya, sekitar 20 meter. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Kak Tommy Wasiso laporannya. Kak Isnan ini sudah sampai di nih, oh sudah sampai Ngalian ini tadi iya. Kak Isnan ya.
1: Jembar kok jalan ini, sudah jembar. Enggak kayak di atas sana.
0: Kak Tio Pras, selamat pagi. Kak Yuda, Kak Jamal. Jalan lingkar Kaliwungu Kendal, masuk tol saya. Masuk tol Kaliwungu, keluar Gayam Sari, jalan Brigjen Sudiarto.
1: Masih lancar,
0: lancar
1: ya.
0: Lancar.
1: Ya, emang gitu. Masuk
0: tol sama aja. Kayak Pak Tommy Wasiso tadi kan.
1: Daripada lewat Kali Banteng, wah.
0: Lah ya. Kak Tom, anakku kembar kak.
1: Oh, alhamdulillah kembar.
0: Gemes banget.
1: Satu di depan tadi satu di belakang dua.
0: Oh, cewek cowok ya. Kok bisa kembar gimana sih caranya? Berarti Kak Wendy, Kak Wendy Yuwono, Kak Mamat Lubis, Kak Tom, anaknya kembar semua. Yes. Gemes.
1: Aku dulu punya.
0: Gimana anak sih kembar. Caranya bikin kembar?
1: Aku punya anak kembar tapi keguguran dulu.
0: Terus?
1: Usia 4 bulan udah. Dan berbentuk dua, tapi gagal untuk berkembang.
0: Kok bisa dapat kembar gimana caranya?
1: Ya alamiah aja itu, gak tahu ya. Ini nilai ta'ala aja itu, karena gak ada
0: program. Kamu punya keturunan kembar?
1: Ada, ini jadi Pak D saya itu
0: kembar. Oh, pantes.
1: Bule saya sama Pak Lik saya kembar. Mbahnya istri saya juga kembar. Kalau aku sendiri sih kembar sama Afgan.
0: Ah, coy ya.
1: Tapi aku enggak mengakui kalau dia.
0: Enggak mengakui. Lah
1: kasian.
0: Menurutmu Wendy Yuwono kan anaknya kembar. Menurutmu Wendy Yuwono kembar di dimensi lain sana kembar sama siapa?
1: Kayaknya kembar sama Choi Yong Fa.
3: Tahu-tahu jam 6.45 di daerah RM Hadi Subeno seperti ini Kak Jamal dan Kak Yuda
1: pemotor ya meraja ini
3: orang pada berangkat kerja semua arah
1: turun ke
3: SB atau Mijen di kawasan-kawasan ini mungkin jalannya yang arah menuju ke Boja tinggal satu lajur
0: tinggal setengah deh nggak sih
3: panjang nih
1: tinggal mobil tak
0: tinggal mobil pres matur suwun Kak Tom
1: tapi masih mending karena ini hari Jumat
0: iya betul sekali agree with you Kak Andika
1: pagi sudah sampai
0: pagi Kak Ayu
1: Kabupaten Demak
4: nih. Salam dari Geng Dangdut. Kalau kita nggak tidur ya bang, ada makanan yang bikin kita melek. Nih ada nih. Selamat pagi semuanya.
1: Iya kak.
0: Terane nggak tidur.
1: Iya kak. Snacknya kerupuk, wah itu bikin ngelak kak. Sebaiknya kalau pagi yang.
0: Bikin ngantuk loh kak Ayu dan kawan-kawan. Iya, kalau... Ngantuk.
1: Pagi-pagi yang agak ini dong, bergisi apa? Dikit dong.
0: Ngantuk dan ngerebeli, kuwi mesake supire Kak Ayu.
1: Nanti banyak semutnya.
0: Ngantuk dan ngerebeli, kuwi kok ya supire meneng wae iki.
1: Supire wis disogok nggo kerupuk kok. Nyah kowe nyah.
0: Ngerebeli, ah eman-eman Innovanya ah.
1: Yeah. Nanti Bu Sinta itu Bu.
0: Oh, Kak Sinta. Oh, alas selamat pagi Kak Sinta.
1: Kak Sinta, selamat pagi Kak Ayu, selamat pagi. Dan semua kakak-kakak yang ada di mobil.
0: Mobilnya Kak Andika.
1: Kak, nah ini Bapak Pramuka Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia si Sultan bukan. Mungkin kalau yang apa tadi yang disebutkan sama Pak Dono itu Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta itu agak terbalik dikit. Nah ini Sri Sultan Hamengkubuwono.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yuda, Kak Jamal. Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
5: Kalau bagian-bagian dari Pramuka itu kalau di Penegak ya ada Pradana itu. Sebagai ketuanya ada wakil pradana.